Hingga 4 Juni 2026. Hal tersebut menekankan pentingnya transformasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang di daerah. Momentum ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Pertemuan strategis tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi anggota legislatif untuk merumuskan agenda hijau yang kian krusial bagi masa depan daerah. Forum ini diselenggarakan bersama dengan jejaring organisasi masyarakat sipil yang aktif mendorong pembangunan berkelanjutan, antara lain adalah Pilar Nusantara atau PINUS, Tri Forum Initiative atau TRI, Publish What You Pay atau PWYP, Indonesia, Patiro, dan West for Change.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, spesialis opjin, melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Salatiga untuk memberikan arahan taktis terkait dengan penguatan pembangunan berbasis kewilayahan. Agenda ini turut didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, PLT Kepala BPKPD, Kepala Satpol PP, serta Camat Sidorejo. Dalam arahannya, Wali Kota Salatiga menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat atau LINMAS melalui berbagai program produktif. Mengenai program makanan bergizi gratis contohnya, jajaran kelurahan diminta aktif melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah, siswa, ibu hamil hingga ibu menyusui agar layanan pangan bisa tepat sasaran. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Saya Hadi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng-bojleng e beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Masakno sahabat budaya guyon waton ya untuk panjenengan semuanya saja di pagi hari ini yang masih monitor Pro 4 RRI Semarang ya. Kita kembali bersua ya dalam acara Ragam Semarang hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami bagikan berbagai informasi dari Kota Semarang dan sekitarnya, tentunya dengan sajian tembang-tembang Jawa gitu nje, pop dangdut Jawa kekinian kayak tadi guyon waton ya. Nanti ada Mas Deni Caknan juga ya, Selvi Kumalasari dan

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan terasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menghadiri penyelenggaraan Surabaya 10K 2026 di Balai Kota Surabaya pada Minggu 7 Juni 2026. Kehadiran Wali Kota sekaligus sebagai bagian dari persiapan Kota Semarang yang akan menjadi tuan rumah puncak sekaligus penutup rangkaian The Ultimate 10K Series 2026 pada 13 Desember mendatang. Kehadiran Agustina tidak sekedar untuk menyaksikan ajang olahraga lari, namun juga mempelajari berbagai aspek penyelenggaraan guna memastikan Kota Semarang mampu menghadirkan pengalaman terbaik bagi ribuan pelari dari seluruh Indonesia. Komitmen tersebut didukung oleh rekam jejak Kota Semarang yang telah lama dikenal sebagai salah satu pionir penyelenggaraan lomba lari 10 km di Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, perjalanan 2 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah organisasi untuk bertahan dan berkembang. Namun bagi skuad Nusantara, usia yang genap menginjak 2 tahun justru menjadi bukti bahwa kebersamaan, persaudaraan, dan semangat gotong royong mampu menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun sebuah organisasi yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Perayaan anniversary kedua Skuad Nusantara yang digelar di Gedung Merapi PRPP Semarang pada Minggu 7 Juni 2026 berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Acara ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: sahabat budaya, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi wanita yang tangguh dalam ber-UMKM? Berikut penuturan Endah Riawati, pelaku usaha olahan ikan bandeng Dalemku Hansa.
1: Jangan segan-segan kita ikut beberapa komunitas. Itu yang pertama, karena di situ pertama tadi saya bilang itu brand. Kedua, jangan kita itu putus asa. Dalam arti coba dan coba lagi. Saya yakin di situ pasti ada jalan. Itu sudah menjadi apa ya, garis. Saya yakin Allah tidak akan membuat obatnya itu istilahnya susah gitu loh. Dalam arti kalau insya Allah selama kita tangan kita bergerak, di situ ada rezeki. Di sini saya juga memotivasi pada teman-teman, terutama sebagai wanita, seperti apa yang jadi anu tadi ya, wanita yang tangguh. Kita jangan tergantung dengan suami. Maaf ini saya bukan menggurin ya, karena ini sering saya lihat di teman-teman saya, begitu ditinggal suami non sewu ya, ini saya anu ya, beliaunya akhirnya terus ngelukruh. Nah inilah, monggo kita sebagai wanita, apalagi kalau kita punya skill, ayo kita persiapkan, kita coba. Apalagi ya, mungkin yang punya hobi masak, kita coba-coba dulu. Nah itu yang menjadi motivasi saya.

Masih bersama Perempat RRI Semarang, sahabat budaya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang ya. Sajian tebang-tebang Jawa akan terus kami sajikan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini di WhatsApp Perempat Semarang sudah ada beberapa atensi masuk yang ini kembali meramaikan ya. Kembali meramaikan jagat Perempat RRI Semarang. Ada Pak Sastron Jenggirat ini, selamat pagi. Apa kabar Mas Fahri? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, semangat, bahagia pagi ini ya. Izin menginformasikan, saat ini di kawasan Tuntang cuaca sangat cerah ini ya. Matahari bersinar terang, bagaimana situasi di Semarang Mas? Tolong diklik dulu, ini ada lagu keroncong modern Bengawan Solo. Nanti coba saya dengarkan ya Pak Sastro ya. Untuk Semarang hari ini cerah ya, di luar sana sudah mulai panas juga saya yakin. Lalu lintas untuk Ahmad Yani masih terpantau lancar gitu njih, rame tapi lancar sahabat budaya ya. Sama kayak di Tuntang, wong sekarang sudah masuk musim kemarau gitu ya. Jadi cerah di luar sana tapi kadang nek esu-esu ki ya sok adem barang. Ada Pak Bagio juga, ini Pudak Payung ya, wilujengin jeng sahabat budaya. Pupai pagi ini cerah Mas, cerah sekali ini ya. Mau kirim salam buat Pak Rudi Siswoyo, Pak Haji Kuswandi, ada Pak Agus, siapa ini? Pak Agus Miranto, nji. Pak Haji Subarno, Pak Haji Ali Darbi, dan bapak-bapak semuanya saja ya. Keluarga besar MYT. Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat bersibuk ria. Tetap semangat ya, semoga lancar, sukses selalu, sehat selalu, dan sambil dengerin Perempat RRI Semarang ya. Lagunya kalau boleh Lungiting Asmoro Mas. Lungiting Asmoro ini nanti coba kami carikan ya Pak ya. Kalau misal belum bisa di Ragam Semarang ya sambil kemangi boleh.

deh, nanti kita putarkan Lungiting Asmoro ya. Selamat tugas Mas Fahri, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Bagio yang di Pupai ini ya, Pudak Payung, Brangsong Kendal. Ini ada Mas Zainal ya, hadir Mas, salamnya buat yang lagi tugas di sana pokoknya ya, tetap semangat aja. Dan buat yang lagi siaran Mas Fahri, makasih salamku sudah dibacain lagunya Pengangguran Mas. Aduh. Nanti coba kami siapkan ya penganggurannya untuk Mas Zainal ini ya. Pengangguran ya, semoga tak golek sih gitu. Bu Wigati yang di Wonosobo ini ya, mohon maaf Mas, ini RRI digital semuanya kok off ya, tidak ada yang bisa dibuka. Dari tadi saya buka jam 6 pagi, mohon info nji, ini kami sampaikan lagi Bu Wigati nji, untuk panjenengan yang monitornya atau streamingnya via RRI digital. Jadi memang sejak semalam sedang ada trouble untuk RRI digital ya. Ya Pro 1 Semarang, ya Pro 4, ya Pro 2 gitu nji. Ini kadang bisa dimonitor tapi kadang tidak gitu ya. Jadi harap bersabar Bu Wigati, mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya gitu nji. Segera ini tim teknik sedang dalam penanganan gitu ya, untuk nantinya bisa mengatasi permasalahan RRI digital tadi ya, secepatnya nanti bisa kembali stabil ya. Terima kasih Bu Wigati yang di Wonosobo, sehat selalu pokoknya untuk panjenengan ya. Ada Bu Isrofia juga yang di sekarang ini kembali hadir, terima kasih Mas. Jih, ada Bu Arti juga ya, selamat pagi Mas Fahri, Bu Hadir, Bu Arti hadir ini ya. Selamat tugas, pokoknya sehat selalu, semangat ya. Kehabisan kata-kata Mas, yaudah gak usah berkata-kata Bu Arti. Intinya monitor terus Pro 4 Semarang ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Ada Delva Irawan dengan Kuat ini ya, untuk panjenengan semuanya.

0: Masdo ya, nganggur atau pengangguran. Ini untuk tadi yang sudah request di WhatsApp-nya Perumat Semarang, semoga masih monitor ini ya. Tadi ada ada yang request nganggur siapa tadi? Oh, Mas Zainal ya ini sepertinya ya. Mas Zainal yang di Brangsong Kendal ini, semoga masih bersama Perumat Semarang ya. Ada Pak Prasetyo Subandi Pucang Gading, terima kasih atensinya. Selamat pagi Bapak ya. Yang di Ndargo, ini ada Bu Suwarni ya. Mas, mau kirim salam ya untuk semuanya saja ya. Salam sapa, senyum hangat, sukses selalu ya. Untuk panjenengan tambah happy, tambah rezeki. Amin. Semoga tambah rezekinya, tambah happy juga ini ya. Requestnya Lamunan Mas. Oh, Lamunan, nanti kami siapkan ya Bu Suwarni yang di Ndargo ya. Ini juga, wah, dan suaminya ini juga hadir ya. Kirim salam buat istriku tercinta Mas Bu Suwarni. Pak Zainal Abidin ya, di Ndargo Dalam Semarang Timur. Lagunya Lamunan, idem jih. Ada juga salamnya ini buat Bu Sirofia ya, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastro Jenggirat, dan semuanya saja. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Amin jih. Via telepon ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, halo, lah kok urung anu urung mangkat. Loh, ya, kok ya, belum berangkat?
1: Siap-siap, tapi aku minta lagu dulu.
0: Oh, lah mau siap-siap.
1: Lagunya boleh enggak?
0: Apa?
1: Gunung apa?
0: Gunung apa?
1: Gunung sebetato.
0: Gunung Ungaran. Gunung apa?
1: Gunung Sindara, Gunung Merbabu. Itu judulnya tapi cewek.
0: Waduh, sebentar ini ada apa enggak Sindoro?
1: Apa enggak ada ya, Merapi. Sabar enggak apa-apa.
0: Sabar. Gitu sabar aja malah ada ya, Bu Dewi ya.
1: Ada masalah sih, mari cariin gampang-gampang. Aku enggak tahu sih enggak ada.
0: Ayo, sing gampang-gampang ae gitu. Gen iso diputer langsung
1: yes.
0: Ya.
1: Salam buat semuanya saja.
0: Ji.
1: Selamat
0: apa?
1: Pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Itu tadi Mas apa itu Mas yang suami istri?
0: Anu Pak Zainal dan Bu Suwarni tadi.
1: Pak Zainal dan Ibu, wah romantis.

0: Iya, romantis
1: bajunya
0: tenan.
1: penting ini. Salam buat Mbak Dewi, Bapak, Ibu.
0: Jih.
1: Salam buat teman saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Ibu
0: Jih.
1: semuanya. Dan Mas Ari jaga kesehatan.
0: Jih.
1: Aku kalau Mas
0: apa?
1: Masih enggak aku lupa mengucapkan nganu sama Mas Ari.
0: Mengucapkan apa itu?
1: Jaga dirimu baik-baik.
0: Oh iya, ketinggalan gimana nih?
1: Terima kasih
0: ketinggalan
1: ya.
0: Nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wajah namanya mangkat tetap munggah ya, tetap mengudara Bu Dewi ya. Belakangnya coba kita terima ya. Ini ada Tinjomoyo Pak Bagio ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Fakhri.
0: Selamat pagi Pak Bagio.
2: Semangat dan selalu sehat.
0: Selalu sehat.
2: Tetap makaryo.
0: Makaryo kita.
2: Upaya upo ben dadi sego.
0: Ben dadi sego ya to.
2: Yo ngopeni rogo.
0: Gen iso bahagia ra yo ngono
2: to. Yo bahagia. Aja kok ngopeni rondo.
0: Ayo aja to kan. Jangan bahagia ya.
2: Ibadah ya itu.
0: Oh iya boleh. Sih.
2: Aku tak salam-salami melu. Niki Bu Dewi nggih.
0: Bu Dewi, mijen.
2: Wis kenging Bu Dewi. Sugeng makaryo. Kalau nggak sampai selamat pagi buat pendengar Pro 4 RRI Semarang. Moga-moga dinten menika kari yang sehat, semangat dan dapat barokah sedayanipun. Kalau tembangnya nderek mana Mas Ti?
0: Oh, nderek.
2: Sore.
0: Nggih, siap.
2: Pokoke paling enak nderek makmum.
0: Makmum manut
2: ya. Makmum itu paling enak, melu supir lah.
0: Melu supir siap.
2: Menggo-menggo. Lare-lare.
0: Nggih, ana di blandrang.
2: Matur Fahri, sugeng makaryo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sami-sami Pak Bagio. Ya ini masih terdengar juga jeglek-jegleknya ini ya. Pokoknya selamat makaryo gitu, semangat makaryo juga untuk panjenengan. Semoga rezekinya berkah barokah ya Bapak ya, dan sehat selalu untuk panjenengan yang di Tinjomoyo. Lagunya ngikut saja. Ini Pak Ngatman Delik Rejo juga hadir ya. Sibuk setiap hari Mas, dari hari Senin sampai Sabtu. Semoga pada sehat semuanya, amin. Cih, iya Pak Ngatman ya, kalau semisal hari Senin sampai Sabtu hari kerja ya sibuk semua ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa istirahat ya Pak Ngatman ya. Nanti lagunya kita putarkan yang jos-jis pokoknya. Sekarang kita ke Lamunan dulu sahabat budaya. Ini untuk Pak Zainal dan Ibu Suwarni yang di Ndaregu dalam Semarang Timur ya. Dari Nela Karisma untuk panjenengan semuanya saja. La

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

untuk panjenengan semuanya saja, Bu Dewi yang lagi mau berangkat kerja ini ya, semoga masih sempat mendengarkan ya, atau di mobil juga barangkali terus monitor Perempat Semarang ya. Sahabat budaya, seperti biasa nanti setelah pukul 9 ya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami sajikan untuk panjenengan dialog Mangun Projo gitu, jadi obrolan Mangun Projo yang mana nanti kita akan berbicara terkait dengan satu topik yang saat ini sedang menjadi obrolan kita bersama atau isu kita bersama gitu, jadi terkait dengan ketahanan pangan masyarakat ya di tengah kondisi global yang saat ini sedang bergejolak ya, terus juga krisis pangan, krisis energi, gejolak dolar juga yang saat ini sedang wah menjadi headline betul ini ya. Monggo nanti kita akan bersama dalam acara Mangun Projo Sahabat Budaya, bagaimana sih kiat-kiat atau strategi yang mungkin bisa kita upayakan gitu jika kaitannya dengan ormas yang ada di Kota Semarang ya, untuk nantinya bisa membantu menguatkan ketahanan pangan masyarakat di Semarang dan Jawa Tengah gitu nji. Untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, monggo kami persilahkan ya, sudah beberapa kami bagikan juga e-flyer untuk Mangun Projo pagi jelang siang nanti. Ragam Semarang harus kita akhiri dulu Sahabat Budaya nji. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, semoga tembang-tembang Jawa di pagi hari ini bisa memberikan suasana yang lebih baik lagi kepada Kang Mas Boy semuanya, dan beragam informasi yang kami sajikan juga semoga bermanfaat ya. Ada dua tembang terakhir Kang Mas Bayu, ini Manut Pusat ya, nanti dilanjut dengan Tugiman boleh ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini biar tambah semangat ya. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Salatiga bersama Basnas menyalurkan bantuan sosial program Basnas Microfinance Masjid atau BMM di Masjid Sabilal Mutakin, Kelurahan Tingkir Lor pada Rabu 3 Juni 2026. Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, jajaran pimpinan Basnas serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga berharap suntikan modal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Ketua Basnas Kota Salatiga, Ari Hidayah Iswanto juga menjelaskan bahwa daerahnya dipercaya oleh Basnas Republik Indonesia untuk mengelola program nasional di dua tempat ibadah sekaligus.

0: Beralih kita ke informasi yang lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Semarang mencatat sepanjang tahun 2025 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala DP3A Kota Semarang, Eko Krisnarto, menilai perempuan di era kini yang menjadi korban kekerasan semakin sadar untuk berani melapor. Dia menyebut di tahun 2025 tercatat ada 336 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik dari 266 kasus pada tahun 2024. Sebagian besar kasus masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dia mengungkapkan di sejumlah wilayah Kota Semarang terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya Kecamatan Tembalang 37 kasus, Semarang Timur 32 kasus, dan Semarang Barat 31 kasus. Adapun pemicu terjadinya kekerasan juga bermacam-macam, salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami Perompak RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya, yang masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan RRI Digital. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pada edisi hari Senin 8 Juni 2026, Mangun Projo pagi ini akan mengangkat satu topik, peran ormas dan ketahanan pangan masyarakat, ya, ini menanggapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi bersama, sahabat budaya, mulai dari ancaman krisis pangan, ya, krisis energi, gejolak dolar yang saat ini sedang menjadi banyak perbincangan di kalangan masyarakat juga, begitu ya. Bagaimana sih kita sebagai masyarakat dalam hal ini nanti di kesatuan ormas begitu ya, menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Tentunya kita sudah tersambung dengan seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji AM Jumai SEMM ya, Ketua FKSB Kota Semarang. FKSB sendiri adalah Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jumai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anji.
1: Luar biasa.
0: Wah, semangat. Anji. Semangat, yes. Kabar baik ya Pak Jumai ya.
1: Alhamdulillah baik. Anji.
0: Pak Jumai, nuwun sewu, sebelum kita lanjutkan, ini posisi sedang di mana Anji? Apakah menggunakan headset atau tidak Pak Jumai saat ini?
1: Enggak, ini saya posisi di dalam ruang.
0: Oh,
1: Di kampus. Anji. Enggak menggunakan headset.
0: Oh, baik, baik. Ya, siap, ya. Jih, ini suaranya sedikit pelan tadi Pak Jumai, saya coba keraskan.
1: Oh gitu, jadi. Iya, siap, siap.
0: Jih, siap, Jih, kabar baik, kabar sehat tentunya, nanti akan Fahri ajak ngobrol Pak Jumai, Jih, sebentar terkait siap. Dengan dalam hal ini peran ormas ya, masyarakat menghadapi berbagai ancaman yang saat ini sedang kita rasakan bersama, mulai dari krisis pangan ya, energi juga, dan yang belakangan sedang menjadi perbincangan banyak orang ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini Pak, yang semakin meroket ini ya. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut Pak Jumai. Tapi sebelum kita mulai, boleh ya kita persilahkan monggo untuk sahabat budaya ya, Kang Mas Bayu yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya, atau mau sumbang sih pamanggih pendapat, monggo saja. Nanti kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perompak Semarang ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pak Jumai, ini untuk mengawali obrolan kita yang cukup berat juga sebenarnya ini temanya berkaitan dengan krisis saat ini. Barangkali bisa disampaikan dulu Pak Jumai dari perspektif panjenengan supaya nanti masyarakat yang awam ya ini juga memiliki kesadaran yang sama. Kaitannya antara gejolak global, saat ini ada perang di Timur Tengah ya, gejolak yang lain sebagainya, krisis ekonomi, dengan yang namanya kesulitan ekonomi yang saat ini mungkin perlahan ini mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ini kaitannya seperti apa sih Pak, antara yang di global atau dunia internasional sana kok bisa berimbas ke sini gitu Nji? Dan dalam hal ini mungkin bisa disampaikan juga, sudah ada upayakah dari teman-teman ormas terutama di Kota Semarang begitu untuk nantinya bisa gotong royong ya, setidaknya mengobati pelan-pelan kondisi yang saat ini sedang kita rasakan bersama ini. Monggo Pak Jumai.
1: Yeah, matur nuwun Mas Fahri dan para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa dinamika global apa yang terjadi di Timur Tengah dengan perang yang terjadi antara Amerika dengan Iran, Iran dengan Israel, terus Israel dengan Palestina, itu memang berdampak global. Baik itu secara opini publik melalui medsos-medsos yang begitu luar biasa, bahkan sekarang dengan perkembangan EA yang sangat luar biasa, antara konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika, terus kemudian juga opini-opini yang seolah-olah membangun framing akan terjadi perang dunia ketiga dan akan mengeluarkan senjata-senjata yang sangat dahsyatnya dan yang akan menimbulkan dalam tanda petik porak-poranda dunia dalam berbagai peradaban. Ini adalah hal-hal yang perlu diwaspadai bersama oleh kita, jangan sampai itu terjadi. Bahkan pernyataan Presiden Prabowo pun menyampaikan jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Indonesia tidak ikut perang saja, dampaknya itu luar biasa. Apalagi Indonesia terlibat di dalam peperangan di perang dunia ketiga ini. Ini yang sangat harus kita waspadai, jangan sampai itu terjadi. Memang apa yang terjadi di Amerika itu tidak lepas dari bagaimana laju perekonomian secara meluas ya. Kalau kita lihat bagaimana pemasaran internasional, pasar global, kita ini kan juga mengalami pasang surut. Nah, di situasi yang sangat tidak menentu ini kan sulit untuk melakukan perdagangan secara baik antar negara. Bagaimana mungkin Indonesia akan melakukan hubungan dagang dengan Amerika ketika Amerika sedang terjadi konflik seperti itu. Bagaimana kita bisa hubungan dagang dengan Iran, dengan negara-negara lain, itu ketika ada konflik yang sangat masif seperti itu. Sehingga jaminan-jaminan terhadap keamanan itu juga sangat dikhawatirkan. Nah, sehingga ini apapun tetap berdampak pada kekuatan ekonomi. Maka suara-suara ormas, baik itu ormas yang berada di Indonesia yang memiliki potensi power tingkat internasional, ini juga perlu mensuarakan bagaimana pernyataan sikap pimpinan pusat Muhammadiyah, bagaimana pernyataan sikap PBNU, bagaimana pernyataan sikap OKI, bagaimana pernyataan sikap organisasi-organisasi keagamaan dunia. Ini kan juga harus bisa menyerukan perdamaian supaya laju kekuatan ekonomi, ketahanan pangan ini akan terwujud. Maka dampak itu tidak bisa dilepaskan. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika dengan konflik dengan Iran, yang itu di mana kita BBM kita itu masih ketergantungan besar itu terhadap laju perdagangan yang saat ini mengalami konfliknya. Ya, sehingga ketika nanti BBM sulit kita dapatkan karena negaranya sedang konflik, bagaimana laju percepatan untuk pengiriman distribusinya, terus bagaimana untuk mendapatkannya, ini nanti dampaknya luar biasa. Maka kata kunci damai itu yang harus kita inikan.
0: Suarakan. Nah, kembali terus ya, kepada Pak,
1: ya. Betul. Jadi kembali kepada tema yang pada hari ini, peran ormas dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Ini setiap ormas, maka melalui ketika terjadi gejolak secara global, kita tetap waspadai, tapi kita perlu memperkuat di internal kita masing-masing. Nah, bagaimana memperkuat di kekuatan internal masing-masing? Kalau dasar konstitusionalnya kan jelas. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28C dan pasal 33. Kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Terus bagaimana program ketahanan pangan nasional, itu kan regulasinya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana potensi pangan yang dimiliki masyarakat ini harus diperkuat betul. Jadi pemerintah melalui presiden dengan menteri-menterinya, gubernur dengan kepala-kepala dinasnya, wali kota, bupati dengan kepala-kepala dinas, dan jajaran sampai tingkat kecamatan, kelurahan, itu bagaimana memperkuat potensi pangan yang dimiliki masyarakat. Salah satunya apa? Indonesia itu memiliki sumber daya pangan yang sangat besar, walaupun belum di belum dimaksimalkan potensinya. Mulai dari potensi pertanian, ada padi, jagung, kedelai, singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya. Ada potensi perkebunan, ada kelapa, pisang, kopi, kakao, dan tebu. Masih banyak lagi. Ada potensi perikanan. Ikan laut, ikan air tawar, udang, rumput laut, dan lain sebagainya. Belum lagi potensi peternakan. Mm-hmm. Belum lagi potensi pekarangan rumah kita yang bisa kita tanami untuk tanaman-tanaman ringan yang kita bisa punya cabai dari kebun sendiri, punya sayur dari kebun sendiri. Nah, inilah yang memang perlu diperkuat dalam rangka untuk ketahanan pangan, sehingga paling tidak kita bisa bertahan ketika terjadi dinamika yang sangat-sangat tidak menentu seperti ini, Mas Pak.
0: Baik, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh atensi kita di pagi ini, Pak Jumai, Mas Zainal di Brangsong Kendal ini ya. Dalam rangka menghadapi atau mengantisipasi tantangan pangan global, untuk saya saat ini sendiri saya melakukan yang namanya penanaman tumbuhan pangan alternatif ini, Pak Jumai, seperti sukun dan singkong ya. Selain itu juga menanam buah-buahan sendiri di pekarangan rumah, alhamdulillah bisa dinikmati sendiri. Dan selain itu juga ada ternak kambing unggas juga untuk melengkapi kebutuhan protein hewan. Ini luar biasa ya. Atensi masuk juga di WhatsApp Perompat Semarang, ada Bu Kartika ini, Pak Jumai. Boleh ya kita sambungkan ya, dengan panjenengan ya. Bu Kartika, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Fahri, Bapak narasumber yang kami hormati. Assalamualaikum. Salam sehat.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bu Kartika.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang diutarakan oleh Bapak narasumber itu memang betul ya. Gejolak masalah rupiah melemah gara-gara perang Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Di keluarga Demak semua ya, menanam apa di pekarangan itu juga seperti singkong, pohon pepaya, seperti apa pisang, padi. Ini memang sudah banyak yang menanam seperti itu. Cuma Bapak, yang saya ingin tanyakan, bagaimana agar ketahanan pangan itu lancar dan mudah kehidupan masyarakat kita agar tidak panik dalam kehidupan memikirkan seperti itu. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, bagaimana masalah rupiah itu melemah selalu dikaitkan dengan dolar Amerika. Pertanyaan saya yang kedua ini, apakah ada kaitannya dolar Amerika dengan rupiah? Saya ingin mohon penjelasannya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Kartika. Terkait dengan... sustainability tadi ya, ketahanan pangan supaya tetap lancar dan tidak panik, ini gimana Pak Jumai?
1: Terima kasih Bu Kartika dan yang lainnya juga yang telah merespon. Betapa luar biasa menjadi keprihatinan kita. Yang pertama tadi, bagaimana kita potensi masyarakat sudah tadi bisa melakukan hal-hal yang relatif terjangkau ya, bagaimana masyarakat bisa memelihara ayam, itik, atau kemudian kalau yang lebih lebih besar lagi mungkin kambing dan sapi, terus kemudian juga bisa memanfaatkan pekarangan untuk sayuran, buah-buahan, termasuk tanaman obat dan lain sebagainya. Nah,

0: apa? Ini nanti buat kebersamaan. Nah, sehingga ketika, ya tinggal digilir saja atau dikoordinir saja. Misalnya ada lahan kosong, ditanami apa, nanti bisa dipanen bersama. Nah, jadi harus ada kolabnya. Gitu. Jadi kalau tidak ada kolab, nanti siapa yang kuat akan dapat yang banyak. Nah, selanjutnya perlu membentuk gerakan pangan berbasis komunitas. Jadi ada kampung pangan. Itu yang diperkuat oleh ketua RT, PKK, mungkin ketua RW. Itu perlu ada kampung pangan. Dalam konteks misalnya tempat ibadah, kalau kita banyak masjid musola, itu juga perlu ada kebun dakwah. Misalnya di halaman apa namanya di sekitar masjid, sekitar musola masih ada lahan, itu juga bisa kita manfaatkan menjadi kebun dakwah. Sehingga misalnya setelah ngaji pagi subuh, metik sapi bersama, metik terong bersama. Wah, itu keren itu. Ataupun misalnya setelah pulang ngaji, pulang bawa sayuran. Terus kemudian juga perlu ada lumbung pangan umat. Nah, terus ada bank pangan masyarakat, itu perlu. Kemudian ada langkah berikutnya adalah penguatan SDM, itu juga penting. Kadang punya lahan, tapi tidak punya ilmu, tidak punya life skill. Nah, bagaimana kita bisa membudidayakan, memaksimalkan potensi. Nah, penguatan SDM penting. Ada pelatihan-pelatihan yang kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Kalau di kota Semarang itu bagaimana bisa kerjasama dengan Disnaker, bisa bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, bisa kerjasama dengan Dinas Sosial, mungkin di Dinas Pendidikan, karena di Dinas Pendidikan itu kan ada program PNS, Pendidikan Non-Formal, tidak semuanya pendidikan formal, SD, SMP, SMA, tapi ada pendidikan non-formal, di situ ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan pertanian modern, pelatihan peternakan modern, pelatihan pengolahan hasil pangan, terus bagaimana juga bisa pengolahan-pengolahan yang lebih efektif, efisien, punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini juga penting. Terus juga perlu penguatan kelembagaan. Misalnya pembentukan koperasi pangan, kemudian kelompok tani, binaan, ormas, unit usaha pangan, dan ormas-ormas kan banyak juga yang dapat wakaf. Seperti Nahdlatul Ulama, punya banyak wakaf, melalui pondok-pondok pesantren, lahannya banyak, luas itu juga perlu menggandeng masyarakat. Muhammadiyah yang tanahnya juga luas, banyak wakaf-wakaf, itu juga perlu dilakukan pembinaan, kan gitu. Nah, kalau terkait dengan mengapa sih dolar, uang dolar itu kan mata uangnya orang asing, bukan mata uang orang Indonesia. Tapi apa dampaknya? Iya, karena semua transaksi tingkat internasional, tingkat dunia, tingkat global, itu yang dipakai standarisasi adalah dolar. Kita beli gele yang kita tempe, tahu yang kita konsumsi, gelenya itu kita masih impor. Jagung masih impor, beras masih impor, sapi masih impor, bahkan ironi sekali, garam masih impor. Nah, sedangkan alat tukar untuk membeli impor itu, barang-barang impor itu menggunakan dolar. Lah, mau tidak mau, ya harganya naik. Belum lagi BBM-nya ikut naik, alat transportasinya naik. Nah, sehingga ini sistemik ini, kenaikan harga barang ini tidak hanya dipengaruhi oleh BBM yang secara harga tingkat dunia itu naik. Itu akhirnya BBM di Indonesia naik, alat transportasinya naik, sehingga barang-barang yang dijual juga naik harganya. Seperti itu, Mas
1: Pak. Baik, begitu Bu Kartika ya, sudah terjawab tadi untuk terkait dengan supaya ketahanan pangan bisa lancar terus, ya mulai memanfaatkanlah hal sama upgrade SDM gitu, Ji. Terkait dengan dolar ya tadi seperti yang sudah dijelaskan, karena memang standarnya yaitu Pak Jumai ya untuk transaksi internasional. Baik, terima kasih Bu Kartika, semoga terjawab. Di belakangnya Pak Jumai, ini ada tensi masuk via telepon, boleh kita terima lagi ya Pak ya? Halo, ya, siap. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Mas Fahri. Sehat? Ji,
1: Bang Estuni pun, Pak Yarto sehat, semangat.
2: Assalamualaikum, sugeng.

0: Injang, Kanjeng, sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, Pak Yarto, sehat selalu.
0: Amin. Begini, Kanjeng. Sesuai dengan topik saya tidak akan ke arah kemana-mana. Yang ini topik saja. Peran ormas dan ketahanan pangan masyarakat. Kan gitu, ya. Nah, tadi ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat ini, Kanjeng. Pak tadi Kanjeng mengutarakan ada beberapa konsep yang saling bersinergi antara ormas yang kuat dapat menjadikan motor penggerak ketahanan pangan di tingkat tapak dan memperdayakan anggotanya, kan gitu. Serta mengelola tahan tidur kalau itu ada, serta mendukung program nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis gizi. Nah, kalau kita menyisir itu, Kanjeng, ini seharusnya ada sinergis kebijakan nasional. Pemerintah terus menggalang dukungan elemen ormas seperti Muhammadiyah untuk merealisasikan kedaulatan pangan. Mengingat sektor pangan merupakan salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia. Artinya, mari kita sebagai masyarakat dan ormas membutuhkan panduan praktis dalam rencana gerakan ketahanan pangan. Pertanyaan saya, Kanjeng. Nah, peran ormas dalam mengawal ketahanan pangan atau kedaulatan kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan pangan ini yang bagaimana dengan korelasinya, apa saja contoh program ketahanan pangan itu yang Kanjeng sebut tadi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto.
1: Pak Yarto luar biasa.
2: Monggo Pak Jumai.
1: Jadi memang keberadaan ormas ini adalah mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang kadangkala belum terjangkau. Karena keberadaan ormas ini secara undang-undang adalah mengisi ruang di mana pemerintah kurang bisa menjangkaunya. Sebenarnya banyak sekali lahan-lahan pemerintah itu yang belum tergarap dengan baik. Pemkot saja punya ratusan hektar di daerah beberapa titik di kota Semarang itu yang belum tergarap dengan baik. Bisa aja kita lihat di daerah Mijen, di daerah perbatasan dengan Meranggen, itu masih banyak lahan-lahan Pemkot. Saya juga pernah terjun ke tinjau ke lokasi di daerah daerah Tembalang yang arah perbatasan dengan Ungaran, itu banyak luas sekali tanah Muhammadiyah itu yang ditanami oleh warga sekitar, bahkan malah mungkin bukan orang Semarang yang garap tanah milik Pemkot. Maka yang pertama yang perlu dilakukan dan didorong oleh ormas adalah pendataan lahan tidur dalam tanda petik yang perlu dikembangkan. Apakah itu lahan milik pemerintah, apakah itu lahan wakaf yang diberikan kepada ormas, apakah itu NU atau Muhammadiyah. Yang kedua adalah perlu pendataan keluarga rentan pangan. Ini betapa perlu kita koordinasi dengan RT/RW. Jangan sampai tetangga kita kelaparan, kita nggak tahu. Ada itu ironi sekali itu. Ada yang tetangga sampai nggak makan 3 hari, itu nggak tahu, ngeti-ngeti malah meninggal. Meninggal karena kelaparan. Wah, itu dosa jariah, dosa jamaah yang sangat luar biasa ini. Nah ini, itu perlu ada pendataan keluarga yang rentan pangan. Kemudian gerakan menanam di pekarangan itu perlu digerakkan. Pembentukan kelompok pangan desa atau misalnya komunitas. Nah, Semarang itu dulu di era wali kota Mas Hendi, itu kan ada kampung-kampung tematik itu yang perlu dihidupkan kembali. Ada kampung, misalnya kampung Jai, kampung Toga, kampung apa, itu perlu dihidupkan kembali. Itu supaya untuk memotivasi terkait dengan ketahanan pangan di masyarakat. Kemudian itu sing jangka pendek ya. Ada jangka menengah, itu pengembangan sentra pangan. Penguatan koperasi pangan, pengembangan budidaya terpadu, itu jangka menengah. Tapi kita juga perlu mendorong, ormas juga mendorong pada pemerintah untuk jangka panjang. Apa itu? Kemandirian pangan komunitas. Terbentuknya lumbung pangan permanen, terciptanya ekonomi pangan berbasis umat. Nah ini, kalau mungkin di desa-desa, kabupaten, kota itu sudah ada, misalnya hasil padi ditampung di sebuah lumbung di mana itu dijadikan sebagai tempat lumbung. Kalau di kota Semarang tidak menjadi sentra utama pertanian, nah itu bisa kita koperasi-koperasi. Kalau di Mijen itu kan sudah ada itu. Mm-hmm. Dulu yang diresmikan oleh Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, ada slab padi itu yang menampung dari hasil panen masyarakat di sekitar Mijen. Dan itu juga memberikan penguatan satu dari sisi kualitas beras hasil slab, kemudian bagaimana packagingnya, terus bagaimana penjualannya. Itu juga didampingi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga kemandirian pangan komunitas perlu dilakukan di daerah-daerah tertentu. Kemudian terbentuknya lumbung panganan permanen, tadi yang seperti di Mijen, terus tercipta ekonomi pangan berbasis umat. Ini perlu dilakukan. Saya kira itu. Dan Pak Yarto luar biasa. Bagaimana sinergi ormas di kota Semarang yang sangat luar biasa. Ormas itu kaya-kaya di Semarang itu ya. Ada yang ya, punya puluhan hektar yang belum diapa-apakan, itu juga ada. Baik itu yang berbasis pondok pesantren, berbasis sekolahan, berbasis apa keagamaan dan lain sebagainya. Terus kemudian juga berbasis tempat ibadah. Kita tidak melihat hanya sekedar masjid, tapi bagaimana lahan-lahan yang berbasis tempat ibadah itu juga perlu kita perkuat. Kita ada forum kerukunan umat beragama, itu juga kita ajak untuk bagaimana ketahanan pangan. Kalau dulu Dewan Masjid Indonesia itu ada kegiatan Pak Rahman.
2: Apa itu,
1: Pak? Jadi pakan apa pangan murah dan aman gitu ya.
2: Oh iya.
1: Itu kan dulu dalam itu sempat itu wali kota sebelumnya itu Bu Ita, Mas Hendi itu menggerakkan Pak Rahman dari masjid ke masjid, bahkan dari gereja ke wihara. Itu bagus Pak Rahman. Sinergi ormas dengan ketahanan, dinas ketahanan pangan dengan dinas koperasi dan UMKM menghadirkan para pelaku-pelaku usaha untuk mengendalikan pangan. Itu bagus, banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan.
2: Jih, tinggal, seperti itu Mas Pak. Tinggal nanti sayuk karyonya itu gimana gitu, Jih. Bisa nyawiji atau enggak. Ya, sinergi antar lapisan masyarakat juga diperlukan ya Pak Jumai untuk nantinya bisa menguatkan kembali ketahanan pangan masyarakat terutama di kota Semarang. Begitu Pak Yarto. Terima kasih atensinya, sehat selalu untuk panjenengan ya. Ini semangat sekali karena beliau ini Pak Jumai, luar biasa memang terhadap acara-acara dialog di Perempat Semarang ya. Baik Pak Jumai, terakhir mungkin bisa disampaikan Bapak harapan panjenengan gitu aja, atau mungkin kiat-kiat yang masyarakat perlu lakukan dalam hal ini untuk terus bisa bertahan di tengah situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini. Apa sih yang harus kita sebagai seorang masyarakat atau individu lakukan sebelum nantinya ini menjalar ke kelompok, ke ormas begitu? Untuk menutup Bapak bisa disampaikan, silakan.
1: Ya, Mas Turun, Mas Fahri dan para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Maka di sini diperlukan peran ormas, peran tokoh masyarakat, tokoh agama itu dalam dunia untuk memperkuat ketahanan pangan ini juga perlu melibatkan tokoh agama, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ormas memiliki posisi strategis sebagai penggerak, pendamping, dan pemberdaya masyarakat, maka perlu juga dengan semangat gotong royong, kemandirian, serta nilai-nilai keagamaan itu perlu digalakkan di masyarakat. Maka kata kunci terakhir yang saya sampaikan, tanam yang bisa ditanam, pelihara yang bisa dipelihara, olah yang bisa diolah, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Demikian, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, sahabat budaya. Pak Jumai, matur nuwun, terima kasih Bapak atas tadi yang sudah disampaikan. Kami doakan sehat selalu, Jibanji, sukses untuk panjenengan dan teman-teman FKSB di Kota Semarang. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali, Pak Jumai. Selamat pagi.
1: Pagi, matur nuwun. Salam.
2: Baik, demikian tadi sahabat budaya, luar biasa Mangun Projo di pagi hari ini ya, dengan topik peran ormas ya dan ketahanan pangan masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang individu atau nanti sebagai seorang yang bergabung ke dalam ormas juga, bagaimana sih caranya kita untuk bisa bertahan di tengah gejolak, ya, gejolak apapun itu, politik global, ekonomi, dan lain sebagainya yang saat ini sedang kita rasakan. Semoga kita semua bisa senantiasa kuat, sahabat budaya, menghadapi berbagai tantangan ke depan gitu, jadi terutama ketahanan pangan ini, dan ya, Indonesia semakin maju dan mandiri dalam bidang pangan, harapannya seperti itu. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Tetap bersama kami, sahabat budaya, Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, tapi Agus Putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak kurang-kurang.
2: Trombat RRI Semarang. Jos, tenang.
1: Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Ya, iya, iya, udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ibu Nekulub.
2: Apa Bapak Nekulub?
1: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
3: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki Bapak Nekulub. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Inggih Kang Mas, Mbak Yu pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara sambel kemangi kita. Menika tasih sesarengan kalian Pahri Kang Mas Mbak Yu ngantos tabuh kaping pinten mangke 11 nggih wekdal Indonesia ing kilen kasumanggaken dumateng panjenengan ingkang badhe minggah. Ingkang badhe request tembang-tembang campur sari saged minggah lumantar telepon 0248 3316661, WhatsApp 0811 2777 914. Lumantar telepon Kang Mas Bayu sampun minggah sinten menika wilujeng siang.
1: Sugeng siang campur semangat.
0: Ayo campur semangi. Ayo. Ayo Mas, ada suruh apa-apa kok wis kleru iki lho campur semangi gitu. Pak Buhori. Tansah sehat nggih Pak nggih?
1: Pripun?
0: Tansah sehat panjenengan nggih ta?
1: Sehat Mas Mari.
0: Sapi nggih. Tansah sehat bahagia selalu. Menika minggah badhe ngersakaken tembang menapa njenengan?
1: Jalak putih.
0: Jalak putih. Nggih, siap.
1: Nek mbur coba wonten nate mule.
0: Oh, la ya piye nek ngono.
1: Nggih, salamipun kagem Mas Mari lan kagem Jogja. Sehat ya. Kabut SGG Kabut Agung Seduhan Termawan Mas Mari ye.
0: Siap Inji
1: Lujeng
0: siang Pak Buhori wonten acara campur semangi kita gitu, sampai wonten pancur mayong Jeporo kalau wau nji Jepara jalak putih mangke kalau aturaken sobi tembangipun. Wingipun menika wonten Pak Suwarno wilujeng siang.
2: Sugeng siang Mas Fari.
0: Wah, nggih sugeng siang Pak Suwarno.
2: Kenging aku nek bumi langit wonten mboten?
0: Kula padosaken rumiyin bumi langit wonten menika, wonten.
2: Wonten.
0: Nggih,
2: Dene wonten ajeng salam-salam ri.
0: Kagem sinten?
2: Kagem Bapak sinten niku wau?
0: Pak Buhori.
2: Oh Pak Bulkori, gih salam Pak Bulkori, kagem Pak Darso, Pak Dulgapur, Pak Harno, Pak Supri, Pak Bagjo, Kak Bowo, lan Pak Diono, sugeng ngaten ngantos paripurna.
0: Siap.
2: Sugeng ngaten tugas, diparingi keselamatan, kesehatan.
0: Nggih, amin.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Suwarno, tembangipun kula wau bumi langit cobi mangke kula aturaken nggih. Wingkingipun Pak Suwarno lumantar telepon sugeng siang sambil kemangi.
3: Sugeng siang sambil kemangi. Enak tenan Mas Fahri.
0: Enak tenan nggih. Bu Yanti Bojonegoro.
3: Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
3: Dalam, sehat Mas
0: Fahri. Oh, pangestu nipun. Sehat, semangat, Inje. Bahagia gitu, karejeken, amin.
3: Injih, amin. Injih. Badhe request tembang Mas Fahri.
0: Tembang menapa njenengan?
3: Tembangnya pun kacu kuning.
0: Mboten kacu biru nggih, kacu kuning wonten nggih.
3: Nggih,
0: wonten. Nggih, cobi mangke kula aturaken.
3: Nggih, salamipun ya Mas Ari. Derek Pak Bukhari karo wau kalih Bapak Suwarno. Sehat-sehat selalu nggih sedaya Bapak Ibu.
0: Amin, nggih.
3: Kagem Mas Ari, sehat-sehat selalu. Semangat bahagia.
0: Nggih.
3: Sejahtera, rezeki pun lancar berkah barokah. Jangan lupa senyum Mas Fari.
0: Wah, Inji senyum selalu gitu. Tetap senyum. Iya,
3: amin, amin, amin, jadi baik alamin. Sampun Mas Fari. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti ingkang lenggah wonten Bojonegoro. Kalau wong ngersakaken menapa kacu kuning. Wah, jebul kacu ki ora mung biru tok. Ana kuninge barang. Nggih, mangke cobi kula pinangkani sekaripun. Gunung Pati, sugeng siang, Bu Tarto.
4: Sugeng siang, Mas Fahri.
0: Unji. Sehat, Mas. Oh, pangestune pun sehat, semangat.
4: Kula sepake lagu, jambu opo kueni.
0: Jambu opo kueni.
4: Wonten, mboten.
0: Wonten. Mangke kula aturaken. Panas nggih Gunung Pati, nggih.
4: Oh, top.
0: Panas top. Namung ora
4: banter ngarep mburi ana truk ana.
0: Waduh. Wis
4: susu dadi udule banter namung.
0: Waduh nggih mpun, kedah sabar.
4: Kagem Bu Eri was kita monggo sami minggah mirengaken rondang dute
0: kok. Eh, nggih to wau.
4: Campur sari.
0: Nggih, produk dute mangke sonten.
4: Nggih. Gitu. Kanggo tambah hiburan dalam seduluran kabeh.
0: Nggih.
4: Semonten iki kagem Mas Fahri, nak kundur hati-hati. Salam kaki keluarga, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Inji amin, matur nuwun sangat Bu Tarto.
4: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, ingkang wonten Gunung Pati, menika inji ngersakaken menapa jambu opo kueni. Wah. Sampun wonten kalih menika kalau ingkang keliru nyebat acaranipun gitu. Wonten ingkang campur semangi, wonten ingkang produk dut barang ya wis digawa cek jam yah mene. Nggih, matur nuwun sanget. Awit sedaya kawigatosanipun menika wonten Pak Untung Mulyono Kaliwungu Krajan Kulon. Assalamualaikum Mas, milujung enjang. Sampun siang menika Bapak. salam katur Mas Fahri himself. Walah iki apik tenan iki. Salam katur Mas Fahri himself, lajeng wonten Bu Hajah Sri Winarti Kaliwungu, Mas Atta Ihsan Al Danis Kaliwungu, wonten muslimin wal muslimat dimanapun berada. Wah, jan nggih cocok. Tembangipun pepeling Mas Fahri. Wah, ya wis kaya biasane gitu Pak Untung Mulyono nggih. Matur nuwun kagem Pak Untung Mulyono himself gitu, ingkang sampun kintun WhatsAppipun. WhatsApp Perempat Semarang, telepon menika wonten Pak Bagio. Sugeng siang.
5: Sugeng siang.
0: Oh, nggih.
5: Sambel kemangi.
0: Nggih.
5: Iki jelas ya, monitor setia ya ora lali.
0: Oh, nggih, jelas.
5: Sebut tapi bener.
0: Disebut benar gitu.
5: Perempat ya perempat.
0: Nggih.
5: Bulu perindu ya bulu perindu.
0: Nah, nggih.
5: Atas sambel kemangi ya sambel kemangi.
0: Nggih, sambel kemangi.
5: Ceglek ceglek.
0: Kali ceglek ceglek jenengan nggih.
5: Nah, iki mau sing nyuwun tembang kacu kuning.
0: Kacu kuning, heeh.
5: Lah kula tumpangi mawon ngangge gedang kuning.
0: Oh, gedang kuning
5: di wonten.
0: Oh, lah.
5: Salah to nyebute.
0: Iki ora kleru ning acarane ning lagune ya ta.
5: Lagune.
0: Podang kuning nggih, bagyo nggih.
5: Podang kuning apa gedang kuning pokoke sing kuning-kuning
0: ngono wae. Nggih, siap.
5: Paken sedaya kemawon. Bolon kosep boten kosep pat setunggal-setunggalipun makke ndak. Gedang.
0: Oh, nggih, gedangon
5: mangke. Jam 10.20
0: gitu. Wis monggo malah.
5: Lagu siji pun urung sing muncul lagi. Aku mungkin sing terakhir yang
0: ke pertama. Nggih, dipun tenggo siap. Matur nuwun ngaten nggih.
5: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam.
5: Ceglek-ceglek.
0: Tetep makaryo nggih, Pak Bagio yang wonten Tinjo Moyo menika kok jeglak-jeglek terus. Wah, jan sampun kesupen mangke nganu. Istirahat rumiyin gitu Pak Bagio kersane mboten sayah. Mangke cobi kula aturaken podang kuningipun jalak putih Kang Mas Bayu saking Mbak Irin Gias Sumangga kabiyarsa. So.

0: Duk. Coba rene yo, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kulo kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Inggih Kang Mas Mbayu para pamirsa sutresna kula wau wonten kacu kuning gitu, bumi langit jalak putih gitu. Nek kacu kuning bumine langit, bumine langit, bumi karo langit ya toh, jalake putih. Tadi kok tadi wau ya toh wasan kok kan ngomong Indonesia kewit mau esok. Pak Sastro Jenggirat sampun minggah menika ingkang lumantar telepon WhatsApp. Wilujeng siang sambil kemangi.
1: Wilujeng
0: kemangi. Pak Sastro. Nggih. Menika
1: suwan kabare Mas.
0: Heeh, kabaripun sae. Nggih to sehat semangat bahagia. Nggih. Pak Sastro, nuwun sewu menika saderengipun panjenengan pun lajengaken gitu. Suwantenipun menika pedhot-pedhot.
1: Napa nggih
0: ta? Nggih.
1: Pedhot-pedhot, Mas.
0: Lah niki sampun normal, niki sampun normal. Kalau mau menika
1: request lego, Mas.
0: Heeh, lego nggih, siap.
1: Atau siap. Langgam lego ya. Tur salam kagem Joyo kemawon.
0: Nggih.
1: Kula sampun nyalami kulo, matur suwun salam balik saking kulo.
0: Nggih.
1: Mugi kang nyalami kulo tansah nyaringan panjang yuswa.
0: Amin.
1: Bagas suara rezekinipun banyu mili lantar berkah barokah.
0: Amin.
1: Panjenengan sebengai gati ngantos paripurna. Matur suwun wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Sastro Jenggirat ingkang wonten tuntang menika nggih ngersakaken menapa? Langgam lego, mangke coba kulo aturakan mungkin-mungkin wekdalipun menika tasih cekap, gitu. Warna sobo Bu Wigati sampun, sampun mungel malih Mas, perempat njih sudah bunyi lagi, terima kasih njih. RRI digitalipun menika sampun saged kapiyarsaken malih. Pak Sabto Kang Uru Raya, tembangipun liwung Mas, salam katur Bu Titin, gitu. Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bunda Arti, Bu Ati Ngalian, dan sedaya mawon menika kuatah sangat saking Pak Sabto. Tansah sehat Pak Sabto ingkang wonten Kang Uru Raya. Telepon wilujeng siang.
2: Nggih, sugeng siang Mas. Pak Ri.
0: Sugeng siang.
2: Bojo Mas.
0: Nggih, Bu Eni menika nggih bojo nggih.
2: Waktune meper lagune derek
0: wae. Lagune derek, oh iya.
2: Kalah Mas. Pari sehat selalu, sukses selalu, ya.
0: Amin.
2: Sedaya pandemen perompak.
0: Sedaya
2: sehat walafiat.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Inji, waalaikumsalam. Cekak aos saking Bujo Kendal menika Bu Eni. Tembangipun kula wau nderek mawon nggih. Mangke kula aturaken ingkang kula wau sampun dipun kersakaken para pamirsa gitu, wonten pepeling gitu, wonten podang kuning jambu apa kuwene, mangke setunggal moko setunggal Kang Mas Bayu nggih dipun tenggo Mas Pur Perdana Tulungagung Jawa Timur. Walah menika sugeng siang Mas Wari nyuwun tembangipun Lali Janjine. Salam kagem Pak Abdul Ghofur, Pak Bowo, Pak Suwarno, Bu Yanti, lan sedoyo sobat budaya Pro 4 RRI Semarang sugeng siang.

Yang kagem panjenengan matur nuwun ji sami-sami. Butur ya ingkang wonten Batang menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dere acara sambal kemangi Mas, maknyus tenan menika sinambi leyeh-leyeh ngopi. Banyu Putih Dukuh Sari Sembung Batang. Jih, kata sekolah wingi panas cerah Mas. Oh jih, siap monggo sugeng laras menika jih. Sugeng laras kalian leyeh-leyeh butur ya ingkang wonten Banyu Putih Batang menika. Mbah Warsono ugi sugeng siang Mas Wari, sugeng siang ugi Mbah Warsono tansah sehat gitu. Tansah sesarengan kalian perempat RRI Semarang. Jambu opo kowe ni Kang Mas Bayu semoga kapiarso menika dipunaturaken dening Bu Anik Sunyahni kalian Koko Role monggo nggih. Mangke pun lajeng akan pepeling lajeng podhang kuning umpami wekdalipun cekap menika mangke wonten langgam lega.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Iki kang mas mbayu wit krono winates sing wekdal gitu. Pramilu lumantar pasugatan tembang podang kuning saking Mbak Rina Ditama. Menika kepareng kula badhe mungkasi gitu pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi Pro 4 RRI Semarang siang punika. Ngaturaken geging panuwun kang mas mbayu wit sedaya kawigatosanipun panjenengan gitu. Sekalian menika ugi badhe nyuwun pamit gitu awit Mas Andi Setiawan. Menika mangke sampun samapto badhe nerasaken jejiban ngantos tabuh kaping 24 mboten 17 mawon gitu 17 wekdal Indonesia iring kilen. Kula nyuwun pamit, matur nuwun, sugeng siang tansah sehat Kang Mas Mbak Yu, tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Satwa koleksi Semarang Zoo, kapibara melahirkan anak 2 ekor. Ada 1 kapibara jantan dan 3 ekor betina. Merupakan salah satu koleksi satwa terbaru dari hasil tukar-menukar satwa yang tidak dilindungi dan didatangkan dari Taman Satwa Ragunan jelang pertengahan tahun lalu. Sebelumnya, si Tatunga yang datangkan bersama kapibara juga melahirkan anakan seekor. Dokter hewan di Semarang Zoo, Dokter Hewan Rul Fauzia mengungkapkan, saat ini anakan kapibara berusia hampir 1 bulan dan kondisinya sehat, namun belum bisa diidentifikasi jenis kelaminnya. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, kawasan Car Free Day CFD di Jalan Slamet Riyadi menjadi ruang interaksi antara mahasiswa seni dan masyarakat dalam pra-event ketiga pameran titik awal 13 Amor Fatih Minggu 7 Juni 2026. Melalui arak-arakan kreatif, mahasiswa seni rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Universitas 11 Maret UNS mengajak publik mengenal lebih dekat proses dan karya seni yang mereka hasilkan. Mahasiswa berjalan menyusuri kawasan CFD sambil membawa alat peraga buatan sendiri, menyanyikan yel-yel serta membagikan kartu undangan kepada pengunjung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju pameran titik awal 13 Amor Fatih yang akan digelar pada 24 hingga 26 Juni 2026 di Rumah Banjarsari, Surakarta. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sahabat budaya Kang Mas Bayu kembali hadir. Sani Setiawan menemani panjenengan di program Prikel nggih Teras UMKM di edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Atensi kula tenggo nggih sahabat budaya, lan telepon lan WhatsApp 024 83 16661, juga di 08 11 27 77 914, dan juga boleh tinggalkan komentar di live chat kami di aplikasi RRI Digital. Oke, kita ke tembang lagi nggih. Nanti kita juga akan bagikan informasi terkait UMKM.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Jadi kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya nyebut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu, kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email atau singkat. Misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu. Ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya. Karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pengembalian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu mungkin aman untuk belanja online.

Selamat berdekat Mas Bayu, jelang Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi pesta sepak bola bagi masyarakat Jawa Tengah dan juga dunia, tapi juga akan membuka peluang ekonomi bagi UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. TVRI Jawa Tengah memastikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bisa membuka lapak secara gratis di area nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di kompleks kantor media tersebut. Tidak ada biaya sewa lapak ya sahabat Buda, sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI Jawa Tengah akan menayangkan seluruh atau 104 pertandingan melalui layar nobar di kompleks kantor Jalan Pucang Gading Batursari Meranggen, Kabupaten Demak. Nah ini monggo ya, yang punya usaha bisa bergabung, bisa manfaatkan momentum Piala Dunia yang berlangsung selama 1 bulan ya. Nanti juga mungkin ada beberapa daerah yang menggelar nonton bareng pesta sepak bola dunia tersebut. Tidak ada di pendaftaran ya sahabat budaya. Jadi para pelaku UMKM cukup datang langsung dan juga memanfaatkan area yang tersedia selama kegiatan nonton bareng berlangsung. Silakan panjenengan yang punya usaha, karena memang arealnya juga luas, dipersilahkan untuk masyarakat yang punya usaha untuk berjualan, untuk memanfaatkan momen Piala Dunia 2026. Dan pihak penyelenggara atau TVRI juga mendorong agar diadakan nonton bareng di berbagai kantor nih pemerintah daerah, dan harapannya tentu masyarakat bisa menonton langsung dan juga menggerakkan ekonomi melalui UMKM yang berjualan saat nonton bareng.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Selamat budaya timnas mana nggih yang panjenengan dukung di Piala Dunia 2026 di tahun ini. Apapun tim pilihan Anda, semoga nanti bisa mencapai final nggih. Dan untuk mendukung tim kebanggaan, salah satu yang paling dicari adalah jersey pilihan ya, atau jersey timnas kebanggaan, dan ini juga bisa menjadi ide bisnis jelang Piala Dunia 2026. Dan jersey yang sering dipakai untuk fans pertandingan untuk menonton atau sekedar merepresentasikan kesukaan pada tim tersebut, ini juga bisa menjadi peluang ya, yang bisa panjenengan gunakan. Nah, untuk efisiensi permodalan, panjenengan tidak perlu membuat atau menjual semua jersey negara. Pilih tim-tim yang punya penggemar banyak seperti Inggris, Spanyol, Belanda, Argentina, Brasil, dan juga tim-tim lainnya. Yang kedua, bisnis aksesoris bola nggih. Aksesoris yang biasa diproduksi bisa berupa kipas, stiker, ini juga perlu diperhatikan atau juga memiliki peluang nggih. Panjenengan bisa produksi sendiri dengan mencetak aneka produk tersebut, atau juga bisa bertindak sebagai reseller nggih untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia. Mug atau maskami mug, juga tumbler dan juga botol, ini juga bisa menjadi pilihan dan juga bisa menguntungkan, yang bisa panjenengan pasarkan selama momentum Piala Dunia berlangsung. Bahkan produk-produk ini masih bisa digunakan mesti nantinya Piala Dunia sudah selesai. Yang berikutnya adalah menggunakan atau mengadakan nonton bareng ya. Nanti juga bisa bekerja sama dengan pihak yang memiliki lisensi ya, karena memang ini harus

jelang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pembukaan di minggu ini nggak satu bulan ke depan. Monggo dicoba yang sesuai dengan minat dan juga dengan modal panjenengan.

0: Sahabat Bregang Mas Bayu, untuk penjenengan yang tinggal di kota Semarang dan sekitarnya, kami informasikan ya untuk azan zuhur hari ini, hari Senin 8 Juni 2026, akan dikumandangkan pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk penjenengan yang beragama Islam, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Selamat siang, selamat beristirahat ya untuk pendengar yang sudah beraktivitas sedari pagi. Untuk makan siang, jangan lupa kita ramaikan, kita belanja di UMKM. Harapannya dengan kita terus belajar dan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah, roda ekonomi bisa terus berjalan. Dan harus segera kita akhiri, sahabat budaya, program Prigel Teras UMKM di edisi hari ini. Saya masih akan menemani nanti di program Dagelan ya, pukul 12 hingga jelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah dalam pembukaan Merbabu Art Fest 2026 sebagai rangkaian hari jadi Kabupaten Boyolali ke-179 di Simpang Siaga pada Jumat 5 Juni 2026. Sekretaris Daerah Sekda Pemprov Jateng Suwarno ajak masyarakat bisa terus melestarikan alam. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan dalam acara. Suwarno juga warga asli Boyolali mengatakan bahwa Gunung Merbabu adalah aset yang harus dijaga bersama-sama. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemasangan baliho bertuliskan Karaton Surakarta wajib dilestarikan di kawasan Gapura Gledak dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat kembali hubungan antara Karaton Surakarta Diningrat dan pemerintah. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta KPH Edi Wirabumi mengatakan keberadaan baliho tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai media informasi, melainkan simbol tersambungnya kembali hubungan Karaton dengan negara melalui Kementerian Kebudayaan. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: saluran budaya Nusantara.
1: Iya Kang Mas, bayu sobat budaya pemirsa Stresnos yang menikah tase sinarengan Pro 4 RRI Semarang Lumantar FM 88,2 MHz UGI AM 801 kHz. Pasukan tani Kang salajengi pun hingga menikah dagelan ganti ira-iraan Joko Budo ingkang badhe kaidaraken dening Basio dalah para kanca. Sumangga.

Ora nengnan aku. Ayo arep akon wong aras-aras ke ijen wong aku elat. Awakku iki ancen dihukum nan karo Ewa. Ewa-ewa ki do elek kenan karo aku. Ungo embe cecuk iki lentrong itu. Oh, Kang Ajis arep moni apa? Aku aja kok acanan leung Kang Ajis antalane tenang antalane jam loro. Nan encak-encak ato ambine. Akang Ajis nane ya neng rodok iki. Lo neng nenek aneng taro ambiku dihawa iji neng jadi awak ini etok-etok nudu ambu ambiwi nenek bingung nganget asan hati hapak wis hati imba ondo ondo itu imba kelihatannya ya awet inggal apa ati ki rana sing amar aku ilik neng imba bisa dibak ukang hatu imba dibak ukang hatu aku wis neng anak mis ulanan etok we imbok ya ora lem ning imbok ya antep ati antep apan aku abi asane imbok ngono aku nek enteng neh bodong kok duwe adi ya raneng lan ora open ape imbok ning apa ati iki engko imbok iki hawa-hawean ayae apa ki atine ora ana-ana kok mbok maksud kena ra imbok hawa-hawean ra nan we ora kok imbok kena hawa-hawean egere olong iya Pak Kuki res nan asane ati nggo wong nano ati ae aice waduh udek nan aku omong karo wong umum ya uyu ae muni udek ana uni jaluk kudek ora omong karo wong ora ana sing nduwi Kang Ajis ki ngat nanti ora ana ora ronan mengko aku sing neng ora ki ora ngawidep ora ya okeh jae apa Kang Ajis ki nang utoke oper hecak koyo kaya ora olah ora apa kok nang utoke oleh awean apa nek ra wong ndeng ning mbok aja impeke aku lho impeke iki arunan lho ora inget adine Agus iya Pak wis ono wis tadi dangan aja nih tak akoni marep waduh ada ngeyah niki aku Pak Pung. Lung. Awakku nganti icit. Ici ki risi. Nara di entake ya do ranti. Ici ki kon darani piye ranti risi. Pemen ki pemen ki wong anton. Ngko arani ae omong
Ici ke apa? Ici ke? Kayak no oprak omongan Ica Ici. Risi. Wah, wis tak ubuk nang ini. Wis angan acanku ya mesti hatel.

0: gagas-gagas ya ya uripku iki kok saya suwe saya ora kepenak ngono lho ya. Ora seneng atiku.
1: Kirang menapa panjenengan nggih dar mboten kirang busana nggih sae. Kok malah panjenengan mboten rena menika menapa ingkang jalari?
0: Kuwi lho, tamu-tamu sing padha rawuh ning kraton Darussalam iki sing suwane ngersane Kanjeng Rama Prabu Kusnun. Kok kabeh-kabeh padha nglamar aku njur oleh ku milih we piye to, Yong?
1: Kejawi panjenengan saged milih, mangke temtunipun ingkang boten kepilih rak nggih serik penggalihipun, Ndara.
0: Ya kuwi ning mau mana aku ki rada bingung ngono ning suwe-suwe terus aku kok entuk dalan tengah, Yong.
1: Sampun wonten ingkang pun pilih?
0: Kok milih aku ora milih kok aku bingung lan di kok aku malahan
1: lajeng dos pun dicarani pun Ndara
0: aku matur ning ngersane Kanjeng Rama nek aku diparengke duwe panyuwun ngono piye.
1: Oh ngaten
0: Prabu marengake
1: nggih
0: ya aku nyuwun ning ngersane Kanjeng Rama Prabu
1: mundut menapa
0: bebono etok-etoke sayembara ngono kae lho ya
1: bebananipun sayembara wujudipun mundut menapa Ndara
0: sapa sing bisa nyuwanake pes-pesan katol sing gedene sak gubuk penceng.
1: Waduh.
0: Lan atine tengu sing gedene sak wungkal.
1: Wah
0: kuwi sing tak suwitani Yong.
1: Mangke penyang dados perawan kasep lho Ndara. Wong ati tengu kok sak wungkal menika agak tengune wedhus pundi.
0: Aning tinimbang aku bingung oleh ku milih, engko nek sing tak pilih seneng lah sing ora kepilih kuwi nek njur mengko gawe rusak kraton Darussalam kene njur piye.
1: Oh iya leres. Loh, kok kados ngaten no? Angin nggih, Ndara. Loh.
0: Apa ta iki, Yo?
1: Angin ini kok semiyut sangat nggih, Ndara.
2: Hey, oh, harum manis.
0: Iya, apa ta iki kok ana wujud medani ngono ta, Yo, Yo?
2: Aku diutus Ratu Gusti kuwi mbantar angin. Sang Prabu Krono tunjung dimurti.
0: Wedi menapa?
2: Aku didhawuhi mlebune nganggammu, karo manungsa.
0: Aja, aja.

0: Endang mari kangen.
1: Apa Kakang Wasis?
0: Nek tak raksa-raksake kok dadi aku saiki urip oning pertapan kene iki rumangsa seneng banget rasane ngatiku dadi bojomu.
1: Sing seneng rameng kowe kok Kakang Wasis.
0: Wong kanger saking senenge ngati omong kowe nganggo sasar susur akar.

0: Ono po budu, kowe kok ngundang aku?
1: Aku ora-orang ngetatiku.
0: Ono po jo nangis budu, aku manut
1: karo kowe. Aku layak kanku wis hatutmu, pur wis abi.
0: Terus karepmu?
1: Abi ayono, araku reng, udu reng, ari, kaim reng. Iki hanya emas dialog. Basa nuduh wis ngkeke diundung. Diundung ingat. Encem parah.
0: Karepmu piye, bodho?
1: Encem ki apa?
0: Kejem.
1: Asem. Apa ranggel wi?
0: Ayo saiki karepmu kepiye, bodho?
1: Alesno.
0: Aku gawe wirang karo kakangmu.
1: Alesno.
0: Weh, aja takon dosa wasis. Mari kangen. Aja takon dosa kowe. Ayo sampean to.
2: Putih.
1: Ene ali.
2: Kakang wasis aku tulungono.
3: Tulungi kepiye aku dhewe kaya ngene iki.
2: Aduh kok jambake kaya ngene
0: iki. Bodho. Aku mlebu meneh ning kayu jaitun.
1: Ayo wis tak buka.
0: Oh iya.
1: Kok nengen
0: nopo?
3: Aku kok kapake to bodho karo Mbak Yu.
1: Kowe lah kepiye? Wer tak ateni. Alung ora uwe ulur nek kene aja mit.
3: Anu yo marikan.
1: Wong dienengi wong ora ambil halik.
3: Ya ya ya.
1: Dienengi kok ora ambil halik.
3: Ya ya wis. Anu ngono bodho saiki kowe ya ning kene ora ditundung ya. Malah ngono jane aku kira arep lunga to endang marikan.
2: Lunga piye to?
3: Aku rak krungu kabar ing Kraton Darussalam ki ono sayembara.
2: Sayembara?
3: Niatku aku arep mlebuni sayembara ning negara Darussalam.
2: Wah, lah ono sayembara apa to Kakang Wasis?
3: Sopo sing bisa nambani gerai sang putri ing Darussalam, kuwi bakal nopo ganjaran kang gedhe. Mulane kowe tak tinggal bodho ben ono ngomah.
2: Ya? Mbok rasa wae engko nek takon piye bodho engko ya
3: ngono. Ya aja dikandani nek aku lunga sing bisa nang ngomong.
2: Oh iya, aku tak nang

0: Patih Samsul Haji.
1: Wonten dawuh Sang Prabu.
0: Para raja semono akeh ora ana kang bisa ngusadani grahe putraku Arumanis.
1: Eyi.
0: Apa isih ana wong kang saguh mleboni sayembaraku iki?
1: Ugi taksih wonten. Nanging menawi sak lami-laminipun ingkang putra boten saged ngendika, lajeng kados pundi Sang Prabu?
0: Wah, wis ora kurang pambudidayaku. Kuwi ngerti dhewe aku wis ngundang nujum pirang-pirang nanging wis menawa ana kang bisa ngusadani.
1: Iyi.
0: Endi sing isih saguh ngleboni sayembara iki?
1: Menika wonten kawula dalem ingkang ngadhep wonten ngarsa dalem.
0: Dawono supaya maju wis tak kersakake.
1: Kene Joko Wasis maju.
2: Lha niki,
1: matur nang ngarsa dalem.
2: Kepareng munjuk Sang Prabu Kusnun.
0: Heeh. Sopo kuwi?
2: Kula Joko Wasis.
0: Joko Wasis.
2: Inggih,
0: saka ngendi kuwi?
2: Kula saking pertapan Andong Puro
0: wengkoning Kraton Darussalam kene apa?
2: Tuh iki. Terus kula badhe nglebeti sayembara kepengin ngusadani grahipun putri dalem.
0: Arep mleboni sayembara.
2: Lah niki,
0: yo wis tak keparengake yo.
2: Pareng nyuwun pangestu
0: tindakno. Hei, Ngger, arep manis karep diusadani Joko Wasis ki.
1: Ih, lajeng sakit inggal
0: lalu. Muga-muga. Piye? Piye Joko Wasis?
2: Mboten sakit Sang Prabu. Mboten sakit.
0: Ora bisa. Wah.
3: Kang Acis sakunteni. Kang Acis. Sang Acis.
1: Kowe sapa kowe? Hei. Kowe sapa?
3: Goleki Kang Acis.
1: Joko Wasis. Ki lho, ana bocah goleki kowe.
3: Kula udo amine.
1: Wasis.
3: Kowe apa? Nengi.
1: Aku pepati.
3: Ate Ayak
1: Samsul Haji.
3: Samsul. Kang Acis sapa eneng?
1: Ana, ha?
3: Kang Acis Sandi.
1: Lah kuwi Kang Acis.
4: Sopo iki? Sopo, eh? Sopo?
1: Eh?
3: Aku udo, Kang. Kowe iki inggat dekane ereki.
4: Bodoh, kowe kok tadi malah nusul aku ki njer kepiye to kowe?
3: Aku sing tanengi Kang Acis helet-helet inggat. Helet-helet ngo. Helet-helet li
4: kula. Kuwi sapa ae? Menika adik kula Joko Budo.
0: Adimu.
4: Inggih.
3: Kowe nang kene apa ta?
4: Aku ngleboni sayembara ning ora bisa jari.
3: Lah endeng parah.
4: Eh?
3: Mbani ayu ora, owe ndeng mbu apa ora?
4: Oh, aja kaya ngono, aku ki ora iso ngusadani gerai sang.
3: Ayu ora, kuwi tak mbani kuwi ndeng apa ora?
4: Ora.
3: Adi encak.
4: Wis angel aku nanduki omonganmu.
3: Owe ora ica ta?
4: Iya ora iso aku, heeh.
3: Endi sing ora? Ora apa?
4: Matur karo Sang Prabu ki matur aja jajus-jajus kok ngono kuwi.
3: Suwun.
0: Sopo kowe? Joko Budo.
3: Ora ajari aja ta. Suwun.
0: Ya.
3: Kula ancuki ayora.
0: Ancuki.
3: Mangsuki wah ngleboni. Iya ta kok uja-uja omong karo wong ora nah.
0: Kowe arep leboni sayembara ngono apa?
3: Langke. Kok engesan? Ancar napa hoten?
0: Entuk. Ning ngono, wong sing pinter-pinter raja-raja wae ora padha bisa ngusadani grahe putraku Arumanis.
3: Lah dawur kok uwon. Lah ambani awur. Ora apa? Ora apa? Asatikan tak ambani.
0: Ya wis ngono senajan rupamu
3: koyo. Sing diambak lho kok upa-upa. Sing ambak sing diambani inten tau won.
0: Putraku Arumanis selenggah jajar karo aku.
3: Nggih undi upane ya apa?
0: Nek kowe bisa ngusadani bakal tak dawuhake karo putraku.
3: Nggih won. Oh, akan haitun. Akan haitun. Owe tak aluki won entuwa. Ambanono iki uti.
5: Weh.
3: Uti agari.
5: Hei, Cimbarakun. Kowe metu saka jiwa hangane Kesuma Dewi. Ayo, mari aku kowe.
0: Aromanis.
6: Loh,
0: Aromanis.
1: Loh, sakit ngendika. Waduh. Malu yo kados wingi.
0: Aromanis.
3: Ngarinan we.
0: Kowe bisa matur eh? Aku sapa Aromanis?
3: Atak keke Pak Ut.
6: Panjenengan njih Rama kula.
0: Wah, wis mari tenan kowe. Wis bisa matur apa
3: rinan we eneng. Kenjet apik ucul.
1: Derek Bima. Inggih putra sampun saged
3: ngendika. Duwe ucul Ranti.
1: Sang Prabu.
0: Adimu bisa ngusadani kreti.
4: Injih. Budu. Duh. Budu.
3: Ula.
4: Mbok yo diwenehke aku wae. Ya.
3: Aja ono, engko kowe adu karo Ayu. Iki anake Atu.
4: Ya wis.
3: Anak Atu.
0: Joko Budu.
3: Ibu nama
0: ya ya
3: ama ama ras amari
0: aku netepi wis sing pangandikaku koyo kang endikaku mau ngarep yen kowe bisa ngusadani grahe putraku kowe bakal tak dawuhake karo putraku Aromanis kowe isah
3: kula ingkang suwan suwun
1: monggo ki sana kula aturi majeng dayi
3: sinuwun
0: panjenengan sinten ki sana
3: kula Prabu Klono Tunjung Jimurti.
0: Oh, Prabu Klono
3: saking Bantarangin. Kulo badhe nglebeti sayembara.
0: Oh, nglebeti sayembara.
3: Eh,
0: nanging nyuwun pangapunten. Anak kula Aromanis menika sampun dipun usadani dening lare menika ngenami Joko Budu menika.
3: Joko Budu?
0: Iya, terus sak menika
3: wis Aromanis
0: bojonipun Joko Budu.
3: Abu? Abu, andinge ulah. Uta alam wis ade ujune.
0: Ya drone kok kene mok
3: ajar wae to.
0: Waduh.
3: Men ati ya men. Ati men Abu.
0: Joko Budu,
3: kula won.
0: Yo. Rening Klono Tunjung Dimurti wis
3: maut. Iye,
0: semingkir lan wis bali nang papan dununge. Sesuk golek dina sing becik.
3: Sang Abu,
0: pake karo putraku Aromanis.
3: Sang Abu, apa Ika? Apa Pak Ika? Uta alam tak keke anca kule.
0: Lah kowe iki kepiye? Wong sing bisa ngusadani kowe mesti tak paringke.
3: Kula ra iso ingoni angan ndi.
4: Budu aja kaya ngono.
3: Iye, Ates.
4: Ayo ditampa iki ganjaran sing diparingke ning kowe.
3: Atur uwun. Ulo aringi ujo, ulo inggih herek uwun.
0: Iya, iya. Wis kon arep Aromanis.
3: Weneng ra?
6: Seneng.
3: Ati ujoku.
6: Ayo seneng.
3: Yo aku roki.
0: Wis kon jam mlebu nang taman kono. Aromanis.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aksi kerja bakti relawan tim gorong-gorong yang bersihkan parit atau saluran air di kawasan Benteng Pas tersebut pada Minggu 7 Juni 2026 mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani. Hal itu dikatakan Astrid Widayani setelah menyempatkan hadir dalam kegiatan bersih-bersih parit kawasan Benteng Pas tersebut sebagai langkah menjaga keindahan kawasan cagar budaya. Menurutnya, kegiatan relawan tim gorong-gorong bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Upaya menjaga kelestarian laut di Kabupaten Cilacap tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan pengawasan lingkungan laut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Ahmad Hadianto SKPNSMM yang mengatakan keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga sumber daya laut saat ini cukup aktif. Berbagai edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut demi keberlanjutan generasi mendatang. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yu, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dan juga Pro 4 RRI Manokwari untuk kami hadirkan program Suara Budaya Nusantara dengan tema yang hari ini peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua yang akan disampaikan oleh Ruth Puadi. Selamat menikmati.
2: Kita bakal keliling-liling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, ayo undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja, ayo mau ajak Bang Po pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro 4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum kok, selamat siang.
2: Salam kenal dari Jakarta ya kakak.
3: Salam kenal kok, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
2: Iya baik, kakak Kartika apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat kok.
2: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya kak, dari sana ya kak ya.
3: Oh, audionya kecil ya kak ya.
2: Iya.
3: Apakah sudah
2: iya.
3: Oke nih kak?
2: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
3: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
2: ya,
3: 04444.
2: Baik.
3: Empatnya tiga kali.
2: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya.
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
2: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
3: Boleh,
2: Mpo. Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro 4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
3: Mpo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
2: Oh, baik. Jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
2: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Pro 4 Manokwari tiba di studio Pro 4 Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya. Iya, di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
3: Iya. Tapi panasnya tetap sama sih.
2: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh,
2: iya.
3: Langsung saja Mpok.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
2: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak. Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya, selamat sore, Mace apa?
2: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
4: Iya,
2: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
2: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Pro 4 Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Pro 4 Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
2: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu ya, ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
2: Betul.
3: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
2: Oh,
3: jadi
2: harapannya
3: memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
2: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Siang.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
4: Iya.
2: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
4: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
2: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
4: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
2: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Dia ini jadi makan pokok.
2: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Sama-sama.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
5: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
2: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya.
5: Bidangnya ya.
2: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari siang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro4, kali ini bersama RRI Pro4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
4: Oh,
3: iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Ya. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang di Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda, makanan sagu. Karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya, Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Oh, ditaruh ikan ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini, Pak Kartika? Cuma di Kartika. Kemudian, masih. Apa ya, kalau, apa namanya itu? Pupeda, itu kan biasa, sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga.
3: Iya.
4: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari
2: gitu. Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Benar. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya, baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya masih ngambil tombok.
2: Jauh ya.
3: Jadi tipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
3: Iya,
2: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi harus menggulung sagu sampai jadi papeda. Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, okay. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok. Karena
2: ya,
3: ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hin pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Ciara ya.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Gitu.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini,
2: makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana.
2: Oke.
6: Itu bukan sagunya ngebatanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh

0: iniin ginong.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Husna untuk pertanyaannya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
1: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
2: Iya, betul.
1: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
2: Iya,
1: masih dalam perjalanan ya.
2: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
1: Oh baik ya, kita tunggu ya. Mace, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Lain Interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
1: Bang Leman di Tanggamus Selampung,
3: iya,
1: silakan Bang Leman.
3: Tanggamus Selampung, Pak Nana.
1: Apa
3: ya, halo, Mace.
1: Kartika.
3: Ke Dewi Astutia.
1: Lengkap banget ya.
3: Iya, hebat tadi. Baca di LA ini kan lihat wajahnya langsung
1: ke coklat. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
3: Iya, nonton.
1: Apa nih Bang, apa?
3: Semua dua-duanya. Ya oke, Mbok. Mas itu kalau di sini tuh Bibi.
1: Oh gitu.
3: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
1: Ya udah.
3: Bibi Maci, kalau emak ibu.
1: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
3: Oh Nana.
1: Iya.
3: Pon Maci Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu. Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Bu Peda, apa? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolah anak SD gitu, gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Mace Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
2: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya Mbak, itu rasanya berbeda sih.
1: Oh beda ya.
2: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Mbak.
1: Iya.
2: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mbak ya.
1: Kenyal gitu ya.
2: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
1: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
2: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
1: Oh, tentu ada, nasi juga ada di sana.
2: Masih ada nasi.
1: Oke. Okay.

0: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
1: Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
0: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
1: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Oh, iya. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari,
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Iya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: Tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga.
2: Gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk lada. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya, Kak Ruth. Iya. Yang asli hanya di sini. Iya. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ya. Ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai api. Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu mato atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesarkah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Jekartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada, apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh,
3: kalau
1: baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar aksi penanaman pohon serentak dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup HLH sedunia tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2026 pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Di Kebumen, kegiatan dipusatkan di Pantai Logending, Kecamatan Ayah. Aksi ini terhubung langsung secara virtual dengan acara puncak peringatan HLH tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Pantai Tirang, Kota Semarang. Acara di Pantai Logending dihadiri langsung Bupati Kebumen Lilis Nuriani, Ketua DPRD Kebumen, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, dan staf ahli Bupati, serta pimpinan OPD.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Banyumas. PKU Banyumas 2025 atas nama Syifa Diah Puspita, 22 tahun, berhasil menembus 20 besar finalis pemilihan Putri Otonomi Indonesia POI 2026. Acara tersebut merupakan ajang nasional yang mempertemukan perwakilan terbaik dari berbagai kabupaten di Indonesia. Mahasiswi program studi teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Unsud itu lolos seleksi tingkat nasional yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta pada 2 hingga 4 Juni 2026 kemarin. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Ya, nuwun para pamirsa sedherek Kang Mas Mbak Yu kami dangat Pro 4 dari Semarang. Sesampunipun panjenengan miyarsakaken giaran utawi acara Swara Budaya Nusantara sarengan Pro 4 Jakarta kalian Pro 4 Manokwari kalau wau. Saat menika kapanggihan malih kalian Pro 4 Semarang. Kados padatan siang menika wonten acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending-gending kreasi. Anggitanipun Kinarto Sabdo kantos tungkap tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng gileng. Saperangan gending-gending anggitanipun Kinarto Sabdo sampun karantam wontene atur pasugatan enggal sepisan nggih menika ladrang buka sampir laras sledro patet 6 dening karawitan condong ras menika mangke sinambet gending-gending sanesipun sumangga sugeng midhangetaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga, yaitu tadi, mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya mas ya, eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia, saya gak ingat nama, tapi ingat orang, tapi gak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya, ya saya terapinya satu, baca. Kemudian, sebentar lagi kan Indonesia emas ya, kalau anak sekarang itu gak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini gimana supaya siap di tahun 2045. Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2040.

0: tradisi.
1: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
2: Hey, ini waktunya decluttering, Min. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
1: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
2: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
1: Bisa bikin lega juga kali ya?
2: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
1: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
2: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
1: Rika.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kabupaten Pekalongan bergerak mengambil peran untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelaku UMKM. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan gabungan organisasi wanita dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Pekalongan. Ketua 2 IPMI Kabupaten Pekalongan, Riana, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keberadaan organisasi. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa IPMI tidak ingin sekedar hadir sebagai organisasi baru, akan tetapi juga mengambil peran dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan. Nah, kabar berikutnya, sahabat budaya, upaya memperkuat budaya integritas dan kepatuhan hukum di lingkungan penyelenggara pemilu terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Wonogiri. Dalam rilisnya pada Sabtu 6 Juni 2026, kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga sepakat memperkuat sinergi dalam bidang pertukaran data dan informasi, konsultasi hukum, bantuan hukum, hingga upaya pencegahan tindak pidana. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, mengatakan kerjasama ini dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: ribut, semakin sore semakin asik. 02483166661 juga di 08112777914 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang sore hari ini ingin request lagu, kirim salam atau juga berbagi informasi. Ya, langsung saya buka line telepon gih, monggo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Tante En, monggo.
1: Sore Mas.
0: Selamat sore Tante, sehat gih.
1: Aku dikasih lagu.
0: Lagunya
1: Jerah.
0: Jerah gih, salamnya.
1: Dari Rita Umami ya Mas.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Mbak Karyati, Bu Yati dua-duanya, Bu Sabinnya juga, Putri Sembung, Putri Wahyuni, juga ada Pak Sugeng, Mbak Dewi, Mas Bawa, Pak Bagio, juga ada Pak Apin, juga ada Pak Rupek, untuk semuanya aja.
0: Siap.
1: Spesial buat yang bertugas, Mas Andi, semoga sehat selalu.
0: Matur nuwun.
1: Selalu semangat, jaga kesehatan ya Mas.
0: Nje.
1: Semoga dilantar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Nggih, Tante En.
1: Ya, tak tunggu lagi. Terima kasih. Selamat ya. Sore.
0: Selamat sore. Ya, ada Tante En nggih di Jepara. Niki disusul Bu Anis dari Jepara juga. Monggo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin cerai semakin asik.
0: Semangat.
2: Mas Andi.
0: Nggih, Bu Anis, monggo.
2: Mau kirim salam ya?
0: Siap, silahkan.
2: Tadi salam balik buat Tante En, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Yanti, Bu Atri, Bu Arti, terus Pak Abdul Ghafur, Mas Duo, terus Pak Bukori, Pak Kabut, Pak Tastro, terus yang di Sulawesi siapa ya? Kok lupa namanya.
0: Waduh, sinten.
2: Oh, Pak siapa lupa.
0: Eh, dicolek
2: Pak
0: man.
2: Mikron atau siapa kok.
0: Mungkin Pak Minggah mungkin. Pak Misron di Sampangan.
2: Oh, Sampangan ta. Ya di Sulawesi Selatan itu lho, kata Pak Lu tadi mana itu.
0: Mungkin dicolek Pak Minggah mungkin Bu Anis nggih.
2: Heeh, tapi colek ngelam Minggah katanya. Terus Mas Helmi kok katanya enggak pernah muncul lagi ya lama kok.
0: Trey mungkin.
2: Oh, Mas Edo tak siapa juga itu yang di luar juga itu. Dan buat semuanya aja buat Mas Andi.
0: Jih.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Waduh, nggih bahagia.
2: Oh, minta lagunya dong.
0: Oh.
2: Lagi minta lagu kok.
0: Lagunya lah salam.
2: Aku pengen kiu-kiu cepat truk bojone ayu. Lanjut lah jigra aku dulu Mas.
0: Kiu-kiu.
2: Parah ngantuk.
0: Oke, siap. Saking grudin. Ya,
2: tak berlakunya Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, di belakangnya Bu Anis wonten sinten iki Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Wonten pun Abdul Ghafur Mas Andi.
0: Siap.
3: Tadi nyuwun tembang Mas. Buku harian.
0: Salamipun.
3: Salamipun kagem ingkang nembe mawon mesel yen menika Dimas Karyanti.
0: Waduh.
3: Ugi wonten melih saking pertanyaan matur sembah nuwun. Kula salame nderek
0: sinten?
3: Mbak Yuntet pau nggih Mas. Bonceng sekali tempo bonceng Mbak Yuntet.
0: Nggih. Kok bonceng banyak
3: mendut-mendut mendra niki mantan nuwun nggih Mbak Yuntet. Kula nunut jenengan. Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tunggal prefer melenggih sahabat budaya niki saking Demak wonten Bu Kartika. Monggo Pro Dangdut.
4: Selamat sore.
2: Bung Andi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, bahagia, sejahtera keluarganya. Titip salam buat adik Bung Andi yang manis adiknya. Seperti ayahnya ya.
0: Wah langge, nek kados ibuke nggih pripun to Bung Andi kali.
2: Sekalipun dari Arifin
0: ngerasakin
2: apa? Judulnya yaitu apa ya? Vita manis seperti penyiarnya.
0: Wong penyiarnya putih kok.
2: Enggak itu saya lihat fotonya manis hubungan di itu.
0: Oke siap. Matur nuwun.
2: Salamipun dateng Tante En, Bu Anis, Pak Kabun, Pak Sabto, Pak Abdul, Pak Kabut, Pak Wahyu, Genuk, Bu Asri, Bu Ati, Bu Dewi, Bu Yuni, dan semuanya saja monitor Pro 4. Sami sehat walafiat.
0: Amin.
2: Juga Bung Andi tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun Bu Kartika di Demak sudah bergabung sore hari ini. Ya, pesan WhatsApp wonten Bu Hasri, Pak Hasan, Pak Sabto, Pak Ngatman, Bu Sriwah ini Bu Sarinem mangke kula wawasakan guys, tunggal fokus tunggal. Kita ke tembang terlebih dahulu guys. Sampun wonten jera, guys. Kagem Tante N.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Tiga lagu sudah kami hadirkan ya, sahabat sudah di Prodangdut edisi sore hari ini, hari Senin 8 Juni 2026 ya. Cuaca kota Semarang sore hari ini cerah ya, masih panas sore hari ini. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah atau juga masih harus beraktivitas. Belum saya angkat telepon, saya sapa terlebih dahulu nge, yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Bu Hasri, selamat sore Mas Andi, salam sehat dan bahagia, semoga selalu diberikan. Untuk Mas Andi saya minta lagu Ayu Soraya Cuma Satu. Salam untuk Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, terima kasih sudah kirim salam untuk keluarga saya, untuk Pak Sabto, Kang Raya, Pak Sastro, Mas Bagio, Mas Bo, Tante N, Bu Kartika, dan masih banyak lagi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk Mas Andi, terima kasih. Dari Ungaran, Mas Hasan bergabung minta lagunya Mansur S, judulnya Hana. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro Dangdut. Untuk Mas Andi, semoga selalu sehat. Terima kasih, matur nuwun juga Mas Hasan di Ungaran. Dari Kang Raya, Pak Sabto bergabung minta

0: sampean minggah rumiyin agek mangkene wonten griyon iku mboten
1: mboten apa jelas
0: ya Mas dadine kula tenggal trem mriki riyen.
1: Wah ngancani
0: Bu. Mas Andi. Lagunya yang dari Adela Mas.
1: Adela ne nopo?
0: Capek gunung ya Mas Andi.
1: Siap.
0: Ada Mas.
1: Sedap. Enten, Capeng Gunung.
0: Nggih. Salamin dere Pak Abdul Ghofur, Dani, Santa N, Bu Kartika. Lan semuanya aja sore ini yang dengerin Prodangdut di mana pun Anda berada. Spesialnya buat Mas Andi aja sore ini yang juga semoga selalu sehat aja.
1: Amin.
0: Terus semangat jaga kesehatan Mas Andi.
1: Nggih.
0: Ya, aku tunggu lagunya sambil mau beres-beres.
1: Oke, mungkin lancar nggih nanti sampai di rumah nggih Bu Karyati. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Karyati, wonten Pak Sugeng, monggo Prodangdut.
2: Prodangdut semakin asik sik asik.
1: Monggo Pak Sugeng.
2: Nggih Pak Andi, salam kenal kalian kula nggih. Nggih sepindah niki to kalian jenengan.
1: Nggih leres pindah ta putih Pak Sugeng niki.
2: Pak Sugeng Kebon Rejo Pucang Gading.
1: Pucang Gading, siap.
2: Pak Sugeng BT. BT niku mboten bebas tugas.
1: Napa niku BT niku?
2: Buta.
1: Oh.
2: Kalau buta Mas, total.
1: Rencangnya Pak Basuki berarti nggih, sahabat mata.
2: Oh nggih.
1: Nggih.
2: Lagu nggih.
1: Ngersake napa Pak Sugeng?
2: Indonesia. Roma Irama nih. Ya.
1: Oh nggih enten. Salamipun.
2: Ya enten. Salamipun kagem Pak Abdul Ghofur Gunung Binte. Pak Sastro Jenggirat.
1: Putus nggih saking Pak Sugeng nggih wau di Pucang Gading minta lagu Indonesia saking Roma Irama. Nanti di tengkok nggih Pak Sugeng kita ke Tembang terlebih dahulu nggih, nanti saya buka telepon WhatsApp lagi. Tetap di Prodangdut, semakin sore semakin asik. Sudah di playlist kita nggih sore hari ini dari Imam S. Arifin, Hitam Manis. Kagem sedaya pamit anget Pro 4 RRI Semarang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Banyumas History dan Heritage Community BHHC membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian sejarah dan cagar budaya baik yang bersifat tangible maupun intangible. Komunitas ini menilai kolaborasi menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan kegiatan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Founder BHHC Jatmiko Wicaksono mengungkapkan bahwa upaya pelestarian sejarah dan budaya tidak dapat dilakukan secara mandiri. Menurutnya, dukungan dari masyarakat maupun pemerintah menjadi faktor penting agar menjadi atau berbagai program yang dijalankan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, SD Negeri Joglo Surakarta menyelenggarakan program kegiatan tahunan Akbar bertajuk Spark of SDN Joglo untuk potensi siswa dalam karya cipta dan kreativitas SDN Joglo di sekolah setempat. Acara yang meramu kegiatan semester 1 dan 2 ini dikemas menjadi paket kegiatan selama 2 hari mulai Senin 8 Juni 2026 hingga Selasa 9 Juni 2026. Kepala Sekolah SDN Joglo Surakarta, Ngat Manto, menjelaskan perhelatan ini mengusung 4 konsep utama, yaitu gelar karya, pentas seni, gelar potensi siswa, serta market day. Kegiatan ini melibatkan seluruh kekuatan sekolah termasuk partisipasi aktif dari 485 siswa kelas 1 hingga kelas 6. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saben dino mong ngalamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Asik. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Papandayan wonten Bu Sri Wahyuni. Absen untuk basingnya yang Heri Wasito, Bu Sarina, Bu Anis, Bu Artikenuk, Bu Dewi, Bu Astuti, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur minta lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Gih, nanti ditunggu gih, Bu Sri Wahyuni, semoga tidak lama. Belakangnya ada Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi. Bu Sarinem hadir. Salam-salam untuk Bu Wahyuni, Bu Astuti, Bu Erni di Boja, Mbak Sela Fauzi, Bu Sofia, dan minta lagunya Terdiam Sepi. Mas Andi, matur nuwun sudah dibacakan. Sami-sami Bu Sarinem sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Bisa kembali angkat telepon monggo Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dewi.
1: Iya, selamat sore Mas Pandi. Gimana kabar? Kok lama sekali?
0: Lama toh, baru sehari enggak mengudara kok lama.
1: Pulang ya? Satu minggu.
0: Oh, satu minggu wah jangan dihitung tenan nggih berarti. Sehat Bu Dewi?
1: Halo.
0: Sehat gih?
1: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagu Sonia boleh nggak?
0: Apa?
1: Sonia.
0: Sonia?
1: Iya.
0: Nggih, salamnya.
1: Salamnya buat Bapak Agung Bahu, Bapak Wahyu, Bapak Pabiono, Bapak Subagio, terus buat Mbak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak itu Kabut SGG, Mas Joko KSM, adikku Mas Bowo, terus Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Karyanti, Mbak Ani, Santo N, Bu Suparto, Mbak Arti, Mbak Asni, Mbak Asti, tersatu lagi Bu Sri Wahyuni. Salam buat semuanya saja, selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan. Jangan lupa semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Dewi ya, di PSB Semarang. Belakangnya dari Kudus Pak Kamari langsung bergabung. Monggo Pro Dangdut.
2: Semakin asik. Selamat sore Mas Adi.
0: Monggo Pak Kamari.
2: Lagunya Hanya Untukmu.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Bu Inop. Selamat sore Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSM, Pak Naryo Kempling, Mas Sore juga. Salamnya buat semuanya aja. Nji. Buat Mas Andi, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ragil nih bergabung. Selamat sore. Sugeng sonten absen mawon ngas nggih matur nggih Bang Ragil. Nasgor Undip, wah semoga rame dagangannya di hari ini. Selamat beraktivitas. Dari Genuk Semarang Bu Arti bergabung. Selamat sore Prodangdut, semakin asik aja. Minta lagunya Elvi Sukaisi Sumpah Benang Mas. Suan Mas Andi selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, rezekinya berlimpah. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bapak Sastro, Bapak Wahyu. Selamat sore. Nggih, matur nuwun Bu Arti di Genuk Semarang sudah bergabung sore. Di setelah telepon malih nggih, monggo Pro Dangdut.
1: Semakin asik. Mas Andi, Bu Andi.
0: Bu Eni monggo ngersakin opo.
1: Lagunya gula-gula.
0: Gula-gula nggih. Wonten. Sedap gula-gula enten. Saya kang Elvi suka isih salamipun.
1: Ya, salamnya Mas Budi Sari nang Pelangi. Satu, Budi, Bumin, Budi, Sutar, Assalamualaikum.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu kembali guys, sahabat budaya yang ditunggu nih kalian Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Jangan tunggu lama-lama untuk semua pendengar Pro Dangdut semakin sore.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, kami hadirkan informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan KBO Satlantas Polres Kudus bersama Ibtu M. Zubaidi SHMH yang akan melaporkan langsung informasi lalu lintas sore hari ini di daerah Kudus. Selamat sore Pak Zubaidi.
5: Selamat sore, di mana pun Anda
4: berada. Kabar baik, sehat ya Pak Zubaidi?
5: Alhamdulillah, kabar sehat.
4: Baik, informasi lalu lintas sore hari ini di Kudus seperti apa ini Pak Zubaidi, monggo silakan.
5: Terima kasih, kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Secara umum arus lalu lintas yang melintas di Lingkar dan Pantura Timur dari arah Kudus ke Pati terpantau ramai lancar. Begitu juga di seputaran kota, ruas jalan protokol Ayani, Sudirman, Sunan Kudus, Sunan Muria terpantau lancar. Begitu.
4: Baik, untuk sore hari biasanya kondisi yang macet ini di daerah mana ini Pak Zubaidi?
5: Kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas sore yang perlu diantisipasi yaitu di Simpang 5 Tanjung, ruas jalan dari Kudus menuju ke arah Grobogan dan ruas jalan Kudus dari arah Demak menuju ke arah Pati. Namun rekan-rekan saat ini sudah standby untuk melaksanakan kegiatan PH sore, begitu.
4: Baik, terakhir Pak Zubaidi, mungkin himbauan untuk pendengar masyarakat Kudus dan juga pendengar Pro 4 RRI Semarang untuk supaya lebih tertib berlalu lintas seperti apa? Monggo silakan Pak Zubaidi.
5: Terima kasih, kami sampaikan, kami himbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Kudus. Kami sampaikan untuk selalu tertib berlalu lintas dan selalu memberdayakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Begitu.
4: Baik, terima kasih informasinya Pak Zubaidi. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
5: Terima kasih, selamat sore, salam presisi, salam keselamatan.
4: Baik, demikian tadi sahabat budaya informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan KBO Satlantas Polres Kudus bersama dengan Ibtu M. Zubaidi SHMH yang melaporkan langsung kondisi lalu lintas sore hari ini di wilayah hukum Polres Kudus. Dan saya juga harus pamit ge undur diri sahabat budaya dari Pro Dangdut edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Dan setelah ini Titis Sambodo akan melanjutkan menemani istirahat sore hingga malam nanti.

0: Sambat RRI Semarang. Jos tenang.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Sampan, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan lahan sawah yang dilindungi atau LSD mencapai minimal 970 ribu hektar, di mana capaian saat ini baru sekitar 825 ribu hektar atau 85,11%. Dalam rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kota Semarang pada Kamis lalu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan hijau dan mengejar target nasional minimal 87%. Saat ini 24 daerah telah memenuhi target dengan capaian tertinggi di Kabupaten Magelang, sedangkan 11 daerah urban seperti Solo dan Semarang masih di bawah target. Melalui target ini diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi role model nasional dalam mendukung swasembada pangan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta meraih penghargaan peringkat 2 kategori kota dalam bidang penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta Marriott Hotel. Pada Kamis lalu, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam acara yang dihadiri sejumlah menteri serta kepala daerah se-Jawa dan Bali. Adapun penilaian dari penghargaan ini didasarkan pada kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian angka penurunan, serta inovasi daerah. Respati menegaskan bahwa prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surakarta untuk terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah imannya. Kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya, ia pemurah, tidak bakhil, dan tidak pula boros. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 2-3.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar International Cultural and Academic Competition atau ICAC 2026 di Auditorium Jasman pada Kamis 4 Juni 2026. Mengusung tema Bridging Worlds, a Cultural Puzzle. Ajang tahunan ini diikuti oleh 155 peserta dari 30 negara dan 50 perguruan tinggi sebagai wadah pertukaran budaya, kuliner, dan jejaring global. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno MHU menegaskan bahwa festival ini merupakan komitmen internasionalisasi kampus yang diharapkan dapat menjadi sarana merayakan keberagaman sebagai jembatan harmoni. Selain kompetisi fashion show dan pertunjukan seni, ICAC 2026 juga diramaikan oleh stand pameran budaya yang menyajikan kuliner khas dari berbagai belahan dunia, salah satunya hidangan kari tradisional asal Ethiopia. Beralih ke informasi berikutnya, Lembaga Pengembangan Mata Kuliah dan Layanan Bahasa atau LPMB Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar The Ninth Social Gathering of English Tutorial Program di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan pada Kamis lalu. Mengusung tema Voices for Peace, ajang yang dihadiri 250 peserta dan tutor ini menjadi wadah bagi mahasiswa lintas program studi untuk mengasah bakat dan kepercayaan diri lewat pementasan drama, puisi, serta pidato berbahasa Inggris. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno MHU mengapresiasi kreativitas mahasiswa dan menegaskan pentingnya penguasaan bahasa internasional ini sebagai media dialog konstruktif demi menyuarakan perdamaian serta kerukunan global di era modern. Demikian, saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mas Bayu, sahabat budaya, selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya Titi Samoto bisa kembali menyapa panjenengan semuanya melalui Propat RRI Semarang. Dan hari Senin 8 Juni 2026 ini perlu berindu kami hadirkan kembali untuk panjenengan semuanya dengan sajian tempat-tempat keroncong pilihan bergenre keroncong asli ya. Malam hari ini yang kami hadirkan, monggo silakan bagi panjenengan yang bergabung yang meramaikan acara Blueprint malam hari ini bisa melalui telepon 0284316661 atau WhatsAppnya di 0811277791. Saya sapa dulu dari line WhatsApp yang sudah masuk dari tadi ini ya. Ada yang Goro, selamat malam.
1: Malam kembali Mas Itis. Malam hormat, terima kasih. Njih. Pastoralenya.
0: Oke. Okay. Membuka perjumpaan.
1: Dilanjut kemunculannya Bintang Jakarta, Diman Pici kan, tembangnya Langgam Buh Keroncong, Romantika. Pelantunnya Hedi Kusuma.
0: Oke, Romantika, oh iya,
1: Romantika.
0: Oke, siap.
1: Ku beli rambut yang halus gitu. Kalimatnya pertama nih, kalau aku sudah lupa ingat itu.
0: Oh, tembang. Gitu.
1: Langsung ketemu kan?
0: Langsung sudah ketemu.
1: Langgih. Oke. Okay. Untuk semuanya masih tes. Dengan Romantika kembali mengingat masa-masa itu kan. Aku kelali jadi bedok kok nganti wis ora bisa untur ora tahu tak.
0: Kok lali
1: ya Jeng Larasati, selamat malam Jeng. Nah, kakangnya ora ngebel, kok ya ora ngebel dhisik iki piye sih? Sehat wae ya.
0: Amin.
1: Rodo sak utara sih ora tau tak sapa kok. Oke Mas Dite, selamat bekerja.
0: Siap.
1: Tertumpang salam satu lagi untuk Bu Min Kaspanto dan Pak Kaspanto.
0: Siap.
1: Tembangnya Romantika.
0: Romantika. Matur
1: nuwun, dilanjut Mas Itis.
0: Inje. Matur nuwun yang Anggoro. Di belakangnya Anggoro monggo 0248316661. Propat selamat malam.
2: Iya. Selamat malam. Dalam selamat malam. Seger bersama Pak Kabut SPP. Jalan ngeblok nomornya masih. Iya, betul. Mas, lagu yang siapkan apa saja?
0: Lagunya saya punya Gema Irama, Pandan Wangi, Meratap Hati, sama Dewi Murni.
2: Wah, putar semua itu. Mbak Arno, jempol
0: saja. Oke. Ya mana?
2: Mantap-mantap Mbak Arno, oke. Itu Mas Boger di Potong Sana, tidak bisa dengarkan pamajarnya kurang.
0: Kurang cantik. Kurang nyampe sana ya? Oke. Ya,
2: tidak sampai sana. Plonga-plongo toh Mas katanya. Tidak bisa dengarkan RRI. Kasih mandeh lu enggak dengar.
0: Nggih.
2: Ya nyekolnya nanti.
0: Oke.
2: Okay. Ikut Pak Satu Jenggiran. Ikut tadi Bu Titin Lamper, tersenyum Bu Titinnya. Gitu aja putar kok ngacung. Oke. Okay. Salam untuk Mas Topik itu PGPU. Terima kasih Mas ya.
0: Terima kasih.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
2: Wah, katanya memberi alamat ke WA saya.
0: Oh ya nanti.
2: Nanti lupa, kalau lupa kapan kita dapat istrinya loh. Ya terima kasih aja.
0: Terima kasih.
2: Sampai jumpa
0: Pak Kabut SGG. Terima kasih untuk atensinya. Enggak, di belakangnya Pak Kabut langsung disambung ada Pak Sastro Singgirat. Selamat malam. Halo. Wah, suaranya kok putus-putus Pak Sastro? Itu
3: judulnya apa Mas?
0: Yang apa Pak? Nuwun sewu, suaranya putus-putus Pak Sastro. Mungkin bisa agak geser ini sinyal. Oke, nah. Lah ini. Suaranya
3: segagam harapan Mas.
0: Segagam harapan nggih. Oke.
3: Oh iya, dari Toto Salmon ya.
0: Toto Salmon.
3: Iya. Juga buat Kabut yang ya gede-gede ya toh.
0: Siap. Yes,
3: pakai pantun ini buat Jaran Bu Ampi di Genuk, Bu Kartika di Demak, Bu Hari Wasito di mana Kota Lama, terus buat Bu Kinapya, Mipal, Bab, Tetutno, orang di Wonogiri, Putri Timi, Aceh itu kan, berbagai
0: dan halo
3: Nce, serta menikmati keroncong klasik. Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Siap.
3: Nanti ada itu Mas ya, apa Langen
0: Suko. Langen Suko ya? Ada, Nci.
3: Ah ya. Nanti nek ora entak.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum
0: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro, terima kasih lagunya Segenggam Harapan ya diminta. Nggih, sudah kita siapkan. Di belakangnya Pak Sastro, monggo. 0248316661. WhatsApp-nya di 0811277794 Pro 4. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bu Dewi.
4: Iki suarane seret, Mas.
0: Wah, gitu setok kok mereka ini.
4: Mas, niki keroncong, nggih.
0: Keroncong, leres.
4: Kulo wau nyetel, tersupan, terus kulo pedai dari ngiling, kulo nanti. Kulo ngandak radio. Anu, Mas, beda nyuwun lagu Rindu Malam.
0: Rindu Malam.
4: Nggih. Assalamualaikum kagem sedaya kemawon Mas nggih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Mariati, terima kasih. Rindu Malam lagu yang diminta. Terima kasih Bu Dewi Mariati nggih. Untuk atensinya di belakang Bu Dewi Mariati monggo 0238316661 atau WhatsApp-nya di 0811277794 ini kita tunggu ya. Pro 4, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewi. Siap.
5: Mau puterin lagu.
0: Oke,
5: lagu. Ku Merindu bisa enggak?
0: Lagu apa, Bu?
5: Ku Merindu.
0: Ku Merindu, coba saya cari. Ku Merindu. Ku Merindu kok belum ada nih,
5: Bu. Ini kemarin diputar, Mas. Itu waktu pertama kali itu.
0: Merindu kasih, oh kasih itu kan? Apa merindu kasih, apa-apa gak bu, judulnya itu kemarin?
5: Gak apa-apa, ada nggak?
0: Merindu kasih, gak?
5: Iya.
0: Oh iya, oke, siap. Selamat
5: buat Bapak Sastro Singgirat, Mas Afif salamnya, Bu Eni Wujang, itu Bapak Fabiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak itu Bapak Kabut SGG, Mas Joko KSM, Sarabu Sutarto, Bumin Kasmanto, satu lagi Bu Arti, sama Bu Sri Wahyun. Salam buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tak tunggu sambil buka puasa, Mas. Buat Mas itu jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan. Diberi panjang umur, diberi rezeki yang barokah. Kalau pulang hati-hati di jalan Mas. Mas itu ya.
0: Betul.
5: Lupa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSB, terima kasih. Oke, kita langsung lagu dulu Mas Bayu. Romantika dilanjutkan dengan Segenggam Harapan, kita dengarkan terlebih dahulu.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Buat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Hei? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang. Masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini. Medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Baik, beberapa lagu sudah terputarkan Kak Mas Bayu ya. Masih ada waktu kebersamaan kita malam hari ini. Satu lagu dari Bu Dewi di PSP nanti kita putarkan setelah ini ya. Sudah ada Bu Arti, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Arti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arti sekalian
0: dulu.
1: Ini jauh sudah.
0: Jauh sudah. Oke, siap.
1: Saking lupa sama nih.
0: Oh, oke, siap.
1: Salam-salam kagem Bu Titin, okay. Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, lajeng Mbak Dewi, Bapak Sastro, lajeng Bapak Wahyu, selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk Mas Siti, selamat tugas, selalu sehat, bahagia sekeluarga, dan banyak rezekinya yang berlimpah. Matur nuwun Mas Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Arti untuk atensinya. Lagunya tadi Jauh Sudah ya. Oke, kita putarkan setelah lagunya dari Bu Dewi tadi ya. Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fit.
0: Selamat malam. Karena sinten menika? Kalian Bu Eni.
2: Eni.
0: Oh, nggih.
2: Apa itu sapu lidi wonten mboten?
0: Sapu lidi wonten. Nggih.
2: Oh iya. Heeh. Ya, saya langsung
0: nyelontong. Heeh.
2: Salam Bu Dewi Rembang, Bu Titin, Eyang Anggoro, Pak Sastro Gembirat, saya kemauan Mas Siti, Kompat,
0: siap.
2: Dugan Widanya Taken, Maafin Mbak Anggun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Boja, terima kasih. Oke. Ini tadi kroco sapu lidinya, semoga nanti masih mencukupi waktunya nggih Bu nggih. Kalau tidak mungkin di kesempatan berikutnya nanti kita putarkan. Kita dengarkan dulu Stambul Kasih, dilanjutkan dengan keroncong Jauh Sudah.

0: Ya, Mas Bayu, kita telah sampai di pengunjung acara Blueprint malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita bersua kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah meramaikan dan sudah beratensi di sore hari ini. Kita akhiri dan jangan kemana-mana. Masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan hingga menjelang tengah malam nanti. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman Unsud di Kabupaten Banyumas menggelar talk show membumikan geguritan di era kini, mungkinkah, di Aula Bambang Lelono pada Kamis lalu. Diskusi budaya ini menghadirkan Presiden Geguritan Wanto Tirta dan budayawan Jarod C. Stioko untuk membahas eksistensi sastra Jawa di tengah dominasi budaya digital. Dekan FIB Unsud, Profesor Dr. Eli Triasi Rahayu menegaskan perguruan tinggi berkomitmen menjaga relevansi warisan lokal khususnya budaya Banyumasan melalui sinergi riset akademis dan kreativitas anak muda. Bahasa daerah Ngapak diharapkan tetap dicintai dan acara yang mempertemukan para akademisi serta budayawan ini ditutup dengan pengumuman pemenang Lomba Moncong Geguritan 2026. Beralih ke informasi berikutnya, Kota Semarang meraih penghargaan terbaik 3 kategori kreatif financing tingkat kota dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini mengukuhkan keberhasilan Pemkot dalam menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan yang sehat dan akuntabel tanpa bergantung pada sumber konvensional. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh warga serta menjadi motivasi untuk mempercepat pembangunan daerah tanpa membebani masyarakat. Diharapkan penghargaan tersebut mampu memperkuat 5 sektor prioritas pembangunan Semarang kedepannya seperti penguatan ekonomi dan investasi, pemerataan infrastruktur, dan lainnya. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Perompat Semarang.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang di malam hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin kami hadirkan obrolan seputar budaya Batak ya. Dan pada malam hari ini, satu topik yang akan kita ketengahkan adalah tentang pesta besar perkawinan atau Horja Angkola. Nah, seperti apa sebetulnya pesta perkawinan besar di Angkola? Akan kita bahas bersama narasumber kita di malam hari ini, ada Bapak Dr. Andes Binsar, Sekretaris MPSI. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Didi, Sugeng Dalu
0: Pak Binsar, kabar baik ya Pak ya?
1: Kabar baik.
0: Wah, ini kalau kemarin kita masih membahas pranikah begitu ya Pak ya. Sebelum nikah begitu. Nah, ya sekarang kita masuk ke pestanya ini Pak. Batak ya, itu betul. Kan pasti kalau pernikahan itu wah sangat hingar-bingar begitu ya Pak ya. Tapi penuh dengan nilai-nilai adat begitu. Nah, itu disebut dengan Horja Pak Binsar ya.
1: Iya.
0: Horja. Nah, Horja itu sebetulnya apa Pak? Secara harfiah dan ya, juga pemaknaan ini, gitu.
1: Iya, ini namanya kalau pesta besar yang sudah kita bahas itu pesta biasa Mas. Jadi pesta biasa itu biasanya hanya setingkat kampung. Satu kampung, raja adat di kampung itu yang menjadi pemimpin adat. Tetapi untuk orang-orang yang sudah cukup terkenal begitu ya di kampung-kampung, atau juga tokoh-tokoh masyarakat, atau misalnya malah seperti Presiden Joko Widodo waktu itu, ya dia kan mengawinkan putrinya sama Gubernur Sumatera Utara sekarang itu, Bobby. Nah itu memang ada pesta besar, dan dia melaksanakan itu betul-betul contoh pesta besar Angkola.
0: Nah, pesta gitu, besar Angkola ya Pak ya?
1: Ya, jadi pesta besar itu adalah pesta adat yang tertinggi di Angkola. Ya, jadi di sini melibatkan tokoh adat, tidak cukup hanya antar kampung, ya, tapi betul-betul satu wilayah adat. Gitu. Jadi tidak bisa hanya tokoh adat satu kampung, tapi satu wilayah adat. Kalau di Tapanuli Selatan itu ada 4 wilayah adat. Nah inilah dia yang dikatakan sebagai Horja atau pesta besar. Nah pesta besar ini jarang sekali dilakukan karena memang di samping repot, biayanya besar, melibatkan banyak orang gitu ya. Karena kalau misalnya ada yang ketinggalan, ya itu Pak, ada yang protes Mas.
0: Betul Pak Minzal.
1: Jadi benar-benar itu apa, kerja gotong royong satu wilayah adat.
0: Begitu. Satu wilayah adat berarti ya Pak Binsar ya. Untuk apa namanya Horja ini. Untuk prosesnya sendiri Pak, Horja ini kan juga sebagai pesta adat yang besar, pesta pernikahan yang besar, ini kan juga perlu banyak persiapan. Seperti apa ini proses pelaksanaannya Pak?
1: Ya, jadi di samping persiapan-persiapan ya, itu sebelum masuk jenjang pernikahan sudah panjang dulu itu Mas. Ada pelamaran dan segala macam itu udah ada di depan dulu, baru masuk ke yang kita sebutkan Horja ini. Jadi Horja ini sudah merupakan satu pekerjaan itu tadi lintas kampung. Jadi pakai umbul-umbul apa segala macam itu satu ini di kampungnya itu. Nah karena itu di awalnya biasanya orang mengetahui ada Horja, biasanya dimulai di palu yang namanya gondang ya. Gondang itu musik apa, gong yang besar itu loh. Itu gondang, disebut sebagai gondang. Jadi biasanya kalau sudah ada berbunyi itu, lalu orang sekampung sudah ngerti, oh kita akan ada pesta besar begitu. Jadi tata caranya semuanya itu sudah disiapkan, dan warga masyarakat kampung itu semua udah tahu tugasnya Mas. Jadi itu pesta nggak sendiri, jadi pesta lintas kampung, orang-orang itu berduyun-duyun datang. Ke situ untuk persiapan. Baru persiapan ini dia awali dengan yang namanya menaikkan gondang. Menaikkan itu artinya membunyikan itu biasanya di pagi hari.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau sudah dia dibunyikan itu gondang itu ogungnya itu ya. Nah itu lalu orang-orang sudah mulai oh nanti akan ada ini. Begitu. Okay. Lalu juga dalam membuka acara itu pun tidak sembarangan, tetapi biasanya harus dimulai dengan musyawarah. Nah musyawarah itu musyawarah adat. Selalu ada diawali dengan sekapur sirih itu.
0: Sekapur sirih ya Pak.
1: Ya, jadi semua yang hadir itu diberikan apa? Ditawarkan, diberikan, disilakan, tapi sebelumnya hanya disentuh aja, Mas. Tapi simbolik bahwa itu adalah membuka suatu upacara adat.
0: Okay.
1: Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian ini ada santan itu punya peran tertentu, Mas.
0: Santan ini, Pak.
1: Santan ya, santan kelapa itu, Mas. Jadi kalau mau naikkan ini apa bunyikan gendang ini di santan dulu, Mas.
0: Oh, harus pakai santan itu ya, Pak ya.
1: Jadi ada mistiknya juga. Jadi itu supaya pendingin katanya, pamorgoi artinya supaya sejuk. Pada hari itu acaranya sejuk, itu diberikan ada santan dan ada itu namanya itak, itu tepung, pakai tepung beras dan kelapa. Nah, terus dia kasih dengan ya itu dikasih air santannya. Nah, itu makanan yang diedarkan sekaligus pada waktu dipercik gitu apanya. Gondangnya itu.
0: Oke.
1: Jadi luar biasa memang, karena gondang ini dikeluarkan dari rumah adat hanya kalau ada pesta besar.
0: Hanya kalau ada pesta besar ya Pak Mencari.
1: Jadi dia dikeluarkan, nah itu disantan dulu. Lalu sesudah itu baru dimulai dibunyikan. Nah di sana juga harus ada disediakan, dipajang gitu. Ada kain yang khas Angkola. Kain yang khas kalau di Toba ada ulos, mungkin pernah dengar ulos. Yeah. Tapi kalau di Angkola namanya bukan ulos, tapi disebut abit godang.
0: Abit
1: godang itu apa? Kain besar,
0: kayak
1: besar simboliknya ya besar ya. Nah itu dipajang di rumah ini tempat pesta. Nah lalu gondangnya dengan perangkatnya, ya, namanya gondang saraban, saraban namanya.
0: Gondang saraban.
1: Itu, jadi ada tadi gondang besar itu ada juga. Teman-teman itu juga dipajang, Mas. Lalu kemudian di depan rumah yang pesta, itu dipasang ada namanya payung rarangan.
0: Payung
1: kuning, Mas. Payung kerajaan. Nah, itu dipasang di depan rumah. Nah, jadi kelihatan benar itu bahwa di sana sedang diadakan pesta. Terlihat dari payung yang berwarna kuning emas itu. Dan juga di dekat gondang itu tadi siapkan juga pedang, tombak.
0: Ada juga ya Pak ya?
1: Tapi yang memang sudah disiapkan sebagai perangkat pendukung apa namanya acara adat. Jadi begitu melihat perangkat-perangkat ini, maka orang yang lintas, oh ini ada adat besar gitu.
0: Okay.
1: Jadi begitu melihat aja orang sudah ngerti, oh di sini ada adat besar.
0: Jadi penanda ya Pak Bencana.
1: Iya, jadi itu penanda itu.
0: Okay.
1: Nah, bendera juga banyak itu berdiri di depan. Ada benderanya ya beberapa golongan gitu.
0: Ada bendera-benderanya.
1: Ada benderanya hula-hula, ada benderanya boru, ada benderanya tukang masak.
0: Wah. Nah, banyak juga ya, Pak.
1: Dan ada merah putih di tengah.
0: Oke.
1: Nah, biasanya begitu.
0: Siap. Nah, lalu ini tadi kan ada proses musyawarahnya, Pak. Nah, proses musyawarahnya sendiri dalam Horja ini seperti apa ini, Pak?
1: Ya, jadi musyawarah ini panjang, Mas. Ada musyawarah itu berjenjang.
0: Oke.
1: Jadi tahap pertama adalah usulan dari keluarga inti. Jadi itu misalnya orang tua bersaudara kandung itu berkumpul, mereka menyiapkan permohonan, ya usulan tentang oh nanti mau bagaimana, sudah mulai dirancang lah oleh keluarga itu, termasuk dananya segala macam memang sudah disiapkan. Baru kemudian sesudah keluarga inti dibawalah kepada Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu adalah saudara bersaudara Kahanggi. Kemudian yang saudara perempuan kita Boru dan Hula-hula itu adalah saudara dari pihak mertua.
0: Oke.
1: Jadi itu dari Anatolu, nah dibawa ke situ, hal yang sama. Hmm. Mereka mendukung. Nah, setelah itu baru di tingkatnya, tingkat kampung. Dari Anatolu ini sekarang yang memimpin membawa kepada raja di kampung itu. Raja adat.
0: Oke.
1: Nah, di situ nanti ditetapkan raja adat kampung siapa? Namanya Raja Pamusuk itu.
0: Raja Pamusuk.
1: Raja kampung. Nah, setelah ini kalau misalnya mengadakan pesta biasa cukup sampai di sini, Mas.
0: Sampai di Raja Pamusuk nah, ya,
1: Raja
0: ya?
1: Pamusuk aja cukup. Potong kambing gitu. Nah, pernikahan biasa ya cukup sama di situ. Tapi begitu dia adat besar, maka ini diundanglah Dali Anatolu, Raja Adat Kampung, lalu kemudian Raja Adat Sewilayah.
0: Sewilayah?
1: Wilayah adat tadi. Nah, itu yang mungkin disebut namanya Raja Panusunan Bulung. Raja semua, Mas.
0: Oh, semua raja di situ ya, Pak.
1: Makanya orang Batak disebut anak raja semua. Enggak ada anak rakyat.
0: Betul.
1: Nah, begitu, Mas. Nah, inilah puncak tertinggi. Kalau diserahkan pimpinan adat kepada Raja Panusunan Bulung. Nah, ini sudah satu wilayah. Memang dia sudah orang berpengalaman.
0: Okay.
1: Nah, dia lah mengatur semuanya. Sehingga sampai pada mengambil keputusan. Sebelumnya dia hanya mengambil keputusan. Semuanya ada stafnya yang ikut di apa itu sudah memberi arahan. Lalu kemudian tinggal ngegongin memenuhi syarat untuk mengadakan orja. Nah, itu kesimpulan dari dia itu begitu.
0: Okay. Begitu, Mas. Siap. Baik. Ini berarti sampai di Raja Panusunan Bulung.
1: Iya, jadi sampai di sini. Ya, nah, pada hari H, pada hari H ini semua musyawarah ini ditampilkan karena ini pesta besar, maka ditampilkan dengan istilahnya mar-alok-alok. Mar-alok-alok ini adalah sebetulnya musyawarah, tapi musyawarah yang diperagakan, Mas. Gitu. Jadi dipertontonkan. Jadi mulai dari membuka sampai kemudian memutuskan, ya memutuskan bahwa ini akan kita apa hari ini kita adakan adat besar. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi dalam proses komunikasi itulah yang jadi seninya kalau mar-alok-alok itu yang memimpin yang jadi protokolnya. Itu par alok-alok ini. Jadi orang par alok-alok ini adalah orang yang pinter memahami seluk-beluk adat dan melagukannya dengan pantun, Pak.
0: Dengan pantun, Pak?
1: Dengan pantun.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi nah, jadi di sela-selanya diiringi dengan musik. Jadi ada berlagu-lagu. Jadi sehingga memang jadi tontonan menarik bagaimana musyawarah itu akhirnya sampai pada kesimpulan diperagakan dasar-dasar adat falsafahnya diungkapkan melalui pantun dan jawaban tokoh-tokoh adat juga tadi mendukung. Lalu kemudian disimpulkan bahwa memang layak untuk kita adakan pesta besar begitu.
0: Jadi itu ada peragaannya sendiri begitu Pak Pinsar.
1: Iya, ya jadi kalau sudah seperti itu memang ya sah. Gitu lah ya.
0: Oke.
1: Sah dan di jadi bahan pembicaraan orang sewilayah biasanya.
0: Oke, siap. Nah, untuk upacara horjanya sendiri nih Pak. Siapa yang kemudian ini memimpin upacara adat ini, Pak? Ini kan upacara besar.
1: Nah, ini gitu, dia Pak. Yang apa? Karena yang tertinggi raja-raja adat itu adalah Raja Panusunan Bulung. Jadi orang ini biasanya memang sudah sering memimpin dan juga dia adalah raja adat di kampung tadinya, satu kampung. Terus di antara raja-raja adat kampung itu yang paling dituakan siapa begitu. Nah, biasanya itu dipilih secara aklamasi pada waktu musyawarah adat. Jadi, dan orang ini memang benar-benar pintar, menguasai, sehingga orang merasa adem. gitu. Jadi, dialah mengetahui seluk-beluk adat, makna perkawinan adat, semuanya dia. Dan kalau dia misalnya agak kurang tahu, ada stafnya. ada staf yang nanti ditanya, ini bagaimana? Gitu. Nah, dia akan menjelaskan.
0: Itu yang Raja Panusunan Bulung ya Pak ya?
1: Iya, jadi Raja Panusunan Bulung ini sebelumnya mengkoordinasikan, mengiyakan yang sudah disepakati, itu aja. Okay. Nah, jadi Raja Pamusuk itu adalah Raja tingkat kampung. Jadi kalau perkawinan itu hanya dengan di tingkat kampung, maka di situ hewannya biasanya kambing, kalau yang apa ini wilayah kan kerbau itu. Nggak boleh lebih kecil, nggak boleh kambing tingkat wilayah, nggak boleh Mas.
0: Harus lebih besar ya Pak ya?
1: Okay. Jadi dia harus hewan yang besar, kemudian disitulah Raja Raja Panusunan Bulung berperang. Okay. Tapi kalau dia hanya tingkat kampung, di situ Raja Pamusuk dan biasanya cukup dengan kerbo janggut.
0: Kerbo janggut alias kambing ya.
1: Biasanya kerbo berjanggut. Gitu Mas.
0: Oke, ini berarti tadi kalau ini memang pesta besar ya, yang memimpin Raja Panusunan Bulung
1: itu.
0: Kalau adatnya biasa Raja Pamusuk begitu ya Pak Besar ya.
1: Okay. Nah, ini tadi ada kalau misalnya Raja Panusunan Bulung agak lupa gitu kan. Dia bisa tanpa terganggu, tanpa kelihatan kebodohannya gitu ya. Ada yang namanya Opunikotuk.
0: Siapa ini Pak?
1: Ini juga adalah cerdik pandai yang betul paham.
0: Oh.
1: Nah, jadi misalnya dia agak ragu-ragu, dia lempar nih, bagaimana nih Opunikotuk? Nah, ini memang dia ahlinya, dia terangin, jadi orang ngerti. Padahal sebelumnya si Raja Panusunan Bulung lagi cari kesempatan untuk bernapas dulu.
0: Dilempar ke yang lain gitu
1: Pak. Jadi dia wibawanya tetap terjaga.
0: Terjaga. Oke.
1: Nah, kalau juga ada kebutuhan-kebutuhan yang kurang, ya ini aturannya ada kok nggak ada ya. Alat ini ada ini misalnya, nah, itu ada pakaian, itu ada perangkat-perangkat yang kurang gitu ya. Nah, ini ada yang namanya orang kaya.
0: Orang kaya?
1: Orang kaya, bukan karena kaya, Mas.
0: Jadi dia
1: disebut orang kaya adalah yang jadi boru daripada keluarga ini. Jadi yang yang sigap untuk ditugaskan apapun, gitu. Jadi, misalnya ada yang kekurangan. Nah, dia yang ditanya, bagaimana dengan ini? Nah, dia akan pasti dengan cekatan bergetak tular dengan boru yang lain untuk menyelesaikan gitu.
0: Okay.
1: Jadi orang orang kaya ini andalan ya dalam acara itu, karena selalu ada kurang-kurang sedikit dan segala macam, dan dia segera menyelesaikan itu.
0: Oke, okay, nah, itu orang
1: kemudian
0: kaya.
1: Ada lagi antara ini raja-raja antar kampung itu disebut namanya Haruaya Mardomu Bulung.
0: Haruaya?
1: Haruaya Mardumbulung. Haruaya itu pohon beringin.
0: Oke.
1: Pohon beringin yang bertemu daun. Mardumbulung, bulung itu daun. Jadi raja-raja kampung yang bertetangga tadi dianggap sebagai, kalau raja-raja adat ini adalah dianggap sebagai haruaya. Haruaya itu kan pohon beringin tempat berteduh, Mas.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka pengayom pelindung masyarakat. Nah, dan para pelindung ini daunnya yang lebat dengan tetangga itu saling menyentuh. Nah, sehingga mereka itu menjadi sesama pendukung lah ya. Jadi disebut namanya haruaya Mardomu Bulung. Jadi kegotong royongan itu kelihatannya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tokoh-tokoh adat di satu wilayah tidak ada yang saling mencela itu, Mas.
0: Saling mendukung pasti.
1: Jadi biasanya saling melengkapi.
0: Oke. Okay.
1: Ketika yang satu berbicara, dia belum bicara tentang ini, yang satu lagi pasti akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya kira falsafah gotong royong itu di situ, Mas.
0: Terwujud ya Pak Bensar.
1: Iya, di mereka tunjukkan di situ. Nah, kalau ada yang pelik-pelik, ada yang soal masih ada yang namanya Hato Bangun.
0: Hato Bangun.
1: Hato Bangun ini Tobang itu tua. Jadi tua-tua adat yang ada di kampung itu yang punya hikmat, punya pengalaman zaman-zaman dulu. Nah, ketika ada sesuatu yang sulit, nah orang-orang ini akan tampil. Gitu. Lalu ada lagi yang namanya Hombar Balok, raja adat tetangga. Hombar Balok itu adalah tetangga. Hmm. Jadi raja adat di kampung tetangga.
0: Kampung sebelah ya Pak ya.
1: Nah ini juga ikut mendukung. Hmm. Nah lalu tadi yang jadi protokol dengan mar alok-alok itu namanya disebut biopar alok-alok.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi agak banyak fungsionalisnya.
0: Nah, stafnya banyak ya Pak.
1: Iya. Ya, jadi inilah ini semua ada dalam adat besar. Terus ada lagi namanya Raja Pangondian. Ini pembela ini. Tadi ada orang yang memang terlupakan.
0: Iya.
1: Tanyalah sama mereka. Oh, nanti dia akan bantu untuk mengadvokasi dengan cara yang bijaksana gitu. Okay. Jadi pekerjaan besar itu sekali pekerjaan besar itu bisa bekerja, bisa berjalan dengan lancar. Karena Raja Pangundian ini paham falsafah adat Batak. Nah, namanya falsafah itu tertulis dalam yang namanya Surat Tumbaga Holing.
0: Tumbaga Holing.
1: Nah, jadi misalnya apa artinya makanan adat? Ini apa artinya tampi tempat makanan adat? Oh pasti dia tahu. Apa artinya daun pisang kepok yang menjadi alasnya? Apa artinya tutupnya? Semua ada makna mas. Ada makanan di dalam itu. Kenapa ada 3 butir telur? Nah, ini namanya Raja Pangundian yang sebagai orang yang orang bijak.
0: Bijak gitu. Betul ya, Pak. Oke.
1: Dialah yang memberi nasihat biasanya dari Surat Tembaga Holing itu adalah falsafah pernikahan. Dialah yang akan mengangkat pada waktu memberi makan pengantin. Gitu, Mas.
0: Siap. Berarti ini memang
1: jadi banyak adat besar itu sebetulnya besarnya adalah karena apa namanya
0: banyak yang terlibat juga
1: kelengkapan ya, perangkat penyelenggara adat sampai kepada itu tadi raja penyusun bulu dan makanan tertinggi apa hewan yang dipotong hewan yang tertinggi
0: kerbau tadi ya Pak Pinsar,
1: jadi
0: ya.
1: Bukan jumlah populasi yang hadir gitu. Bukan itu sekitar 100.000 bukan kita sekitar 10.000 orang bukan. Tapi
0: okay.
1: Kelengkapan daripada prosedur adat, nah, sehingga itu adalah puncak tertinggi.
0: Oke.
1: Okay. Mono mas.
0: Siap, Pak Binsar ini.
1: Wong Batak.
0: Tapi memang apa ya Pak Binsar, ketika orang Batak punya hajat itu pasti yang terlibat banyak sekali begitu Pak Binsar ya.
1: Ya. Jadi saya mempelajari itu tadi bagaimana hal-hal yang sampai yang sulit-sulit. Tapi bisa diselesaikan karena melibatkan pemikiran banyak
0: orang. Betul, betul.
1: Dan
0: betul.
1: Itulah yang saya pikir menjadi hikmat untuk bangsa kita.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Yang berbagai-bagai aneka ragam, tapi kalau punya hikmat, akan bisa menemukan mana eksellensinya, mana yang harus dikedepankan, mana yang harus agak di belakang.
0: Oke, baik, siap.
1: Nah, saya kira itu mungkin makna dari adat yang kita bahas malam ini, Mas.
0: Siap. Ada dari Horja. Siap Pak Binsar. Luar biasa sekali ini apa ya? Ulasan tentang Horja ini. Mungkin nanti kita perdalam lagi Pak Binsar ya tentang adat pernikahan di Angkola ini, karena memang ya berbeda antara Angkola dan juga Batak Toba begitu kan berbeda.
1: Berbeda. Ya, tapi masih dipertahankan masih. Karena memang makna tadi
0: betul.
1: Dirindukan gitu, Mas. Jadi ada kerinduan. Siap. untuk melihat kembali nilai. Apalagi sekarang orang berpikir materialistik, konsumerisme, ya kan, semua politik kepentingan grup kelompok, bukan betul. Kepentingan umum. Nah ini, yang begini-begini ini saya kira memang menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang sebetulnya bisa mewujudkan kesejahteraan bersama.
0: Oke, baik. Baik Pak Binsar, matur nuwun untuk ulasannya malam hari ini Pak Binsar, luar biasa. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Binsar di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini Pak Binsar.
1: Matur nuwun,
0: inggih. Demikian tadi sahabat budaya perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Binsar, Siregar FPSI malam hari ini di acara Ragam Irama Nusantara. Terima kasih atas perhatian Anda, kita kembali bersua di kesempatan yang lainnya. Selamat malam.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Glumratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan daerah-daerah tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing? Siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh, semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

Demikian drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nuwun kula nuwun sekendalu pamirsa sutresna perompat RRI Semarang. Matur nuwun katur panjenengan ingkang ngantos wekdal menika tasih saketan lumantar giaran perompat RRI Semarang. Lan rikalenggan dalu menika panjenengan sedaya lan kula pamanggen malih wonten ing acara sinau basa Jawi ingkang tertamtu kepareng ndudah lan duduk mboten kemawon arupi bab basa ananging ugi bab budaya Jawi kanthi umum menika ugi kedah kita gatosaken murih mangertosi kabudayan Jawi menika mboten namung saking setunggal bab kemawon nggih ning saged sedaya ingkang gegayutan kalian kabudayan Jawi menika saged kita sinau sesarengan nggih dalu menika setunggal topik yang abadi kababar ngingi serapung kalian budaya Jawa kenging menapa kedah serapung kalian budaya Jawa tartamtu wonten alasan-alasan ingkang mligi tapi wonten bab-bab ingkang mligi ingkang ngedahaken panjenengan sedaya lan kula menika sinau bab budaya Jawi lan dalu menika badhe kababar dening paran para ingkang sampun siaga ngrembak topik menika salah setunggalipun dosen saking jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang wonten Kamas kula menika nggih ngok awet tasih nem menika wonten Dr. Widodo M. Hum sugeng dalu Mas Wid
1: sugeng dalu Dimas
0: inggih kados pundi ngertosipun menika
1: pangestunipun
0: bae. Nggih, alhamdulillah menika sampun sawetawis dangu mboten pinanggih kalian Mas Wid menika.
1: Oh iya. Nggih, rong minggu kepungkur ya siaran.
0: Wah, nggih. Ah, lagi menika. Supados ngan Mas Wid sami kapang ugi menika menawi terlalu sering menika lak mangke wah sami juara
1: ya. Nggih. Nggih. Niki kalian Mas Tono ugi.
0: Ah niki kula titis menika.
1: Oke.
0: Nggih. Nggih, Mas Wid, topik dalu menika serapung kalian budaya Jawa. Kita mangertosi pilih kabudayan Jawa menika menawi dipun duduk dipun dudah menika wasen wiyar saestu menika lan ugi lepet saestu. Ing menapa Mas Wid janjanipun panjenengan sedulur kula menika kedah nyinaoni bab budaya Jawa menika Mas Wid.
1: Oke, Mas Nemun, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, Mas Gigit, tawi orang tua menika kula sawetawis manggihaken mekaten tiyang sepuh menika ugi kedah kepangaken mulyakaken ingkang anem utawi lare-lare dhateng Jawa Jawi boten namung dituturi bab tembung lan kinanipun ananging ugi dipun tepangaken bab sawung budaya paling boten wonten ing duka menika lajeng kita lajeng dusun menika sawung kalian budaya ingkang wonten wayang kula sanipun tak mangke saged lumantar hidup wonten wayang kalih rebahan wonten ing kamar menapa kene wonten ing griya ingkang ananging menawi mboten dipun tepangaken banyak menapa ingkang wae ingkang wonten ing lapangan AS2 menika mangke tundhanipun besuke ing wayang niku wontenipun namung ing budi wonten ing pagelaran mboten nggih dipun tepangaken kalian oh wayang iki malam suntuk iki kaya ngopo menika menawi mahasiswa mesti bikinipun UNES menika nate dipun peksa kalih dosenipun kudu tahu nonton wayang nanti tekan Pancet Payon. Ora mung setengah jam tinggal lungo, ora mung setengah jam tinggal lungo. Kudu tekan nonton wayang tekan Pancet Payon. Menika salah tinggalipun nepangaken budaya Jawa dhateng generasi. Menawi anak-anak kados pundi, menawi lare-lare menika ampun ngantos namung dipun tepangaken basa Jawi menika wonten ing tembung kemawon. Ing kedah dipun geret, dipun gawa, dipun asto dhateng filiu menika ya tau nonton wayang, ya tau nonton pemilihan ya ono pari, ono ketoprak lan sanesan. Menika salah setunggal Nabi Boso keren itu menginjek mengatakan. Terus lari-lari sak mangke menika ingkang hiburan pun awet-awis gadget menika dados hiburan semua generasi. Bocah wiwit dereng umur utawi balita ngantos dumugi mbah-mbah. Nah menika kedah dipun beto dhateng awet-awis. Terus sinau Boso Jawa menika Trisnani pun nggih lumantar menawi dipun beto dhateng filiu utawi dhateng komunitas ingkang wonten budaya Jawi niku. Kinten-kinten mekaten. Kangge pambuka.
0: Nggih mawis. Maksud ateges
1: kedah. Wontenipun kok lirih nggih niki.
0: Nggih kula Mas Wit. Oh nggih, menika. Nggih Mas Wit. Ateges menika kedah wonten dalam tanda kutip menika pemaksaan kanti alus menika Mas Wit. Mliginipun untuk merapkan eman samangke.
1: Nggih, mliginipun lare-lare. Lare-lare menika menawi sekolah nggih sirahipun outing class. Menawi wonten ing keluarga nggih tahu ditepung nggih. Tahu nonton wayang. Tahu nonton wayang. Dene mangke kok pakaryanipun teng mriku. Ning nek mboten menawi mangke agungipun pakaryanipun dados mawarni-warni ana sing gawe panganan siap napa mawon menika sampun menawi istilahipun Pak Widodo Brotong menika kambon budaya.
0: Nggih.
1: Dadi tepung karo budayane iki dimanapun dia berada wonten ing pundi kemawon panjenenganipun menika. Nggih. Tumondo utawi tinggal menika sakit ngertos budaya pun, sakit ngertos jati diri pun, sakit ngertos identitas pun. Terus menawi wonten generasi muda ingkang tepang kalian budaya ini pun, sakit wonten ing keluarga mboten dipun tepang, dan wonten ing sekolah menika namun winates dipun critani, mboten ngertos ingkang salah pun. Kula sawetawis menika nembe sinau kados pundi piwulangan basa Jawi wonten ing sekolah dasar. Lumantar anak kula ingkang nembe SD, lumantar sampai SMP. Ingkang kirang inggih menika nepangaken dhateng filiu gaya. Menawi basa Jawi menika namung dipun critani wayang iki kaya ngene, nggo mentok-mentoke dumugi YouTube. Iki rene bocah nek wayang niku anane nggih wonten YouTube-niku ta. Iki wonten ing media sosial kemawon. Boten ngertos menawi wayang menika wonten ing saking papan wonten ing lahir. Oh ternyata wayang iki ana panggung. Kawasan sisteme ta. Ternyata ono lapangan, ono wong dodol, ono wongan. Nah, menika maneka warni. Mungkin menawi lari-lari menika dijak nonton wayang, ora nonton wayang. Sing ditonton wong sing dodol. Dodol-dodolan, apa dodol panganan. Angin kanti dipun paketaken kalian masjid giliu menika. Tuntun pun batasakan susah, oh aku mbiyen tahu dijak nonton wayang bapak. Tahu tidak nonton wayang guru lantas nunggalan. Kinten-kinten kados mengaten, terus kados pundi nyaketaken lare, nyaketaken generasi muda menika dateng siliu utawi serawung kalian budaya.
0: Nggih.
1: Pemaksaan wae. Supados tepat.
0: Nggih. Lan gayut kalian budaya basa lan pangrembakanipun teknologi sakmenika Mas Wit. Janjanipun teknologi menika lak nggadahi dua sisi katen nggih. Saged menika mbiyantu ngrembakaken budaya lan basa menika, saged ugi ndamel generasi kene menika tansaya tebih. Mbok pilih jaman rumiyin Mas Wit, rekalanipun kula alit menika. Dipun puruki bab wayang, dipun jak ningali wayang niko, tasih wonten raos remen ngaten. Ananging sak menika lare dipun betul dateng papan pagelaran wayang menika nggih awes-awes ingkang remen. Ananging menawi ningali wonten ing nuwun sewu media sosial menika langkung jenjem lah menika janjanipun sisi pundi maksud ingkang kedah dipun dandosi utawi utawi media sosial menika panci tumrapipun laris sak menika langkung menarik tinimbang kasunyatanipun ngaten Mas Wit.
1: Nggih, awit menapa saben dinten menika ingkang dipun cepeng.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih, ana bocah sing saiki saiki nyekel HP kok minggu tok. Mboten wonten.
0: Nggih.
1: Awit saben dinten cepenganipun menika nggih kados remen. Saben dinten ingkang dicepeng menika kados media sosial menika ingkang wonten tangan.
0: Nggih.
1: Langkung-langkung ini kan dewasa, HP ini keri, ini bisa ramangkat kerja.
0: Jadi,
1: karena si porsi kantun, terus saya sakit dompet kantun, duit kantun, ini terus saya sakit ramangkat kerja.
0: Okay.
1: Nanti yang tak mangki HP ini keri, ini balik mulai.
0: Okay.
1: Kapure mahasiswa, kapure kuliah, ranggawa HP, ngono, dino, berendawan sakit.
0: Nah,
1: kawan-kawan ini angkat terus mengatakan, kenapa media sosial yang kan? Langkung dipun remeni generasi muda, tapi dinten cepenganipun menika saged menyajikan kata perkawi, leres YouTube menika sae menawi dikelola kanthi sae. Ateges mekaten nepangaken budaya lumantar media digital menika sae. Nanging nek menawi dipun tepangaken winates wonten ing media digital tanpa tahu aslinya seperti apa katakan wonten ing lapangan menika ingkang dinoko aja-aja bocah iki umur 10 tekan 20 tahun ngertine nek wayang iki mung ning YouTube menika mula ning dunia nyata gak ngerti ono gamelan iki ngertine ning YouTube dunia nyata gamelan koyo apa ora tau weruh
0: nyepeng mawon mboten nggih
1: barang itu. Menawi dipun tepangaken lumantar YouTube. Hei, itu saya. Nih kampun ngantos winatus nonton Inggrisku kerampung ini tuh. Oh, kita nonton wayang, nonton animasi wayang, nonton menapa kemawon nonton ing YouTube. Nah, menika ingkang ndadosaken siswa on asline kayak ngene lho. Tapi kaya ning YouTube kaya ini orang tahu dijak nonton wayang-wayang bengi nganti tekan rodok jam rolas ya. Lebih cara nih ngerti yang di wayang di ono yang asli. Ojo-ojo mangke sedoso tahun banget. Ngerti ini ono wayang, ini tradisi, gamelan, tari ini udah di YouTube dok.
0: Namun lupantar
1: YouTube. Kulo anak kulo yang kang lakil, ini kan tempat. Wale kursus nari menika mboten sinebat. Paksa mawon saben minggu diterke teng kene. Nggih. Tau nari, mbon nari ini bener apa minggu kula mboten ngerti. Ning kabaren ki opo sesuk sok minggu pentas. Apa panggung.
0: Nggih.
1: Wah senenge mboten. Kritik ngabani bapak ibu ingat nggak? Apa aku tu nonton, ibu aku nonton, aku dijandani yang aku pentas patiolian. Menikah tidak sesakan, anu tuh raos teman, tuh raos bobong, mongkok, ini so pentas dengar pekanta. Mantan uki yang ageng, mari klasik, Yelah, cak pari yang buh bener apa orang yang mati. Ini wonten ing napa manah pun niku sak aku tampil. Menika ingkang dadosaken terapung kalian supaya ingkang wonten ing sak mestinipun menika saged. Bisa saged lali HP-ne. Bisa saged lali karenaipun menika ingkang pundhonipun ing mangke dadosaken menika kecanduan. Paling boten kesele jam songo tekan jam 11 menika nari sore ngo turu boten nyekel HP. Lah menika dampakipun menawi anggenipun serabung kalian budaya menika dereng karuan anak kula mangke menika saged matur basa Jawa kanthi sae. Awit wonten ing kitha Semarang menika feelingipun budaya bahasa Indonesia. Kula nuturi nggih kalian boten menika butuh pinten-pinten wulan. Dados pakulitan. Menawi dipun dangu bapak menika nggih kalian boten. Menika butuh 3 wulan langkung. Ngantos dados pakulitan. Sinaoso ngertos menawi dipun dangu bapakipun menika jawab nggih napa boten. Ning dereng karuan ingkang medal saking lehanipun menika nggih boten napa boten. Saged tepi ya kalian nggih. Ingkang dadosaken terapung kalian budaya menika wigat. Terapung kalian filiunipun menika wigat. Ngertos yen nggih kalian boten menika basa Jawi Kromo. Menawi dipun dangu bapak. Ning menawi dipun dangu saestu. Menika ingkang medal boten menika. Lah menika ingkang dados problem menawi pengajaran menika winates wonten ing pengetahuan. Boten dipun geret dhateng filiunipun utawi. Ranah ingkang bocah menika dados pakulinan menika dados winates wonten ing ngertos.
0: Nggih. Dados panci napa sih menawi sinobab budaya menika kedah dipun napa menika panggihaken kalian aslinipun menika tuladanipun bab bekso, bab wayang kalau wau sadaran menawi wonten sarana latihan kados sekaten menika lan mangke wonten wahana apresiasi menika ingkang mbok pilih menika damel lari menika tansaya napa nggih tertarik ngaten Mas Wit. Awit menawi namung dipun kengken latihan ngaten menika nggih awis-awis ingkang purun nanging menawi sesuk pentas lunduk lah menika mesti wah wonten kerentek kangge sinau ugi menika Mas Wit.
1: Nggih, leres. Terus sing dados kesenengane bocah iki ra yen iso menunjukkan dirinya
0: tapi
1: pamerke kabisane wonten ing ngajengipun tiyang kata. Lan menika kangge latihan percaya diri. Menawi kalih menika wonten ing pasinaon, mesti bocah menika rembug. Ning nek bocah namung dipun watesi ndomblong nggih mawon tonton. Menika ingkang dadosaken kedah dipun napa kombinasi watawis ingkang dipun remen bocah sami kare generasi muda kalian ingkang dipun gadahi dening budaya. Jadi dipun temanten lumantar cara ingkang dipun seneng ini. Boten boten ateges menapa kudu kaya ngene. Lah menika budaya menika tidak tanpa owah dot zaman kelak. Wayang menika sae. Ning menawi kemasanipun kangge lari menika kedah saestu. Saged dados kisarane penape. Boten boten sekedar menika nonton wayang sewengi-wengipun. Saged damel lari lan generasi muda menika seneng. Mligini pun nek kados kula lan panjenengan ingkang pakaryanipun wonten ing basa Jawi nang. Tentu kemawon gelem ra gelem kudu ngene. Angin dadosaken ahli ekonomi ning kampun budaya. Kampun budaya. Niku ora angel. Ahli perbankan ning tau kampun budaya. Lah menika ingkang dadosaken mangke budaya menika gesang wonten ing masyarakat. Yen sing ngerti budaya omong bab titis karo widodo pancen sandang pangane saka kok.
0: Sing mriku.
1: Nggih. Nang menawi ahli ekonomi, kontraktor menika kambun budaya. Lah menika ingkang dadosaken budaya menika gesang. Iso ana sing mandhap, iso ana sing mapan, iso ana sing butuh. Nanging menawi sing dadi ahli ekonomi, sing dadi kontraktor, belas ra tau kepok single karo budaya. Tangih kan dilamun tanggap. Tangih lagi ngamun saken gelar. Kenal saya mboten nate babar blas. Kepok single menapa wali. Padahal tak mungkin ikang kagungan logistik mereka wonten mriku sedaya. Menawi rumiyin petani mampu kenang kepayak. Tak mangke golek petani sak desa sing kuwi nanggap wayang siji dereng karuan. Mila sing nanggap sedekah bumi. Abitan, terus pemerintah. Tapi saya mboten terjangkau sing kelas bawah atau menengah. Lalu kerja rawung kalian juga ya. Oh, dipun tepangkan milik anak remaja dan kafe istilah Pak Widodo mau
0: kampun budaya. Terus nggih, dados budaya menika kedah mlebet wonten ing pundi kemawon maksud mboten ngomongaken budaya menika mboten namung tanggal jawab saking pelakunipun kemawon ananging ugi saking pemerintah ugi masyarakat umum menika ugi malah keporo nggadhah tanggal jawab ingkang ageng ugi menika awit regenerasi pelaku menika mesti wonten ananging regenerasi penanggap menapa malih generasi pendana menika lagi kedah wonten to maksud menika.
1: Nggih, lha. Menika ingkang lawis-lawis tak menika sampeyan sareng apa menapa? Rikala alit, rikala remaja menika tidak berkesempatan kenal dengan budaya. Kenal dengan budaya.
0: Nggih.
1: Kira ing satengahing kahanan lan kawontenan menika, lan panjenengan budaya sak saged ikut. Nepangaken basa Jawi budaya Jawi dateng jenengan. Lumantar menapa? Menapa kemangkon ingkang wonten ing kiwa tengen panjenengan? Ampun ngantos. Profesi kula lan panjenengan kula dosen basa Jawa jenengan penyiar perempat basa Jawa ning tanggane ora tepang karo profesine anak iki. Ora cilok.
0: Nggih.
1: Nggih, ampun ngantos. Pantes pulau menika MC manten. Ning tanggaku mantu wae ora ngundang aku kon sambatan. Iki iki lho kok. Tanggo ning ra. Nek tanggoku oh nek mantu kuwi Widodo mergo Widodo. Tapi menapa pilihu menika ngapa? Pilihu menika ngapa? Terus rawung itu lho. Ini atau selaras kalian dari kami akan pilih generasi yang akan datang.
0: Okay, laras mas. Terus terus pun carane pun tiang ingkang mbok pilih sampun kampun budaya menika saged ajak-ajak menika datang tiang ingkang mbok pilih kalian budaya menika dereng patoso pono dereng patoso tepang menika patos nggih budaya menika mboten namung dados napa nggih gadahanipun setunggal pihak kemawon ana sedaya ugi ngraos sandarbeni ugi kathah maksud nggih.
1: Nggih.
0: Jadi panci mereka PR kang awrat ananging kula pitados menika saged mbok pilih sedaya mereka ugi ngrumaosi nggadahi kabudayan mereka. Nggih, maksud mangke pun lajengaken malih menika nggih. Pirembagan dalu menika ngengingi serawung kalian budaya Jawa. Ananging wonten setunggal gungan rumiyin menika kepareng katur menika ugi napa nggih kula radi kapang menika kalian swanten kanca-kanca UNES menika setunggal langgam riptanipun Pak Wit menika kula aturaken rumiyin semoga.

Nuwun sekendalu pamirsa sedaya sedaya Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Aboso Jawi. Sarine pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah ratamaken lahan sawah yang dilindungi tawi LSD nggayuh paling boten 100.000 hektar. Lan sak menika namung lan nembe tumugi 800.000 hektar. Kita Semarang kasil nggayuh penghargaan terbaik 3 kategori kreatif financing tingkat kota selebetipun ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi kalawan melikur. Pawarta sakabipun kawaos dening Titis Sambodo. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ratamakan lahan sawah yang dilindungi atau LSD tumugi kirang langkung 170.000 hektar. Lan sameniko capaian nembe tumugi 800.000 hektar utawi 8.11%. Selepetipun rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah ing Kota Semarang wonten dinten Kamis sekawan Juni 2016, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngempalaken sedaya kepala daerah kangge ngendhaleni alih fungsi lahan ijo lan ugi ngoyak target nasional paling boten 8.7% kembali 8.7%. Sameniko kawanikur lalatan sampun jangkepi target kanti capaian ingkang paling inggil wonten ing Kabupaten Magelang wonten ing 11 lalatan urban kados Solo lan Semarang tasih sangandhapipun rantaman target lumantar target menika kajab Jawa Tengah saged dados role model nasional salebetipun nyengkuyung swasembada pangan. Kota Semarang kasil nggayuh penghargaan terbaik 3 kategori kreatif financing tingkat kota salebetipun ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi kalawan melikur Regional Jawa Bali ing Yogyakarta. Penghargaan saking Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menika ngekahaken keberhasilan Pemkot salebetipun ngawontenaken inovasi pembiayaan pembangunan ingkang sehat lan akuntabel kanthi boten gumantung kalian sumber konvensional. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng negesaken bilih pencapaian menika minangka hasil kolaborasi sedaya warga sarta dados motivasi kangge ngrekataken pembangunan daerah. Kanthi boten membebani masyarakat kajab, penghargaan kasebat saged nyatakan gangsal sektor prioritas pembangunan Semarang mengajeng kados to penguatan ekonomi dan investasi, pemerataan infrastruktur lan sanesipun. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Boyolali gelar niti tilas lan kirap obor wonten ing dinten Kamis kawan Juni 2016 ing kali gede Kridanggolan area simpang siaga Boyolali. Kegiatan menika kawontenaken kangge ngregengaken pengetan hari jadi kaping 1700 Kabupaten Boyolali kanthi tema Tilas Tumapak Obor Murut Nuntun Boyolali Luhur. Kepala Dispora Par Boyolali Budi Prasetyaningsih ugi ngendikaken acara menika kadherekaken dening 21 camat se Kabupaten Boyolali lan dipun regengaken dening pagelaran kesenian dening masyarakat. Kajab kegiatan menika saged dados sarana nglestantunaken tradisi ingkang sampun wonten sarta minangka hiburan tumrap masyarakat kangge ngregengaken momen hari jadi ingkang dipun lajengaken kanthi agenda merbaku Art Fest, kirab budaya, Boyolali Night Carnival lan Festival Soto Nusantara. Pawartos Aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tumut sosialisasi wajib halal Oktober kalawan menika ing pasar ayat Pon Bantar Soka wonten dinten Kamis kepengker. Program nasional saking Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menika dipun wontenaken sesarengan ing 1.600 titik se-Indonesia ngantos dinten Minggu 7 Juni 2016 kangge paring edukasi tumrap among dagangan pelaku UMKM ngengingi prosedur sarta wigatosipun sertifikasi halal. Wontenipun penyuluh minangka wujud panyengkuyung kangge nyatakan ekosistem produk halal minangka jaminan kualitas konsumen. Lumantar literasi menika KUA Purwokerto nggadhe komitmen jurung pengurusan sertifikasi kangge mujudaken produk aman lan jumbuh kalian syariat. Pemerintah Kabupaten Kudus lumantar Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD paring dispensasi arupi pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 ingkang kalampahan wiwit bulan Juni ngantos 3 Agustus 2016. Kepala BPPKAD Kudus Jati Solehah meratelaken
kawicaksana menika lumampah kangge sedaya tunggakan sadaringipun taun pajak kalih menikur kangge ngenteng-ngentengi beban warga lan ugi kangge njurung pendapatan daerah. Lumantar program menika wajib pajak cekap mbayar pokok pajakipun kemawon sumbuh kalian surat keputusan Bupati Kudus lan ngingeti gunggung akumulasi tunggakan wiwit taun 1990 gangsal dumugi kawandoso 3 miliar rupiah program ingkang ugi dipuntiru saking kesuksesan taun kepengker menika kajab saged dipun wontenaken malih bilih kabukti efektif ngindakaken kepatuhan masyarakat. Ingkang pungkasan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kudus mbikak pendaftaran lomba desain batik Kudus 2016 tingkat nasional kanthi gratis wiwit awal Juni ngantos Juli kanthi tema Kudus Harmoni dalam Warna Tradisi dalam Karya. Sayembara kanthi pengaji Tai Bebono ulasan yuta rupiah menika ancasipun kangge nyiptakaken motif seragam enggal tumrap aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kudus ingkang gadai basis kearifan lokal. Ketua Dekranasda Endah Endayani nyebataken desain pemenang mangkenipun badhe dipun produksi lumantar teknik kombinasi tulis lancap. Saben panyarta saged ngintunaken paling boten kalih karya digital lumantar situs resmi lan sedasa finalis badhe dipun pilih wonten ing bulan Agustus wontene kangge penyerahan hadiah katindakan September mangke sesarengan hari jadi Kudus kaping 277. Makatan Pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Perompat RRI Semarang. Sukendalu, nuwun.

0: Inggih, kawiwiti saking bojo wonten Bapak Jumanto Sukendalu. Inggih, Sukendalu. Bapak Jumanto, inggih.
1: Nggih, salam sehat.
0: Salam sehat ugi kagem Bapak Jumanto sak keluarga menika. Nggih.
1: Nggih.
0: Monggo Bapak.
1: Salam kagem Eyang Anggoro Wicaksono. Eyang Suwarno.
0: Engka wonten?
1: Semarang menika.
0: Oh, nggih. Eyang Harno menika ugi.
1: Eyang Harno. Bapak Darso ingin tiga nggih.
0: Ingin tiga leres.
1: Dan khususnya Ibu Fatim kok mboten nate
0: ngono. Nggih, menika sampun sawet wis dangu menika mboten minggah.
1: Mugi-mugi kan salam menika mangke saged minggah.
0: Amin, amin insyaallah.
1: Kangge njangkep di pamuka kala wau gending napa nggih tutut manggung nggih.
0: Nggih leres.
1: Niki badhe kula nganu bawanipun nggih.
0: Wah, monggo, monggo Bapak.
1: Kuswaraga.
0: Wah, lah menika kleresan menika.
1: Sri Mojo

0: Matur nuwun Mas Titis.
1: Nggih, matur nuwun Bapak Supanto. Wah, jan elok saestu Bapak Kusworoga menika nggih. Nggih. Wah, laras saestu menika nggih. Iki. Ngaten Bapak Supanto. Nggih, wah, mereka Bapak Kusworoga mereka panci klebet salah tunggalipun menapa nggih bawa sekarageng menika kang atas apa dipun kangge BWT gede-gede ngageng ngatan menik

di kelunga oncat janji. Panjerite ati iki

รินนาวงมงมิเกลสิรามุลุงวะไวอรากอนโดโอโยอปอ

0: Lolo Gandrung Semarangan nggih sampun kapiyarsa kula pamungkah monggo enggak badhe minggah malih kawula rantos ing telepon anu WhatsApp ing kasa mapaken Eyang Anggoro Sugendalu
1: Wilujeng Dalu maksudnya
0: nggih Wilujeng Dalu Eyang Anggoro Caksono
1: sinten ingkang sampun geguna.
0: Oh wonten sinten nggih Pak Darso Bapa Jumanto nggih sampun minggah kula wau.
1: Pak Darso niku ingkang wonten pundi niku?
0: Ringin telu menika.
1: Jenenge kok apik men ya Mas.
0: Lah nggih ringin telu niku sekedar.
1: Berarti ringe jejer telu ra.
0: Ah nggih ya. Pak Darso kok
1: maten. Napa nggih Pak Darso? Ringin telu. Pak Darto apa Pak Darso?
0: Pak Darso ringin telu.
1: Oh sing paring pangandikan nembenan nandang gerah niku.
0: Ah leres, njih leres menika apa-apa.
1: Njih Pak Darso ditunggu tinggal kaparingan ke Bagas Kuarasan Pak Darso.
0: Amin njih.
1: Yo. Sambi kolon ku semisih. Feedback boten ora Mas.
0: Boten, aman iki.
1: Oh, nggih sampun.
0: Aman sempurna menika.
1: Oh, wau ingkang kula ora tenjawi kok kalih lare-lare niku sing sepisanan Roko Mas Jumanto bojo nggih.
0: Leres.
1: Ingkang anu mbawani nganggo tembang gedhe nika.
0: Koswaraga. Nggih,
1: sekarang Koswaraga. Kula kelingane mung gotra sing isore rampunge kae kok, Mas.
0: Ya, bawa Koswaraga niku kula mau dari ngapal kok.
1: Kapiting Kang Sobeng Rawa, kepiting Kang Sobeng Rawa, Koswaragan. Tawa ngayu kan ngono ta?
0: Nggih, iyo. Kepiting Kang Sobeng Rawa ini kalau batangan ini kok uyu-uyu ini kata saya pun.
1: Lagi uyu-uyu lah. Ini mulai ya. Koswaragan Tawong Ayu. Itu tembung Ayu ini ku. Sepotong yu ini ku lah. Yu-yu
0: lah. Ini sinau wangsalan ya. Buatan ngertos ngotan gitu. Buatan ngertos.
1: Iya. Wes ora usum wangsalan, wes ora usum.
0: Kamu kok kangge nopo nggih? Kangge nyindir kangge nopo niku kangge kangge wangsalan wis ae.
1: Lah nggih nek sak niki lare-lare ya ora lare-lare kok lare-lare. Tuwa saiki kabeh rata-rata wis ngono wae lah. Yo kan kudu yo pangere. Tumrape. Kanan sing saiki. Oh kan seruane bahasa kita kan satu bahasa Indonesia.
0: Nggih.
1: Lah mulo basa Jawa ditinggal yo bener.
0: Nggih. Nggih, nek kula yo tetep disunaoni wong basa Jawa niku bahasa ibue. Nggih, gitu.
1: Nggih.
0: Basa niku bahasa ibu, terus pripun-pripun kedah pun
1: malah kaya kok saiki kono basa Prancis, basa Portugis. Lha uteke bocah saya abote ra karu-karuan.
0: Nggih, sakniki saged micanten Simon wae pun jos kan.
1: Amit-amit Mas itu sendiri. Niku sak durunge njeplak. Dan ngrasake pandidikan sakniki iku malah bingung.
0: Lah nggih, mila menika.
1: Anak-anak tinggal kelas kan tuh. Apa guru niku dosa.
0: Lah nggih, milane kok. Beban lho.
1: Haram. Munggah kabeh.
0: Nggih.
1: Lanjur kualitas sekwen.
0: Nah, sarujo.
1: Lho niki amit-amit lho.
0: Nggih. Terus boten ngertos kualitasipun lare menawi kabeh donggah. Kene kok nggih. Waduh nggih. Abot.
1: Kudu munggah kabeh, kudu lulus kabeh. Ya alhamdulillah kula mung nek nyawa kula isih keparingan temenggah wonten raga, kula mung pengin weruh ting percile Nuswantara.
0: Waduh, ampun to nggih.
1: Tetep kedadean kuwi mengko wis ora usah ngrembug kuwi ora.
0: Wah, anak kula tasik tembe kali lho. Wah, jan.
1: Ganjil.
0: Sing percelana Santoro terus primo.

0: Sekarang penjenengan ngecek mood dari bangsawan. Wahe ngaren kudu ngelingono. Kan yo bangsawan kabeh to, Mas?
1: Nggih, wah ngaren kudu ngelingono.
0: Dalan banyu wewulang. Kembang cabe duh putu eyang ira. Weh tutur bece. Mudiyo kautaman wabak temen jujur putrane sang Prabu Kresno noranestro malah lumotur berbuti mastika jenke ringan ngono Mas Ites.
1: Saya ini
0: kadang kareng pangandikan wangsalan lagi awet seko gotrop sepisanan nganti pungkasan kan
1: wangsalan kape
0: sasmitane saya rak mudeng ne.
1: Wah nggih ini mboten apa-apa ben ra mudeng niku akan timbul pertanyaan gitu.
0: Nah, jenang kula do nganti lali batangane gelali saiki wol-dol gelali wis ra ono
1: mboten.
0: Gula-gula kan gelali, kan?
1: Nggih, pun boten enten niku.
0: Nggih lah, pramila meni kok ning ya iso ana.
1: Siji loro tak wonten niku.
0: Nggih. Tenang kula aja nganti lali woyek aren. Kudu ngelingono, entuk tembung ngelingono kolang kaling lah.
1: Leres.
0: Nggih. Dalan banyu wewulange.
1: Dalan banyu
0: dalan banyu wewulang tangan.
1: Oh nggih kula wet wau ngregapi dalan banyu ki apa ngoten napa
0: kan
1: kok ora entuk
0: kalen Indonesia wah
1: nggih kok ora entuk napa niku dong di ora entuk kula
0: dadi penjenengan wis corone wis wis ngregapi ra
1: ngregapi wae iki dalan banyu ki apa iki yo
0: dalan banyu wewulange. Kembang jambi duh putu. Eyangi roweh tutur becik. Jambi sing wae jenenge jebuk.
1: Oh jebuk.
0: Kembange kuwi jenenge mayang.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Ngoten ta. Kembang jambi duh putu eyangi ro.
1: Mayang.
0: Entuk tembung.
1: Yang.
0: Yang yo mayang.
1: Nggih.
0: Wah tutur becik ini.
1: Waduh
0: ini. Ini putrane sang Baladewa, putrane sang Prabu Kresna. Noranesto malah lumutur berbuti. Sopo putrane Prabu Kresna kowe?
1: Bomo.
0: Bomo Narakasura re. Lagi mulo kowe entuk niku wau Noranesto malah lomo tembung lomo yo mone kuwi sak wandha dadi Bumo Narakasura.
1: Nggih. Nah niki lanjutan acara sinau basa Jawi niki.
0: Yo ya dini bang ora ana sing do mlebu yo di
1: lah ki.
0: Nyadung duka nggak ada yang ngerti.
1: Buat napa-napa menika kangge napa nggih pasti naon
0: niki. Mboten teges niki gadah karep sing ngeten-ngeten mboten namung nemot-nemot kalih Mas Tites. Tekan nggon yo. Isih ana sing openi tujuane perempat.
1: Lah nggih. kilo menika. Sak saged-sagedipun nggih menika.
0: Kae mas-mas nganu Mas Sastro kae nek Pak Munggah ben munggah.
1: Eh, kelontos e dereng minggah sik, wau. Waduh.
0: Nah nggih, tak mudhun sik, mau nek anu diteruske mangke.
1: Iya, gungan pun ngerasakan apa menikah ya?
0: Nikah mangke anu dipun nek di selendruk ke songo matok parak sampean.
1: Nyoho, nggih betul apa napa. Kados alur dinding nang ngoten niku. Bar nenem lajeng nyongo, nggih ta?
0: Lah, mboten sing sing ning ati ki rada nganyut-nyut
1: ngono. Napa niku? Nyongo napa niki? Ati kersakaken iki.
0: Napa nyuran? Ketawang apa? Sing penak nemen.
1: Ketawang sing nyongo, waduh napa nggih? Wis kedap-kedap kula patos kriyen.
0: Panjang ilang kok.
1: Panjang ilang. Wah, gitu nggih. Panjang ilang nggih.
0: Nggih.
1: Panjang ilang.
0: Lha niku wonten sing krangkring pas nggih.
1: Lha nggih, niki sami nenggo.
0: Nggih, monggo tak mudhun yen. Dipun tampi.
1: Isi matur nuwun. Eyang Anggara Wicaksono. Waduh, lha menika. Pun sinawang salan sak rong jam pelajaran menika. Matur nuwun. Eyang Anggara Wicaksono. Waduh, panjang ilangipun menika kok wonten durasi ingkang lumayan panjang menika. Eyang Anggara nggih, cobi mangke kula padosaken ingkang arah dicekak menawi wonten menika gending ketawang gending telutur lho mereka selain drusongo nek kok 21 menit menika waduh nggih cobi mangke kula padosaken ing arah cekak menika nggih pro 4 sugeng dalu
2: sugeng dalu Mas Tadi
1: sugeng dalu Mbah Herna
2: panjen Pak Anggora Wicaksono ki pinter ngrakit.
1: Lagi kok menika.
2: Sembarangan kok.
1: Nggih.
2: Mboten sak sing ya pancen maca pat kuwi sing penting ngerti tibaning padha. Ngerti guru wilangan. Ngerti guru lagu ge gampang sak uni-unine iki iso dadi tembang.
1: Leres menika.
2: Beda Mbak Arno ki wis wong bodho lunga-lungu wis iso nembang wis kon. Waton muni ngono wae.
1: Lho, mboten nek bodho nek mboten to, Mbah. Mbah. Monggo, Mbah.
2: Siwa pate. Mama santi. Bali. So

ಚೋನಂದ ವಂಶೀತ ಶಾಕತೆವಳೆನು ಸಾ

Shoot the Nippon. Shangutala.

0: Inggih pamirsa tresno sasampunipun setunggal gungan monggo ingkang badhe minggah kalau rantos malih lumantar 0248316661 tapi saged lumantar WhatsApp ing 0811 2777 914 nggih. Tak sewonten kira langkung 300 menit mengajeng pepanggen kita ing dalu menika. Bapak Sastro Jenggirat, semoga.
1: Kula nuwun.
0: Monggo. Sugeng dalu Pak Sastro.
1: Tasih saged nembang nih.
0: Monggo saged. Tasih wonten wekdal lumayan.
1: Tapi kalau lek nembang palaran pangkur sinom boten saged.
0: Wah, wow, palaran kok kedah ditabuhi.
1: Sakete kula niku bangsa langgam Jawi.
0: Wah, mboten apa-apa, langgam-langgam nggih mboten apa-apa mereka.
1: Masih.
0: Mm-mm.
1: Lo pengen nembang nih lo mas. Apa ya? Kencono katon wingkon.
0: Kencono katon wingkon. Jadi betul apa namanya?
1: Betul mas. Tailing-iling pun.
0: Tailing-iling, okay. Monggo.
1: Tailing, iling. Apa seliramu sing nate ketemu alane tande ayu syukuran netramu sore kang Edi among esmu sing ora kuati latihan wito dari anyang semkeati Semara sabrang lekop lekop

సోపమ్మో వివేకు అతికు పోయంగ

0: pancen sliramu sing maram marai. Besok kapan aku iso nyandhi lintang panjeri. Enten sing kleru mboten anone saire, Mas.
1: Mboten sampun jangkep kalau mau.
0: Lah kok gitu.
1: Nggih, nggih kepleset sithik.
0: Matur suwun, Mas.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Sastro, ya kok cekak aos menika. Langsung dipun sambung yang nganggo malih. Pripun, Yang?
2: Rasane iki aku pengen nembang gabuh kok.
1: Oh, ngoten. Nembang gabuh. Pripun?
2: Nggih. Kan maca paten.
1: Eh, kang napa?
2: Lah buka-buka ngene YouTube gue ketemune kan Gambuh Royal.
1: Well, Gambuh Royal malan. Gambuh anggo Royal.
2: Lah iya kan mune mantos kan di Royal ke rada variasi ngono kae. Kan campur sari malah jadi lain apike.
1: Nggih, ngomong nggih kambur gede kok menika.
2: Nggih. Sekar gambuh ping catur. Ngono ora Mas Astro? Kang sinatur pola kang kalantur
1: oper tanpa tutur katulo-tulo katali kata luar so katutuh katutuh pandati hawon.
2: Nah, ngono Mas Astro niku gambuh. Pangapunten gak karo guyon Mas Astro. Terang anggotane apa iki kene nek malam Selasa do meritili mau nek arek karo-karuan saiki entek iki.
1: Wah, lagi ramene pas keroncong kali nganu campur sari, Mas. Wah.
2: Dangdutan.
1: Wadah-wadah apa? Kan si, apa? Perempat menikah kangge ngenggar-ngenggar mana? Ngenggar-ngenggar sari apa?
2: Lagi, bentar apa-apa niki. Tak. Bengok tembang tengahan. Sing paling disenengi. Nek bulus apa? Rembangnya jenengi.
1: Budi Mariati?
2: Nek Budi Mariati Tase Wungu. Pangapunten Bu Dewi Mariati yang penyerang Tase Wungu. Kulo badhe nyekar utawi nembang tembang tengahan ingkang paling panjenengan senengi. Muga-muga swarane sik nyandhak. Nek Mas Titis yo ngerti pisan kowe. Na na na na den samyo mar sudeng budi bang tengah ini lho Mas Ites.
1: Wah nopo nih ya. Waduh gak aku lho ya. Kok robin
2: wewe kodi pun was was wewe kodi mindak karpe kan. Ojo Tumeh bisa muwu. Yen tan pantes uki barang miring kira Mas Ra.
1: Nggih, oh niki ta. Niki wulang reh kados
2: sipun. Sanat dan nyung saket yen tan pantes pernah hiro. Giler tembang niki wonten sak lebete.
1: Ulang reh, pupoi pun wirang roh.
2: Nah, 100 untuk penjenengan.
1: Waduh, anggih.
2: Dan itu tembang tengahan to niki.
1: Leres sekar tengah mriko.
2: Dadi yo wiwit maca pat iki yo ngoceh kaya ngene sing gelem ngrungokke nek dianggep kaya ono wong edan nggih. Ngoceh kaya no ora Mas Ra.
1: Oh, ngeten iki sing ajeng dudah yo sapa saiki mboten ditembang
2: ngoten iki. Seko tembang maca pat sing cacahe 11 yo ono tembang tengah, yo tembang gedhi.
1: Lah leres menika.
2: Sekar ageng. Karaken kang wau pun tembangaken kiroko jumanto saking bojo niko niku sampun mlebet tembang gedhe biasane yo kanggone bowo ora
1: lah leres
2: nek maca pat ge nguran-urani aku nek ora nek yo apa kowe mau tak eling-eling we di bawani kembang-kembang
1: kumembang waspaku
2: yo ora bowo tembunge. Nah, terus-terus.
1: Ah, ampun.
2: Lah diterus ya rapopo
1: ngene iki. Saben minggu kembang-kembang mawon. Oh, dadi nangis man.
2: Layung-layung.
1: Ayuh, ge. Aduh, napa niki?
2: Pangise wong wedi mati. Nyandak pulang duri. Kinedong kang sarto kinunci iku

0: Sing kagungan kan pangeran ya maksudnya.
1: Leres. Nggih.
0: Okay. Nah, pramila menika ora. Kapan tekane bludu, kapan tekane pesti? Kapan tekane rezeki jare ini ngono lebih kurang luhur kan.
1: Tri prakara kang datan bisa kapurba, ya ta?
0: Niki Mas Astro muga-muga urung mudhun. Monggo nek badhe gambuh kula tak mudhun.
1: Lah kok kentenan.
0: Oh. Lah nggih. Jadi tembang gambuh itu merupakan tembang macopat dan itu

0: Nah,
1: mereka
0: pas ibu mu ya. Niku mohon pokoknya. Niki dari berapa menit mas?
1: Niki petang puluh. Kalih dosa menit malih menika.
0: Lila nono mundur pamit.
1: Sisa pamitan.
0: Kaulo namung sedermo pinus di dijuduni pancen abot ninggal di koyen ati kadung tresno karyo becik wong ayu mong kari dungo dinungo monggo ra dipamitan ki sampean.
1: Nono pamit mule pasti kula yen tete jodone mugi enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni slirane
0: terus
1: pancen abot ninggal diko pancen abot jroning ati ninggal diko wong sing tak

0: Di yen kawula sak termong lampahi oper
1: mung semene atur puji karya raharjo sak pungkure Julali asring kirim arto lagi cangkem nek kulino blenderan yo kelak salah ini kira
0: eman
1: pangapunten kirim arto pun pun salah kan Mas Itis eman monggo
0: eman benjang diko yen to nganti dikawe kuciwo paten kula boten lilo yen to nganti mung di sio sio
1: langsung 10 menit pun tutup ngagip pamitan ingkang asli ingkang dipun uran-urani kangge Semarandana niki Pak nggih.
0: Nggih. Penutup pamitan menika.
1: Kula tak mingkem.
0: Nggih, matur nuwun sanget yang Anggara Wicaksana nggih. Ingkang sampun kepareng paring gungan kula wau. Arupi mawarni-warni. Nggih, kalajengaken langgam pamitan menika lan ugi minangka petiting pasugatan dalu menika pamirsa sutresna ingkang sampun kepareng minggah matur nuwun sanget lan ugi menapa nggih malih mangke wonten kalodhangan sanesipun menika tembang manutup setunggal tembang wonten langgam pamitan kalajengaken lagon tukang cukur laras slendro patet songo semangga

dak nganggo minyak.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan 6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: Kaibun.
1: Ngaturi kasugengan anggenipun sami lenggar. Doro-doro kula sekalian.
0: Antuk pamujimu, Mbok. Kabeh tinemu slamet ora ana apa-apa. Kowe kepiye?
1: Anje kados ngaten menika, senajan abdi dalem menika saben dinten marak, namung rak njen namung sewanci-wanci katimbalan. Dados upami wonten menapa-menapa ngaten ngertos, nggih, Ndara.
0: Lah ya wong sliramu kuwi ya bibi. Inje kados pundi kesemote
2: yen tak kira abdi kang cinaket to ya. Dadi senajan ora ditimbali rak kudune kudu tansah marak to ya bibi.
0: Inje ning nuwun sewu lho inje kesemote wiyanan tapi kramat tunggal dewi.
2: Iya, kepiye?
0: Menawi mboten panjenengan dawuhi menika astunipun inje malah caket kalian kula.
2: Oh ngono to.
0: Nggih.
2: Dadi yen ora tak dawuhi marak kuwi malah caket sliramu to bibi.
1: Nggih. Kula caket kalian Ndara Yuntari menika rak kepiye kok Ndara Putri Ananta menika kagungan kersa menapa to menapa. Antun dawuh Ndara Yuntari mangke lajeng dateng kula. Ngaten.
0: Mekaten menika kajengipun mban menika.
2: Iya karepe mbok mban pancen bener bibi. Ini wong yen pinuju numpuk kaya ngene iki aku mesti ora ngersake dawa apa-apa kok. Kepengin pangan dikan sing akeh, ya to?
1: Injih. Ning semanten Ndara.
2: Kepiye
1: upami kula pun parengken ngaten kula menika janipun kepengin momong kemawon putra dalem estunipun menawi ngaten menika sampun rampung jejibanipun. Lajeng daru ki sampun sami dar. Ngaten lajeng kok kula mboten kepareng derek momong malah wonten ingkang di ingkang kedah kapatah namung momong putra dalem ngaten lho Ndara.
2: Tak paringi preso ya Mbok. Yen kowe-kowe rak pancen kudu ngladosi aku. Aja pepisahan karo aku. Ning yen pancen wis rampung gawean mundur kepengin momong putraku, tak parengake Mbok.
1: Ning kalian abdi ingkang kejibah mboten kepareng. Abdi nyana ngladosi kana. Mboten nonton mriki ya. Semelang nek bojone lulut kula.
2: Ning pancen saya suwe putraku saya gemeske lho, Mbok.
1: Lah
2: iya ya, bibi ya.
1: Nek lenggahan ngaten menika upami putra dalem menika lenggah wonten mriki. Ngaten lajeng kena-kena nggo dolanan. Saged nipun penggalih dalem lho, Ndara.
0: Mbok,
2: iya kepiye bibi?
0: Anu nuwun sewu lho nggih kesemua dewi. Mbok mban menika rak kajengipun menapa menika badhe punestokaken pantandangi. Neng menika rak sampun mligi, mbok mban menika dados panglipur dalem to nggih.
2: Lah iya ning pancen ngene kok bibi. Sing jenengane bocahku yang disawang pancen ora jelek.
0: Nggih,
2: senajan aku dhewe sing ibune ya mbok mban. Kalo masa yang aku nyaketi kuwi kaya rada dikarepe lho sing ngomong kuwi sampun panjenengan lenggah wonten mriku kemawon kok kaya semelang yen tak pundhut wong kuwi putraku dhewe kok
1: Ndara sampun lentu tampil rangkung rumiyin mergi menawi Ndara Putri Ananta menika bibar kemawon nggih nyaketi putra dalem lajeng rewel.
2: Apa iya
1: nggih kedanderek paduka. Saestu Ndara mila
2: dadi sebabe kuwi to.
1: Nggih. Mboten kepareng ngaten ta. Menawi penyan jengkar lajeng sampun madosi.
2: Ning pancen bener-bener aturmu kok Mbok. Mergo nalika semono kuwi aku tansah ndar aturmu. Kala masa anggo diwedhaki sing angetanget, men bisa cepet anggone tindak. Saiki yen tindak wis banter doan ya Mbok. Wis ora akeh tiba ngono kaya nalika wingi-wingi.
1: Anu manawi wonten keparengipun menjang wulan ngajeng menara jangkep setunggal taun.
2: Heeh,
1: tapi kula tekeni.
2: Tekeni kuwi kepiye to ya? Aku durung bisa.
1: Ini nggih ngaten. Pun tekeni menika rak anggenipun tindak rak dereng jejer.
2: Durung kenceng. Iya. Iso ya gaji ngono kae ya.
1: Ayam kemanggang ngaten.
2: Heeh. Pun
1: sunduk sak dedek ipun Kang Putra. Mangga lajeng. Nun sewu putra-putra pangeran pun aturi sami ngerahapi bancaan menika. Lajeng menika ayam menika kangge teken supados anggenipun tindak menika remen tak lajeng rikat.
2: Aduh pangerten menawa kuwi piyai sepuh mbiyen kuwi tegese supaya anggone tindak kuwi pengkoh ana apa kepiye ya ya.
1: Rak pun tekeni mawi ayam ngaten tak lajeng mangke nuwun sewu rencang-rencang sami ngrebati ngaten tak mlayu-mlayu mriko ngaten.
2: Aku seneng kuwi aku lho Mbok. Kapan aku wes aku manut kowe wes.
1: Bile sama napa sama manis ngajeng men.
2: Iya yen
1: mboten klentu lho.
2: Heeh. Pancen saiki rak san sih kurang ya bibi ya. Dadi rasa ya pancen semua manis kuwi.
1: Nggih, mila mlebet teng kepareng. Dadi nganggo lha kula matur langkung
2: rumiyin. Mengko yen ana wektu Kang Mirunggan, aku bakal matur ana ngersane Kang Mas Erlang
1: Kanjeng Erlang.
2: Ayo. Oh, diparengke mesti diparengke, Mbok. Kang Mas Erlang gak kuwi yen perkara pancen kuwi wigati lan kanggo apike kabeh mesti pareng kok ora nate ngendika ora pareng kuwi.
1: Namung kangge ngremenken putra dalem kalian ndara-ndara pangeran ingkang sami kersa ngrawuh.
2: Nah, jalan meneh sing jenengane momong bocah ngono rak ya mesti luwih ngerti kowe to, Mbok, tinimbangane aku.
1: Paduka ngaten rumiyin yen nun sewu kados anak kula piyambak. Bobok menika anak anggere muni jeneng wis kepati di mingset ya angel banget. Oh,
2: semua Dewi?
1: Wah, dos pundi kok.
0: Oh. Ana ngubo rampe mengko sing kanggo bancaan iki ya kowe lho, Mbok, sing kudu ngerti. Menika
1: kula Ndara Putri tak ngertosipun sampun kantun lenggah meresani.
2: Apa wae sing kudu tok pundhut? Apa wae sing mengko kudu dicaweske? Mengko kowe sing nata kabeh abdi kabeh mengko tok kandhani. Iki rak tegese mengko ya njur bancaan kanggo kabeh abdi-abdi tok. Ora mung putraku tok karo putra-putra pangeran ora to, Mbok?
1: Menipun dangu arep aku ngangker sapa? Tekenan.
2: Oh, jenenge jenenge Tekenan. Tekenan kuwi kanggo bocah sing anggone tindak durung pengko. Ditekeni supaya anggone tindak bisa pengko.
1: Nggih, kanthi lantaran cepengen teken ingkang wonten ayamipun menika.
2: Sing go cekelan teken kuwi teken apa, Mbok?
1: Nggih, mangke pun taringi pring menika sak dedegipun lare. Oh. Pun sundukken ayam ngaten lajeng kangge teken pun oyak-oyak.
2: Ayame mateng ya?
1: Nggih, pun bakar. Pun
2: panggang. Oh, dipanggang dhisik. Terus di sundukke
1: kanthi teken kuwi. Ayam mboten tegel to, Ndara?
2: Ya mesak. Dewi ki yo sundukake wong aku yo urung preso lho Mbok yo kena wae to mengko nek wis disundukke terus dinggo tindak ngono njur engko kabeh para pangeran cilik-cilik kuwi bisa nyuwili ngono karo dar ngono
1: sing kagungan sok ora pareng
2: wah nang kanggo rebutan ning njur dadi oyak-oyak aku dong kuwi dadi lepeng kok nak mergo oyak-oyak rebutan iwak kuwi kowe pinter lho Mbok kowe
0: padherna penggale dalem mangke kesemu Dewi
3: esuk wae napa mung saiki to kok saiki lho engko nek sing jero ya nginjen
4: petho karo kancaku lawas
3: dalo orang ngantok. Ayo
4: mas piye kabare lu kurang kok yo nganggo anu nyaprati.
2: Mbok tindak mlebet ke mawon.
4: Mbok ono apa lu ngabali njaluk bagian. Aku iki kula goleke sego.
0: Nuwun sewu kesemu Dewi.
2: Iya kepiye Bibi?
0: Swantenipun Yudha Jamtrem.
2: Oh, di dalem to ndara. Kene-kene. Iya, Mbok, heeh. Kak padone njaba gumremeng wae iki
3: ngapa to? Ireng anggenipun sami ngendikan, kula wastani wonten tamu, badhe mlebet mangke yen ganggu.
4: Ganggu.
2: Ora. Kowe kok meng ngetutke wae to?
3: Wit wau.
2: Wong meng aku karo Mbok Mban karo Bibi Yuntari.
3: Nggih, mboten badhe purun mlebet nika wau.
2: Lah napa?
4: Ngetane kan umure dereng nyandhak.
3: Nggih.
2: Kok urung nyandhak?
1: Semono kok daftar ke sekolah.
2: Non saya mulai tindak pirang-pirang dino kinti lala.
3: Lho kan dino.
4: Tapi nyewe dimangan lali.
2: Oh ini ya?
4: Angge ta ora dikabari
2: sapa-sapa. Ini apa ta dioleh-oleh apa, Mbok? Anggo
4: pitik bareng. Ini kok sing anu ngangge kerdus abang.
3: Kowe kok andang kirim kerdus abang
4: iki. Tak paketke kok aku. Iki jenenge wis brayat iki. Nek ana kabejan nang paran iki kaya ngemikirke sing nang omah ngono.
3: Mula kok nang paran kok buntel apa kuwi terus tok cantelke ngepang ae.
4: Oh iya.
3: Iso tekan kene to.
4: Tekane trepok ngono to. Nganggo rapia mula ana kulo blok rapia doh banget to.
2: Nuwun nggih, Mas.
4: Nggih. Sami-sami abang
2: sithik. Ah niku mboten ngerti nek kintunan panjenengan e jebulane oh alah. Nek tok gawane endi?
1: Duso gedene ora jamak-jamak.
2: Isine apa?
1: Telu.
2: Apa kuwi?
1: Lemper setunggal, rotine cilik tinggal setunggal, kacang bawang sak buntel. Mengko obyak.
4: Ora gocak.
0: Wis jeneng katresnan ora
1: tresna. Mengko kacange bawang niku pun do ucul niku dadi ramene ora aja maneng jero.
4: Dong niku mboten ajeng caos ke sampean lho. Barang kocak iki ndek krawitan iki. Ning
3: lemparipun dos bundi. Lemparipun rak pun medal pulute ta.
1: Dur niku nganu ketoke menek nggih.
4: Nggih.
1: Kok menek iki piye to, Mbok?
4: Ampas kambel.
1: Mawi klopo menera tangipun kersanipun mboten nyinggung kagungan kersa. Menek pemberangkang. Menawi menek, menawi sinipun srundeng. Ini menawi berangkang no ulam. Ulam ya sapi nggih kebo.
4: Mboten ulam, nang berangkang isine Pak D. Pak D ge sok berangkange.
3: Berangkang pancen kaget biyen ra iso
1: anu kok tindak. Sami tindak mriki niku. Andoro kula pun tak
4: sih. Ah, menika ingkang badhe kula aturaken. Jebolane Piryagung kalian para alit kados sak kula menika sami kemawon to.
1: Samine nggen pundi?
0: Kodok.
4: Rumiyen nate mireng kula menika diajeng aku bakal jengkar. Engko ora bakal.
1: Sampeyan kagungan diajeng to saiki?
4: Rumiyen nate mireng. Aku ora bakal lali.
1: Lha niku sampeyan dhewe apa nggambarke apa
4: mireng? Gambarke riyen badhe kesa menika.
3: Oh,
1: nira. Oke.
3: Nika lah badhe bidal pamit kalian diajengipun.
4: Ora bakal lali marang sliramu.
1: Ya mesti ndara Yuntari yang tinggal.
4: Pancen aku rasa sing dadi gegambaran ning atiku kejaba mung sliramu. Ngeten.
1: Ndoran ngertana ngoten niku.
3: Ning bareng tekan kono-kono jebul.
4: Bareng ngerti jembaring jagat during langit. Ayo piyai ayo ki jebul ngriko-riko yo bleter apik kabeh.
3: Jebul bener bojoku lan patokane. Saman dilewati nek nang omah ya bojone nek udu ya wis
4: ya wis kono sampe.
0: Paman Yudha, Paman Jandra.
4: No.
0: Iki kowe iki kandha apa? Aku krasa lho atiku kuwi.
3: Kula menika mboten sermatur menapa-menapa namung anu jebul ya ora beda karo wong cilik.
4: Nggih.
1: Sampeyan ki wong tuwa apa bocah?
0: Wong tuwa kok senengane golek perkara ki piye to kowe iki?
4: Wong tuwa sing seneng cobloko.
1: Nah, ini lah ya.
4: Lakon ini orang saya diperintir. Apa anaknya disebarkan?
0: Kalau mongso ini, orang aku ducoblok ini orang apa-apa. Ini amri HP sak KB-an. Yang kau yang ngonok wira njur jadi mengko bibi Yuntari.
4: Nek dinter wis iso bakal rapi niku. Ngesandok wokan niku sesuk meniku bakal mecah.
1: Nek ya ora kaya ngono
0: kuwi Mas sampean
3: ki wis tuwa. Jare baguse Narotama ki ya pidekso, ya bagus tenan dadi metu saka nglawangi sasati.
0: Dadi kaya ning wong iki ki ature Paman Yudha Jandra ki.
1: Ning wong tiyang
3: bisa kuwi.
0: Lah iya, mungkin percaya.
1: Panjenengan menika ora ora preso dhewe. Wis rasa.
3: Kok ngono kok
4: dirasake. Kok mangkresek kok
3: maksud.
1: Mas, iki kepiye to sampean ngerti ora to? Omongan sampean ki nglarake ateh wong-wong kok entuk kandhane.
4: Coblok kok nglarake.
1: Ayo semingkat kae.
4: Wong kaya sampean niku sing iso nyantar
0: lho. Ning jur saiki Kakang
4: ngarep
0: lagi endi? Kayak kowe iki do ra iso
4: ngene. Nganggo klambi ijo mau biar. Nyekel bonang.
0: Kene
3: Mas. Aduh, kok ilang nganggo nyekel bonang
0: barang.
3: Barang sing ngapusi ketara.
0: Wong wedok kok nyekel bonang.
3: Mboten nyekel napa-napa ding.
0: Kalau mosok iso ora pas karo kasunyatan kok dipengkel.

Kedap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perompat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kami ucapkan selamat pagi dan bersua kembali kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini, edisi hari Selasa ya, 9 Juni 2026, kembali mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga petang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya bersama saya Fahri Marlian yang pada pagi hari ini akan bertugas hingga siang nanti menemani panjenengan semua dengan beragam acara dan musik asik yang sudah kami siapkan ya. Mengawali kebersamaan sahabat budaya, ini seperti biasa kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi edisi hari Selasa adalah Mimbar Hindu, yang mana pada pagi hari ini tema atau topik yang nanti akan disampaikan, teknologi sebagai sarana bukan penguasa ya. Pesan Dharma pagi hari ini adalah teknologi sebagai sarana bukan penguasa. Adapun penyuluh agama Hindu atau penyampai pesan Dharma yang nanti akan bertugas adalah Saudara Selamat ya. Silahkan untuk Kang Mas Mbak semuanya yang saat ini sudah monitor, sudah mendengarkan Pro 4 Semarang, Mimbar Hindu Hikmah Pagi hari ini, teknologi sebagai sarana bukan penguasa.
2: Om Mawignamastu Namo Sidem Om Sidirastu Tat Astu Yanamah Swaha Om Manubhadra Kratawoyan Tuwiswata Om Swastiastu. Sedulur Sedharma yang berbahagia, para pemirsa, para pendengar Hikmah Pagi dimanapun Anda berada yang berbahagia, saat ini berjumpa kembali dengan kami dalam siaran Hikmah Pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera tanpa kurang suatu apapun. Semoga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, selalu mengalir untuk kita semua. Sedulur Sedharma, perkenankanlah kami kali ini untuk menyampaikan Hikmah Pagi dengan tema teknologi sebagai sarana bukan sebagai penguasa. Mari pertama kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Tentu ini semua atas berkah anugerah yang sudah beliau berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sedulur Sedharma yang berbahagia, saat ini hidup di zaman ini yang sangat luar biasa, di mana zaman ini disebut dengan era digitalisasi. di mana zaman ini disebut juga dengan zaman atau era teknologi. Segala sesuatunya serba cepat. Segala hal serba instan. Dan juga sekarang apa-apa serba online. Ini juga disebut serba tak terbatas. Teknologi telah menjadikan kita bagian dari tak terpisahkan dari kehidupan kita. Era teknologi sudah membuat kita menjadi manusia yang konsumtif dan penuh ketergantungan. Saat ini, di era sekarang ini, budaya malu sudah tidak ada lagi. Budaya malu sudah menurun, di mana orang itu sudah malu untuk berbuat, sudah tidak malu lagi untuk berbuat salah. Sudah tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Seolah-olah perbuatan-perbuatan seperti itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Sehingga itu semua membuat manusia menjadi minim untuk berinovasi, untuk berkreativitasi, karena semua sudah dininak bubukan oleh harapan-harapan dari tontonan-tontonan yang dilihat di medsos, yang mana tontonan tersebut tanpa difilterisasi terlebih dahulu, tanpa disaring terlebih dahulu di dalam diri kita, sehingga kita hidupnya hanya diberi harapan, hanya diambang angan-angan. Sedulur sedharma, mari kita coba jujur untuk sejenak. Bayangkan ketika kita bangun tidur, coba apa yang pertama kita cari? Pasti bukan air untuk bercuci muka atau bersuci laksana atau untuk bersih-bersih diri. Tetapi yang kita cari terlebih dahulu adalah handphone. Sebelum berdoa atau bersembahyang, coba apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Sudah barang tentu yang terlebih dahulu kita cek adalah notifikasi di info HP kita. Kemudian saat kita berkumpul dengan keluarga, yang semestinya ketika kita berkumpul bersama keluarga mestinya asik, bercengkerama, bersenda gurau, ngobrol, ngalor, ngidul, tetapi apa justru yang sibuk? Yang sibuk kita perhatikan adalah layar HP, bukan percakapan yang penuh kekerabatan, penuh kekeluargaan antar anggota keluarga. Sedulur Dharma, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menguasai teknologi saat ini? Atau justru kita yang dikuasai oleh teknologi itu sendiri? Bayangkan sedulur Dharma yang berbahagia, jika itu terus terjadi, apa yang akan terjadi pada diri kita dan lingkungan di sekitar kita? Ajaran agama Hindu mengajarkan kepada kita tentang konsep pengendalian diri, atau bisa disebut dengan kata lain adalah indriya nigraha, yang mana artinya adalah manusia seharusnya mampu mengendalikan alat atau mesin teknologi, bukan dikendalikan oleh alat itu sendiri. Teknologi pada dasarnya adalah alat atau sarana atau upakara atau wahana, bukan sebagai tujuan hidup. Ini juga dipertegas di dalam sastra, dalam kitab suci Bhagavad Gita, yang artinya adalah sebagai berikut. Orang yang mampu mengendalikan indrianya, dialah yang mencapai kebijaksanaan sejati. Ini tercantum, terdapat di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Maknanya jelas, Bapak Ibu sedulur Dharma. Tentu, jika kita tidak mampu mengendalikan penggunaan alat teknologi, maka yakin kita akan kehilangan keseimbangan hidup. Contoh nyata, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan akibat dari tidak mampunya kita menggunakan alat teknologi. Teknologi mampu menggerus keharmonisan keluarga. Terus Dharma, banyak keluarga sekarang makan bersama contoh, tetapi apa yang terjadi? Ayah sibuk dengan berita di ponselnya. Ibunya sibuk dengan media sosialnya. Anaknya pun sibuk dengan permainan-permainan gamenya. Tentu ini semua, jika kita lihat secara fisik, kita bersama-sama, tetapi secara batin kita berjauhan. Padahal dalam ajaran agama Hindu, keluarga adalah tempat pertama kali kita menanamkan nilai-nilai Dharma. Kemudian teknologi yang mengikis etika atau tata susila, ini bisa kita lihat contoh di media sosial. tidak sedikit Bapak Ibu sekarang orang-orang karena pengaruh daripada teknologi mudah sekali untuk menghina orang lain. Kemudian juga tidak sedikit pula orang yang mudah menyebarkan informasi-informasi yang tidak semestinya atau berita-berita hoax, berita-berita bohong. Lalu tidak sedikit pula orang itu mudah sekali berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Padahal di dalam ajaran Dharma di situ ada ajaran wajika atau perkataan yang baik. Semestinya kita harus bisa menjaga itu. Namun sedulur sedharma, karena merasa kata-kata itu tidak terlihat, maka banyak orang yang kehilangan kendali. Kemudian kecanduan teknologi dan kehilangan waktu. Sedulur sedharma, sekarang banyak orang berkata, ini yang sering kita dengar di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga kita. Maaf, saya tidak punya waktu untuk sembahyang atau beribadah. Tetapi yang kita lihat dari perkataan itu, perilakunya kok bisa scroll media sosial berjam-jam, padahal hanya untuk beribadah saja katanya tidak punya waktu. Kemudian bisa menonton video, menonton sinetron tanpa henti seharian. Ini juga katanya kalau ditanya, maaf saya tidak punya waktu untuk beribadah. Bapak Ibu sedulur sedharma, ini bukan persoalan waktu, tetapi soal prioritas dan pengendalian diri. Sejauh mana kita mampu menempatkan posisi, sejauh mana kita mampu menempatkan diri di tempat yang sesuai. Teknologi mengganggu konsentrasi spiritual. Terus Dharma, ketika kita akan bersembahyang atau beribadah, pikiran kita masih memikirkan notifikasi di HP. Ini adalah indikator bagaimana teknologi ini cukup mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah atau meningkatkan spiritualitas dalam diri kita. Kemudian hati kita juga tidak fokus. ketika kita akan melaksanakan beribadah atau bersembahyang. Ini juga pengaruh daripada teknologi yang ada di sekitar kita. Karena kurangnya kita bisa mengendalikan, memposisikan teknologi itu sendiri. Kemudian ibadah itu hanya dijadikan sebagai formalitas belaka, seolah-olah nampak dari luar kita beribadah, tetapi sesungguhnya kita itu tidak fokus. Ini juga pengaruh daripada teknologi yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga jelas sekali ini akan mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah dan meningkatkan spiritualitas diri kita. Padahal sembahyang atau beribadah kita dalam ajaran Hindu itu dibutuhkan sekali yang namanya ketulusan, keheningan, dan konsentrasi. Seperti disampaikan dalam kata Upanishad yang disebutkan, Atmanam Ratinam Widi Sariram Ratam Eva Tu, yang artinya tubuh adalah kereta dan diri adalah pengendalinya. Teknologi adalah bagian dari kendaraan, bukan pengemudi. Terus Dharma yang berbahagia, tentu dalam hal ini teknologi bukanlah musuh yang menjadi masalah pada diri kita, adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Terus Dharma, mari kita bersama-sama coba ubah pola pikir kita. Gunakan teknologi untuk hal positif, seperti mendengarkan Dharma Wacana, membaca kitab suci digital, atau untuk menyebarkan pesan-pesan damai, pesan-pesan kebaikan. Kemudian terapkan disiplin digital. Contoh, batasi waktu kita menggunakan gadget. Kemudian tidak menggunakan ponsel saat sembahyang. Lalu membuat waktu tanpa layar bersama keluarga. Bapak Ibu Mas Dharma, jadikan teknologi sebagai alat pelayanan atau sewa untuk umat manusia dan lingkungan di sekitar kita. Untuk membantu sesama melalui informasi yang baik. Untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan sosial. Dan juga untuk mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Kemudian kembali kepada keseimbangan, atau yang sering kita lihat dalam konsep ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana. Teknologi jangan sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Teknologi jangan sampai merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Dan juga teknologi itu sendiri jangan sampai merusak hubungan kita dengan alam sekitar. Sedulur Dharma yang berbahagia, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah teknologi itu sudah mendekatkan kita pada Dharma, ataukah justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kehidupan? Sedulur Dharma, jangan sampai kita memiliki teknologi tetapi kehilangan kebijaksanaan. Jangan sampai kita terhubung dengan dunia tetapi terputus dengan diri sendiri, dengan Tuhan atau Widi Sang Hyang Widi. Sedulur Dharma, teknologi adalah alat, kita adalah penggunanya. Jika kita bijak, teknologi menjadi jalan menuju kebaikan. Namun jika kita lalai, teknologi bisa menjadi penguasa yang menjerat kehidupan kita. Sedulur Dharma yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga kita semua mampu menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Terus Dharma, semoga hal kecil ini bisa dijadikan sebagai renungan bagi kita semua. Tentu tiada gading yang tak retak. Banyak kekeliruan, kesalahan atas ucapan saya, mohon berkenan untuk bisa dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sampai jumpa di siaran Hikmah Pagi selanjutnya. Nuwun, nuwun, nuwun.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kulo suciwo tejo monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni 2026. Pada pelaksanaan tahun ini, pemerintah Kota Semarang menghadirkan sejumlah terobosan untuk memastikan semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang merata. Selain itu juga membuka peluang pendaftaran bagi warga pendatang yang berdomisili di Kota Semarang serta mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menuturkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah Ibu Kota Jawa Tengah.

0: Beralih ke informasi lainnya, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah atau PCA Gunung Panti 1 didorong untuk mengembangkan usaha berbasis pangan melalui pelatihan pembuatan tempe yang digelar tim pengabdian kepada masyarakat dari UNES atau Universitas Negeri Semarang. Dorongan untuk wirausaha itu disampaikan Ketua Pimpinan Daerah atau PD Aisyah Kota Semarang, Aminah Kurniasih SPD MPD, saat pelatihan pembuatan tempe di Wisma Lansia Husnul Khotimah Gunung Panti pada Minggu 7 Juni 2026. Disampaikan olehnya bahwasanya tempe adalah makanan rakyat yang setiap harinya dikonsumsi oleh masyarakat sehingga bisa menjadi peluang bisnis yang ideal. Dari pengetahuan ini setidaknya para peserta juga bisa menambah ilmu bagaimana cara pembuatan tempe, makanan bergizi yang banyak disukai oleh masyarakat. Dia juga menambahkan setiap cabang Aisyah memiliki produk unggulan yang berbeda sebagai bentuk pengembangan ekonomi di kalangan keluarga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? So esok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

Pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, selalu semangat, selalu sehat ya, selalu bahagia juga bersama Perempat Semarang ya. Tadi ada tahu tempe sahabat budaya Intan Caca ya, untuk panjenengan semuanya mengawali geliat pagi Perempat RRI Semarang pagi ini ya. Tembang-tembang dangdut remix ya, yang asik, informasi yang menyehatkan, menyenangkan ya, yang asik juga tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di acara geliat pagi hari ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Monggo yang nanti mau bergabung ya, yang nanti mau bersenggol-senggol ria dengan konco-konconya konco-kancanya gitu, atau mau request lagu juga boleh ya, berkabar pagi hari ini aktivitasnya apa saja ya. Monggo kami tunggu di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 08112777914. Ini ada banyak sekali atensi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Perempat Semarang ya, tapi nanti kita akan bacakan satu persatu setelah satu tembang berikut ini ya. Jangan salah kau menilaiku, wah ini kualik Bob ya, jangan kau salah menilaiku, yois pokoknya kui gitu. Intinya itu ya, jangan kau salah menilaiku yang versi remix tentunya untuk panjenengan semuanya.

0: Yang di WhatsAppnya Perempat Semarang ini ada Pak Kaswo ya. Selamat pagi Mas Fahri. Selamat pagi juga ya Pak Kaswo ya. Terima kasih atensinya, ini stiker Gadot. Bukan, stiker Petruk ini ya, lucu sekali ini ya. Ada Pak Bagio juga yang di Pupai Pudak Payung ya. Tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari Mas. Semangat juga ya untuk Pak Bagio yang di Pudak Payung. Ini semoga sehat selalu. Pak Suwarno juga ya, selalu dengerin Geliat Pagi ini Mas, sambil olahraga tipis-tipis. Aktivitas rutinnya panjenengan kalau pagi hari ini ya Pak Warno ya. Ada Bu Isrofia juga yang di Sekaran Gunung Pati. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Salam dari Sekaran Mas, hadir ini dengerin Geliat Pagi Perempat Semarang. Nanti kalau boleh lagunya Gedung Tua ya. Salam-salamnya buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Aris Sairi, Pak Ngatman gitu, Pak Kabut, Pak Zainal dan istrinya. Untuk semua pendengar Perempat Semarang saja dari Bu Isrofia ya, yang di Sekaran Gunung Pati. Ini yang sudah bergabung di line telepon. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak, suaranya kayak bangun tidur, baru bangun tidur.
1: Iya, masih di kasur.
0: Oh, loh. Masih di kasur.
1: Masih kemul.
0: Waduh.
1: Masih kemulan.
0: Nah, sing ono ya keneng gitu. Tadi malam memangnya tidur jam berapa jenengan kok ini masih di...
1: Aku di malamnya bar salat tahajud atau sama sekarang nggak tidur.
0: Walah itu harusnya yo disempatkan tidur tidur sih.
1: Mulanya aku mantan itu redup.
0: Ya yang penting tetap semangat ya. Abis ini cuci muka ya Bu Dewi ya, cuci muka terus.
1: Mau tidur lagi.
0: Loh, ya wis ora apa-apa. Enggak apa-apa kalau memang butuh istirahat.
1: Mau kembali lali.
0: Mau kembali lali jam berapa?
1: Mau kembali lali Mas.
0: Oh, siang nanti ya.
1: Iya, mau kembali lali itu adiknya melahir apa? Lahir.
0: Melahirkan apa lahir? Piye? Yaudah, pokoknya tili selamat. Tili ade, selamat perjalanan. Apa lagunya?
1: Permohonan.
0: Per?
1: Enggak apa-apa ya.
0: Permohonan?
1: Ada enggak?
0: Tak carikan dulu ya nanti ya. Kalau enggak ada ya ganti.
1: Enggak ada, tak ganti ya.
0: Iya, mau ngerak abehono. Permohonan tadi ya?
1: Ya dia kan kok remik aku punya.
0: Iya nanti coba. Iya nanti permohonan sih wae ya tuh tak goleke, ya, tak ya, kulake ya. Gitu. Ditunggu ya, Bu Dewi ya.
1: Iya
0: sayang. Siap.
1: Salam Kek.
0: Ayo buat siapa?
1: Salam buat Kak Bu Arti. Bu Arti mau ke Boyolali enggak? Kalau Boyolali aku tak jemput di rumah.
0: Iso barengan ya tuh.
1: Iya Bu Asti, Mbak Sri Wahyuni, bapak-bapak semuanya, salam sejahtera, salam manis dan apa ya, selamat pagi lah, selamat beraktivitas.
0: Selamat
1: Mas Fahri jaga kesehatan.
0: Siap. Dan
1: diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang barokah.
0: Amin. Terima kasih Bu Dewi ya.
1: Aku nanti kan.
0: Apa?
1: Ya baik, berarti kalau pulang hati-hati.
0: Oh iya, ya. Ya jenengan ya hati-hati juga
1: di rumah ya.
0: Amin, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ke Boyolali ya siang nanti ya, katanya mau besuk adik ini jih. Pokoknya lancar ya Bu ya, berangkat terus juga pulangnya yang dari Boyolali gitu. Bu Arti tadi ditawarin itu katanya. Lemeh neng Boyolali ya sisan gitu. Nanti lagunya permohonan tak siapkan dulu ya Bu Dewi ya. Terima kasih atensinya. Bu Andriani di Mbadak ini ya. Selamat pagi sahabat budaya. Pagi yang cerah, selamat beraktivitas, tetap sehat dan bersyukur ya. Salam buat semua pendengar dan sahabat budaya. Salam buat semua pendengar sahabat budaya. Ya podo. Terima kasih Bu Andriani ya yang di Badak ini, sehat selalu untuk panjenengan. Ada siapa lagi ya? Oh, Bu Kartika ini yang di Demak ini. Waduh. Pagi-pagi sudah langsung mengirim foto anu ini ya. Cemilannya ini kalau di rumah ternyata biskuit. Selamat pagi Bung Fahri ya, salam sehat, bahagia, sejahtera, tetap jaga kesehatan lu. Cuaca di Demak ini udara dingin, tapi cerah ya. Aktivitas ibu setiap hari habis sholat subuh ya buat PR di rumah. PR itu maksudnya apa? Pekerjaan rumah ya. Lalu buat PR di luar kerja. Oh, nji wong guru nyiap dan menyiapkan jajan cucu ya di meja biar ambil sendiri makanan ringannya. Wah, nji. Ini sayangnya jauh, jadi Fahri nggak bisa ngambil ya. Biskuitnya sudah ngawe-awe, sahabat budaya. Baik, ini masih ada banyak sekali atensi yang masuk pagi ini, sahabat budaya. Nanti kita akan bacakan satu per satu, gitu. Kita ke anu dulu, tembang dulu ya. Poco-poco ini untuk panjenengan semuanya, pendengar Sia Pro 4 RRI Semarang dalam acara Geliat Pagi hari ini ya. Nanti coba kita carikan dulu permohonannya gitu untuk Bu Dewi yang di Mijen sana gitu. Sekarang kita ke poco-poco dulu, sahabat budaya. Monggo.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah kalau kelihatan atau enggak gitu ya Mas, ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi, misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain, biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri

Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kau tercipta bukan untukku, sahabat budaya ya. Biasanya ini lagu yang klasik gitu, J-pop nostalgia ya. Tapi kita sajikan untuk Anda yang versi remix ya, supaya di pagi hari ini kita bisa tetap bernostalgia, ada nuansa syahdunya, tapi tetap semangat juga, sahabat budaya ya. Barangkali ada yang monitor, dengerin sambil senam pagi. Nah ini monggo saja, Pak Rofik yang di Pancur ya, Kaliwuluh Mayong Jepara ini hadir setiap pagi, tetap semangat Mas Fahri bersama Perempat RRI Semarang. Kalau boleh nanti lagunya ojo dibanding banding ke. Ojo dibanding-banding. Yang versi DJ jedak-jeduk ini ada apa enggak ya? Nanti coba kami siapkan ya Pak Rofik yang di Pancur Mayong Jepara. Bu Endah W ya, selamat pagi. Tadi dari masjid Mas, baca Quran lanjut zikir, semoga Perempat RRI Semarang tetap jaya di udara. Amin. Terima kasih Bu Endah ya. Ini ada yang bergabung di mana lagi? Lain telepon. Ayo kita terima. Selamat pagi.
1: Kenjang Mas Fahri.
0: Ya, juga kenjang Bu Eni, Bu Ja menika.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Das Bunti.
1: Nyanding Mas. Nyanding Mas Fahri nek siaran ben
0: suara sapa. Nyanding radio mawon gitu, ning suarane kula gitu. Mun sarapan menapa dereng jenengan napa tasih santai-santai niki?
1: Tasih ngeler.
0: Oh, ngeler.
1: Nggih.
0: Boca sama kita sepunti Bu, asrep dingin menapa dos pundi? Sampun cerah ta?
1: Ya rada-rada asrep. Heeh.
0: Karena ini sudah nganu sudah bedinding ngoten rasane kemarau gitu. Nggih, dos pundi?
1: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Kagem sinten?
1: Bu Andriani baca. Mm-hmm. Kampung Pelangi, Cisarinem.
0: Nggih.
1: Pak Sabto, Bu Sabto, Gede Kemawon, Mas Fahri, Pandemen Prom.
0: Nggih. Pak
1: Gede, Nderek.
0: Oh, Nderek Mawon. Ojo
1: dibanding-banding ke.
0: Ngatan nggih, ojo dibanding ke nggih.
1: Pokoknya Selasa ceria ya.
0: Wah, Selasa ceria.
1: Selasa ceria. Matur nuwun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nyanding penyiar. Yo kaduan nyanding radio gitu. Bu Eni yang di Boja, terima kasih, sehat selalu ya. Tadi katanya lagi ngeler. Ngeler nasi. Karena emang pagi ini di luar sana cukup cerah, sahabat budaya, tapi karena mungkin sudah masuknya musim kemarau, ada anu bedinding-bedindingnya gitu nje. Ada dingin-dinginnya, sejuk segar kalau pagi hari ini. Enak sekali sebenarnya kalau untuk menjadi waktu olahraga gitu ya, untuk panjenengan yang saat ini mungkin masih ngulat-ngulet. Monggo bisa keluar rumah ya, menghirup udara segar. Butarto Gunung Pati, selamat pagi.
2: Selamat pagi, anak lanang sehat.
0: Tangis tadi pun butar tu sehat.
2: Iki lakone gak metungu.
0: Lakone wit mau nunal-nunul gitu. Sabar.
2: Kulah disetel lagi mau mere harus senam.
0: Oh, jih siap, badai senam.
2: Senam lansia.
0: Siap, jih. Makai kulah turke.
2: Agam keluar. Kalau wau sinten.
0: Wau meniko Bu Eni Boja.
2: Bu Eni Boja. Salam kenal kalian Butarto Gunung Pati. Kok kapan-kapan aku tak suwani ngene Bu Eni, bojone pundi?
0: Nah, monggo.
2: Kulo wis apal soal mbudu.
0: Wah, nggih wong menika laladan panjenengan gitu.
2: Lakone tekan dinding ngalas-ngalas kok.
0: Anji, siap.
2: Semonten ugi kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat,
0: amin.
2: Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin, nggih.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu
0: lagi. Siap, Bu Tarto juga sehat selalu, semangat selalu ya. Wah, dan beliau ini Nadian Nadianto gitu, sudah kepala 7 tapi semangatnya jekoyo 27 tahun gitu. Luar biasa. Jadi, pokoknya sehat selalu Bu Tarto ya, yang tadi sudah mengudara dari Gunung Pati. Ini lagunya Goyang Mau Mere, katanya mau senam lansia. Nanti kami siapkan ya. Mbah Yarto ini yang di Telaga Mulya Pedurungan juga hadir ya. Nuwun Mas Fahri badhe nderek nyarwe enjang menika dumateng para kadang pamidanget Perempat RRI Semarang ing pundi papan. Swasana wilayah Kelurahan Telaga Mulya Pedurungan menika ngresepaken awit hawanipun menika asrep nggih. Nggih. Ratusan ageng rame lancar mboten wonten insiden. Amin. Sedaya kedah nggadahi sifat ditelateni gitu, ditelateni alon-alon, disabari lan disyukuri, aja lali aja lali ndungane ikhtiare gitu. Insyaallah kasil bakale kaya sing mbok karepake. Nggih. Terima kasih ini ya Mbah Yarto ya. Saya selalu terima kasih untuk doanya pagi ini, katanya pagi ini gitu nggih. Semoga panjenengan bahagia selalu ya di Telaga Mulia dan selalu setia dengan RRI Semarang beliau ini ya. Ada Pak Partiono juga ini ya. Oh, lagi jalan-jalan Pak Partiono. Nggih. Absen pagi Mas, 9 Juni 2026 ya, hari Selasa. Semangat selalu. Tante N juga yang di Jepara. Halo, selamat pagi juga Mas Pakrin. Nggih, siap. Tante N ini juga selalu semangat ya. Mas Alex Kelanah yang di Semarang Barat ini ya. Pagi Perempat Semarang, pagi Mas Fahri, tolong puterin lagu Biar Gendut Tetap Kucinta. Ini nanti coba kami siapkan ya Mas ya. Lama juga Fahri gak dengerin Biar Gendut Tetap Kucinta. Boleh nanti kami siapkan ya. Sekarang kita ke anu dulu sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada pica-pica gitu. Pica-pica dari Juan Reza untuk panjenengan semuanya. Wah, sian purwokandi tenan gitu. Monggo kita dengarkan bersama, nanti kita lanjutkan dengan Ojo Dibandingke boleh ya. Yang mau merenya ngantri Butarto ditunggu nggih yang di Gunung Pat.

0: Badanku kok sekarang gampang lelah ya? Padahal sudah cukup istirahat.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
0: Kenapa ya? Kaki dan tanganku sering kesemutan dan mati rasa.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
0: Pandanganku kadang juga kabur.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
2: Cegah diabetes dengan rutin olahraga, hindari makan berlebih dan minuman manis, berhenti merokok, dan jangan lupa kurangi stres.
3: Pro 4 RRI Semarang.
4: Joss,

Dibandingke sahabat budaya, ini versi yang DJ ya, DJ slow sahabat budaya, barangkali buat pendinginan juga ya. Tadi pemanasan terus ya, terus juga gerakan inti, sekarang kita pendinginan dulu sahabat budaya. Sembari kita bacakan juga ini pesan yang sudah masuk di WhatsAppnya Perompak Semarang, ada Pak Riyadi ya di Tambangan Micin. Selamat pagi, semangat selalu ya untuk sahabat budaya semuanya yang baik hati, pamong siarnya juga. Amin ya. Di Geliat Pagi Perompak Semarang pagi hari ini, dengerinnya sambil olahraga mas, lanjut bersih-bersih rumah sambil terus monitor ya. Ini salamnya buat Bu Hajah Sudariyah Basair ya, untuk Bu Rusminah juga, Pak Wariman di Jatisari, Bu Hajah Kuati, Bapak Ibu Haji Karim, dan semua penggemar Pro 4 RRI Semarang ya, dimanapun berada semoga sehat bahagia selalu. Terima kasih Pak Riyadi. Yang ditambahkan Mijen ini ya Pak Riyadi, olahraga lanjut jadi dinas kebersihan di rumah. Ini ya Pak Sugeng Gini Jaya, selamat pagi Mas Wari, matur nuwun senggolannya, biasa setiap pagi aktivitas sambil dengerin Pro 4 ini ya bareng panjenengan, asik-asik musiknya, amin ji. Terima kasih Pak Sugeng yang di Gini Jaya ini. Bu Arti yang di Genuk juga hadir ya. Selamat pagi Perompak Semarang, salam sehat Mas Fahri dan sahabat-sahabat Geliat Pagi Perompak dimanapun berada ya. Dari Genuk hadir, cuaca sejuk, untuk rutinitas ini biasa ya, goyang badan tipis-tipis, minum air anget ya, pokoknya tetap semangat di hari Selasa ini. Tentu saja pekerjaan sehari-hari selalu ikhlas toh, apalagi kan saya sendirian. Ini sekalian curhat ya. Selamat bertugas Mas Fahri, semoga selalu sehat, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah. Amin. Amin.

Terima kasih Bu Arti ya, panjenengan juga selalu sehat, bahagia selalu ya, dan rezekinya berlimpah juga. Madu Merah ya lagunya, nanti kalau semisal waktunya masih mencukupi ya Bu Arti ya. Tapi terima kasih atensinya, semoga selalu setia dengan Perempat Semarang. Pak Mohlisin yang di Pringapus ini juga hadir, selamat pagi. Pringapus hadir mas, selalu monitor geliat pagi hari ini. Terima kasih untuk yang di Pringapus ini ya, ada Pak Mohlisin ya, sehat selalu untuk panjenengan pokoknya yang di Pringapus. Pak Wahyudi juga, selamat pagi mas, cuaca pagi ini cerah, amin, cerah ceria ya, seperti hatinya panjenengan semua gitu, hati, wajah gitu, aura, semuanya cerah dan positif sahabat budaya. Kita kembali ke tembang lagi, ini setelah ojo dibanding-bandingnya boleh kita ajak senam panjenengan semuanya ya, yang tadi di Gunung Pati katanya wisara sabar kepengen senam lansia. Ini kami putarkan sahabat budaya, Mau Mere ya untuk panjenengan semuanya, Mau Mere, goyang Mau Mere untuk senam di pagi hari ini. Setelah ini sahabat budaya, ada Biar Gendut Tetap Kucinta, boleh kita dengarkan juga ya. Dan setelah pukul 7 nanti kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang. Jadi tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya.